89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1. My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Gene-gene gentak balai kaki dua palak tujuh. Selu balai selu, senam balai senam. Lebak lunyuk, lebak lunyang, lunyang kaki balai. Segeloi bolu sekaloi, baginya bolu banyak. Tak untung bunga, bunga menabur tanah pulang.

Jaman ke kokok danak, kokok danak simpang lima. Pasi kasa, pasi halus, pasi lomat menua tujuh. Ungung engeng lah, buung bangking mani, buung bangking mani, piji pantai moyang. Kentang berjuduk lah, keledang dusuk. Kentang berampak beringin tungsak. Buai-buai, tembok moyang meluk. Selonteng bunyi selanting, selanting tenung bunyi parai awat. Tentang seladai lah, laman kuak, bukit gunung tinggi parai awat.

0: Rahsia FM, lain dari hak lain.
1: Ya, untuk edisi hari Isnin ataupun hari Satu ataupun Senayan ya, Rio ya. Mm-mm. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
2: Ya.
1: 29 hari bulan 6 2026. Ya, hari yang ke hari yang terakhir untuk bulan dua hari yang terakhir untuk bulan 6 ya.
2: Dua hari
1: yang terakhir. Itu 30, hari ini 29.
2: Oh yalah, betul.
1: Ya.
2: Selamat pagi semua, apa khabar? Semoga baik-baik saja, nah.
1: Harap-harap baik, Ainin. No. Khabar Muti itu mandi blues.
2: Aku Ainin hampir-hampir mandi blues di.
1: Iya, itu. Aduh. Mandi blues tu memang ada. Sikit-sikit terkesan memang ada.
2: Kan?
1: Biasalah kan.
2: Bangi-bangi dia, aduh, letih lah.
1: Tapi ada kadang-kadang orang gagah-gagahkan diri juga. Sebab nak kerja kan.
2: Ya, betul.
1: Dia kegagahkan diri juga. Sama lah, bukan setakat orang yang kerja. Sekolah pun sama. Kan, gagahkan diri jugalah. Kadang-kadang orang tuhi kita yang nak sekolah kah. Orang tuhi kita pun, kita juga pelajar. Orang tuhi tu sekolah. Orang tuhi tu yang sekolah pun dia gagahkan bangkit juga. Kan, nak siapkan untuk enek-enek.
2: Betul.
1: Jangan khabar, amboi, aku hanya yang mandi. Orang lainnya mandi. Mandi juga. Blues juga.
2: Ada juga nanti time aku jalan dengan dia. Aku mandang kan rumah Didi masih gelap. Bagus betul lah, boleh tidur lagi. Itulah mandi blues kan.
1: Itu nah faktor-faktor yang menyebabkan orang menjadi mandi blues tu. Oh jangan ni orang peduli hanya rumah-rumah dengan lagi.
2: Oh,
1: Didi tengah melayan tu biar je.
2: Menggagahkan diri
1: ya. Menggagahkan diri juga ini.
2: Kalau ikut mandi blues tu nyam kejak lah.
1: Nyam kejak apa ada yang kejak lah. Pada ada juga apa ini ni yang dah memang nyawa tu dah bagi apa bagi tanda orang kena berehat ini. Yalah, nyawa dah nyamuk dah. Dia suruh ambil MC lah.
2: Letih lah kan.
1: Betul. Dah bagi tanda dah maknanya. Dah bagi signal yang nak kena rehat lah. Pada yang ini nyawa sihat, kena rehat lah ya.
2: Jangan dipaksa.
1: Ya, amin. Apa ni, MC lah ya, bercuti.
2: Mana yang nyam sihat, mana yang sihat tu kejap juga. Janganlah. Adi khabar, mana yang apa, kena rehat lah.
1: Amboi, ambil MC lah. Hari sunya ambil MC lah.
2: Jangan.
1: Jangan lupa bagi tahu boy ya. Hari ni cuti. Jangan boy nyam tahu aja ya.
2: Sengot aja.
1: Okey. Hari ini hari Isnin. Jangan kita mandi-mandi blues. Okey, lagu buka tirai. Ada juga nanti ada lagu Korea macam biasalah. Lagu-lagu hari ini dipilih oleh Rio. Okey, ni aku pilih lagu inilah untuk buka tirai ya.
2: Boleh.
1: Berkasana. Sumpit laksa mana?
2: Uh-huh.
1: Bukan laksa mana?
2: Oh.
1: Bukan laksa.
2: Bukan laksa.
1: Laksa mana? Telayan Asia FM.
2: Mana?

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Nama Eng Walim Pei.
2: Nama Eng Ba Alim.
3: Nama Eng Waria.
4: Nama Eng Najwa.
5: Nama Eng Barizal.
6: Terus sentengai Asik FM Lomoy
7: Lomoy.
8: Asik FM. Asik FM.
9: Ya, yeah, itu dia Asyik FM. Terima kasih Katy Perry. Apa macam sawak Katy Perry kan? Bukan. Itu adalah daripada apa khabar untuk Ai.
10: Ai.
9: Ina Ai. Daripada Ina Ai tu.
10: Artificial. Apa artificial
9: lah. Ai artificial intelligent. Okey, untuk apa ni bola sepak second lah aku bagi keputusan perlawanan kalah mati. Kalah mati dah tahu.
10: Oh.
9: Nah, sekarang dah apa ni peringkat kalah mati dah bermula.
10: Mhm.
9: Maknanya ada 32 pasukan yang akan berlawan lah. Jadi perlawanan yang pertama antara Kanada dan juga Afrika Selatan. Perlawanan berpihak kepada Kanada lah. Kanada pergi lah ya. Akan berlawan dengan siapa nanti. Dia akan berlawan antara keputusan antara Belanda dan juga Morocco. Siapa menang antara Belanda dan Morocco tu nanti dia lawan lah, ditunggulah. Itu adalah dia perlawanan kalah mati keputusan yang pertama antara Kanada dan apa ni Afrika Selatan memihak kepada Kanada dengan jaringan 1-0. Nanti kita apa ni kita buat dina sorotan dah kan. Kalau ada sorotan kita buat sorotan lah kelak bersama dengan penerbit kita. Siapa penerbitnya Ainin ya? Alongka Asmika. Okey baik kita nak buka topik juga nanti kan.
10: Ya betul. Kita ada topik kita pada hari ini. Nah, jangan lupa rakan-rakan untuk komen dekat kita punya Facebook.
9: Ya.
10: Topik kita pada hari ini kita bagi je lah, bagi tahu je lah ya. Kalau boleh belajar satu kemahiran baru secara percuma.
9: Oh.
10: Payah bayar lah. Apa pilihan anda? Tambah skill lah.
9: Tambah skill. Menambah skill.
10: Nak menjahit kah?
9: Okay.
10: Menukang kah?
9: Aku pun betul juga ya. Aku nang juga. Betul-betul. Okay. Kita walaupun kita dah kejar kan. Kita dah ada yang benda yang kita mahir. Kita kejar kita dapat duit dah.
10: Betul.
9: Tapi rasa nak ada lagi benda lain nak kita nak belajar. Rasa macamnya cukup lagi kan?
10: Kan.
9: Mesti ada benda nak
10: kalau
9: belajar.
10: Kalau benda tu secara percuma, apa pilihan
9: kau? Yeah. Dan nanti pagi nanti bersama Salam FM kat Sofia tu kan. Sofia tu dia buat topik macam mana nak memperbaiki diri.
10: Apa kita nak baiki dari diri kita
9: macam
10: ni?
9: Teh baiki diri. Yang ni tambah skill.
10: Tambah skill lah.
9: Okey, baik. Kejap lagi ya. Okey, kita akan ikuti tazkirah pada pukul 8.30 minit pagi kelas FM.
10: Moin. Yeah.

0: Ibrah, Temuan Dia Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mainlah kita merenung akan kejadian kita ke dunia ini. Apakah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini? Nyap lain ha, Allah menciptakan manusia adalah semata-mata untuk beribadah kepada ha. Perkara nin dapat kita tengok dengan firman ha bermaksud, dan nyap aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Setelah tujuan hidup dijelaskan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pula manusia sebagai khalifah atau wakil ha ke dunia ni. Tapi ramai nang nyap sedar tugas nang diamanahkan ni. Sebagaimana firman ha, sesungguhnya kami jadikan awak ke muka bumi ini sebagai khalifah. Ini dah dua fungsi dalam kewujudan manusia ke dunia ini. Penghayatan kepada dua fungsi ini dah nang menandakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suka atau nyap, ini dah tugas dan amanah kita secara langsung. Dengan keimanan kita yang tebal nah, nang akan menentukan sikap kita sama ada buruk atau jihad ha. Sedara, renung nah, pernahkah kita memikir apakah tujuan Allah menjadikan kita lahir ke dunia ini? Dari itu, sama-sama kita memohon taufik dan hidayah, serta memohon perlindungan dari Allah SWT. Semoga kita selamat di dunia dan selamat ke negeri akhirat. Oleh itu, fikir-fikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Okey, 8.44 Rio eh. Baik, kita nak kongsi-kongsi cuaca dulu pagi ni.
2: Ya, kita akan kongsikan ramalan cuaca seluruh negara pada hari ini, iaitu 29 bulan Jun 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya. Baiklah, cuaca belah pagi dekat Semenanjung diramalkan ribu petir menyeluruh dekat Perleh, ribu petir dekat kebanyakan tempat dekat Kedah dengan Pulau Pinang, ribu petir dekat beberapa tempat dekat Perak, ribu petir dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dengan Melaka. Hujan dekat beberapa tempat dekat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan Johor. Nyam hujan dekat Kelantan, Terengganu dengan wilayah Persekutuan Putrajaya. Lepas tu dekat Sabah pun, hujan dekat beberapa tempat dekat pedalaman Tawau, Sanakan dengan wilayah Persekutuan Labuan. Berangin pun dekat Kudat, nyam hujan dekat Pantai Barat. Lepas tu dekat Sarawak pun, hujan dekat beberapa tempat dekat Kapit dan Miri, nyam hujan dekat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dengan Limbang. Itu cuaca belah pagi lah.
1: Okey, untuk cuaca belah gelam belah, gelam pula petang. Okey, sebenarnya Malaysia, ribu petir menyeluruh dekat kawasan pedalaman negeri Kedah. Macam Perlis juga ada kebanyakan tempat akan ribu petir. Ribu petir juga beberapa tempat dekat negeri macam Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Pahang dengan Johor. Ribu petir beberapa tempat dekat kawasan pedalaman dekat negeri-negeri macam Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Hujan juga beberapa tempat dekat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hak hujan dekat wilayah Persekutuan Putrajaya dan Melaka. Dan untuk Sabah, belah petang pula diramalkan ribu petir kebanyakan tempat dekat kawasan Sandakan. Beberapa tempat juga akan ribu petir di kawasan pedalaman dekat Pantai Barat dan Kudat. Hujan dekat beberapa tempat Tawau dan hak hujan dekat wilayah Persekutuan Labuan, ya, Kepulauan Labuan lah. Dan Sarawak, ribu petir beberapa tempat dekat kebanyakan tempat dekat kawasan dekat Sarawak lah. Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Mucim hucat pula. Kenapa imun aku teh?
2: Bisa yang lain ni imun
1: dah pagi ni. Ya, sebab mungkin kita menyebut nama-nama tempat tu. Sampai kita sampai apa terimun pula kita punya perkataan mucim. Macam kita cakap dengan kucing. Musim hujan, macam musim hujan ni. Oh, selalu suka mengerah hujan ke nyam?
2: Aku nyam berapa?
1: Ni kan?
2: Nyam di. Kalau hujan ke tempat kerja kita ni, aku sanggup tunggu sampai tengah malam.
1: Aku kalau ada masa lah kan, macam Kedah je lah nak pulang kan. Tapi kadang-kadang kalau terlampau lebat, nyam berani lah kita.
2: Betul.
1: Sebab kita ni bukan makhluk yang suka pakai baju hujan.
2: Ya, betul. Kadang sanggup nyampai apa
1: makan. Payah.
2: Kan leceh dia.
1: Susahnya hidup ni.
2: Sebab tu baju hujan aku satu sengkup tu je. Itu pun malas aku nak pakai.
1: Oh, beli yang macam
2: satu sengkup.
1: Sengkupnya.
2: Kalau boleh besar lagi aku beli.
1: Sengkupnya tu. Okey.
2: Sekali pakai lah.
1: Tapi itulah kadang bila pakai baju hujan lah, dia sambil menyumpah tau. Tapi kita enggan lah menyumpah-nyumpah.
2: Betul.
1: Baik daripada kita nak menyumpah-nyumpah, pakai baju hujan menyumpah, baik kita nak banyak pakai.
2: Basah-basah je lah kan.
1: Macam tu lah.
2: Kalau pulang lah.
1: Ya, kalau pulang.
2: Kalau pergi kerja tu, aku pakai jugalah.
1: Kalau pergi, aku pun sekarang ni aku gedahnya Rio. Sebagai dekat office ni banyak baju. Kan? Kami jual baju bandel lagi OP.
2: Kita dah
1: spare part banyak. Jangan, kalau yang percaya, cuba tengok kami banyak. Setiap kami ada hanger banyak. Okey. Pukul 8.48, pukul 9 kita ikuti inilah ya. Berita ya. Lepas tu kita jumpa balik lah lepas tu. Jangan lupa topik kita pagi ni.
2: Ya, topik kita pada pagi ni, jangan lupa untuk komen rakan-rakan lah.
1: Ya.
2: Boleh komen dekat kita punya official Facebook rasmi kita. Itu topik kita pada hari ini. Kalau boleh belajar satu kemahiran bahau secara percuma, apakah pilihan orang?
1: Apakah kemahiran yang anda nak belajar?
2: Ya, nak belajar menukang ke kan?
1: Ada lah macam-macam lah kan? Kita layan lagu dulu. Jumpa lagi lepas ni.

0: Motivasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dari saya Dr. Ismail Zin untuk anda semua dalam rancangan Motivasi Asyik FM. Kita masih bercakap tentang emosi. Emosi itu memainkan peranan yang penting. Dan kadang-kadang perasaan itu dapat kita kawal, dan kadang-kadang perasaan itu tidak dapat kita kawal. Dan kadangkala kita istilahkan mereka ini sebagai seorang yang beremosi. Contohnya, berhadapan dengan perasaan yang gembira, kita harus bersyukur dan kita harus bersabar. Kenapa kita kata bersabar? Bersabar kerana kalau kita tak bersabar, apa yang kita ada, apa yang kita dapat, ia akan memberi satu impak yang mungkin juga tidak baik. Tak baik kerana kadang-kadang kita lupa daratan. Ramai orang yang mungkin dapat satu pangkat, darjat, kewangan dalam bentuk materialistik dan sebagainya, berasa begitu seronok sehingga dia lupa tentang dirinya. Dia lupa keluarganya. Dia lupa kepada isteri atau suaminya. Dia lupa pada anaknya. Dia lupa pada negaranya. Jadi ini yang kita kata harus bersabar. Bersabar dari erti kata kita rasa bersyukur, kita rasa insaf, kita rasa bahawa ini adalah satu kuasa yang telah diberikan, satu nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah SWT. Dengan adanya rasa sabar itu, maka segala nikmat yang kita dapat, kita tidak mudah menjadi seorang yang tamak. Kita tak mudah menjadi seorang yang lupa daratan, ya? Kita tak akan jadi seorang yang lalai, ya, kerana keseronokan itu. Maka banyak-banyaklah kita bersabar, kita bersyukur agar segala nikmat yang kita dapat ini akan berterusan tanpa kita melupai siapa saja yang di bawah kita. Semoga kesabaran kita ini dapat mengelak diri kita daripada perkara-perkara yang mungkar, seperti kita riak, kita bongkak, ya, kita rasa kitalah segala-galanya. InsyaAllah dengan kesabaran ini akan membentukkan kita jiwa yang murni, dan akhirnya memberi satu galakan kepada kita untuk terus berusaha untuk mencapai kecemerlangan diri kita melalui potensi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Semoga kita berjaya dunia dan akhirat.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ya, baik. Pukul 9.18 minit dah pagi. Motivasi pagi dah pun selesai kita siarkan untuk pagi ini. Jadi, CFM, moi-no-moi, kita akan memulakan kita punya apa ni, sesi topik borak pagi kita. Ya, eh, kejap.
3: Itu jauh.
2: Eh, jauh, eh?
3: Ya.
2: Kenapa orang jauh pernah tu lah sini? Atas bukit tu, jauh pernah.
3: Ya, kan? Daripada tingkat satu ke kedua lah. Jadi kita ada topik kita pagi ni dia. Topik kita hari ni, kalau boleh belajar satu kemahiran baharu secara percuma, yang payah bayar apa? Apa pilihan anda ataupun pilihan orang? Kalau aku kan di aku
2: orang dah ada kemahiran kan? Orang ada siji kemahiran, betul tak?
3: Ada siji kemahiran. Saya ada siji kemahiran membuat roti, penyediaan roti.
2: Ya, aku teringin sangat nak makan roti buatan Rio.
3: Lambat lagi.
2: belilah tepung putih tanpa bahan pemutih.
3: Sejujurnya kan di sebenarnya kalau siapa yang ambil jurusan roti ni, penyediaan roti ni, modal dia sikit je sebenarnya. Lepas tu dia punya keuntungan tu boleh dapat banyak kalau kau pandai.
2: Sebab orang jual roti aku tengok memang harga dia memang kalau homemade ataupun kita buat sendiri kan.
3: Ya.
2: Memang harga dia agak tinggi, tapi orang suka beli.
3: Suka beli kan. Lepas tu pembuatan roti, kita sebenarnya guna sikit je, tapi disebabkan yeast tu boleh mengembangkan benda tu. So boleh dapat banyak kuantiti roti tu.
2: Okay.
3: Tapi yang paling mahal dalam bahan-bahan roti, antara paling mahal bagi akulah adalah bukan keju, mentega ataupun lemak sayur. Kita ada pakai, ada mentega.
2: Bahan tu lah yang
3: bahan itu paling mahal.
2: Antara mahal
3: dengan susuk lah, susu. Kalau salah maaf lah pembuat roti yang dengar.
2: Sekarang kan banyak apa, roti yang ada flavor macam-macam kan.
3: Ya, betul.
2: Lepas tu roti sendiri yang inti pun dia ada flavor dia, ada lemak, apa, perisa dia kan.
3: Gasak sedap,
2: gasak sedap, lemak. Okay, orang mampu membuat segala jenis roti yang itulah.
3: Bukan segala lah, tapi tahulah macam
2: mana. Tahulah cara.
3: Kita ada pakai, ada mentega.
2: Bahan tu lah yang
3: bahan itu paling mahal.

0: banyak sebenarnya. Bukan roti roti putih tu aja. Mm-hmm. Roti putih tu pun sebenarnya ada beberapa jenis. Ada yang apa yang jenis ala lupa lah.
1: Roti yang orang masa belajar, orang pernah buat roti apa?
0: Roti putih, roti bijan, roti bijan, wholemeal, wholemeal dalam bahasa.
1: Okey, tahan, faham.
0: Wholemeal, baget, roti Perancis.
1: Oh, roti Perancis.
0: Baget tu lain.
1: Lepas roti yang kering tu, keras kan? Roti apa?
0: Baget.
1: Yang panjang ni.
0: Ada lagi satu jenis yang keras, orang khabar tu. Jenis roti yang bulat. Tapi luar dia keras, dalam dia lembut. Aku dah lupa tadi.
1: Okay. Itu dia tadi bersama dengan segmen Radio Visual Business. Bersama dengan Rio Siwas pada pagi ini. Baik orang cuba buat Rio. Oh, dah ada kan? Kat rumah ada ke alat-alatan?
0: Alat-alat tu hamlah. Buat masa ni ada air fryer je.
1: Air fryer. Air fryer pun boleh jadi boleh buat roti kan? Boleh.
0: Oh, dengan oven. Oven kecil je lah.
1: Oven. Boleh. Tapi, boleh. Aku boleh sponsor oven.
0: Wah. Yang buat dia tu, aduh.
1: Tapi oven kena besar.
0: Oven kena besar dia.
1: Kan, kalau oven kecil macam mana benda tu kan mengembang kan?
0: Mengembang. Alasan pandai dia tu.
1: Pandai. Tapi itulah ya, dah macam ada rasa-rasa macam kurang-kurang rajin dan nak buat roti. Betul. Dia ya.
0: Dia macam ada sesetengah kejap dia tu renyah lah.
1: Renyah. Oh iyalah, abang adun-adun roti ya. Buatlah roti Rio.
0: Buatlah bisnes. Buatlah roti kecil-kecil.
1: Buat roti kecil. Betul. Aku ada seorang kawan dia memang jual roti comel-comel untuk macam market untuk budak-budak sekolah. Roti comel-comel tu mungkin ada aktiviti. Mungkin bapa yang nak hadiahkan macam anak dia hari jadi. Anak dia nak bagi kat kawan-kawan. Ada juga macam tu. Ada juga. Dekat tempat kita juga ada kawan aku yang buat.
0: Oh, dia rajin lah.
1: Bukan kawan aku lah, dia kawan kepada orang rumah dia. Orang rumah dia buat.
0: Buat roti ni dia, kalau kita ni tu kena fokus kat situ. Jadi kena fokus. Yang boleh tinggal lah leleh esok habis boleh menyebabkan roti tu bantat.
1: Macam gitu ya. Okey, itu kemahiran yang Royo dah ada.
0: Ada lagi kemahiran yang aku nak lagi.
1: Maknanya dia ada kemahiran dah, tapi dia ada lagi yang kemahiran yang dia nak buat. Dan dia ada kemahiran buat roti, lepas tu dia kejap ni dia buat kemahiran yang baru. Royo ni kemahiran dia untuk mencari rezeki macam makanlah. Kemahiran dia nak lagi kemahiran lagi yang baru. Apa kemahiran macam Gun Muhai macam mana? Adakah kemahiran yang bahu-bahu yang gasak nak belajar kan? Contohnya nak apa ni,
0: menari
1: yang menari, yang pandai main muzik ke, nak main muzik ke kan, apa lagi, nak tanam kacang ke, nak tanam jagung yang pandai, kemahiran menanam jagung. Kawan duit ai payah tanam jagung, tanam aja nah.
0: Tahu je lah.
1: Boleh nanti kongsikan sekejap lagi daripada Acha 015 bersama dengan Ina Ai. Tapi dalam apa ni, jenama Lion Band. Lion Band, lagu berjudul Milik Hati, nyanyian Acha dan juga Ina Ai.
0: Chef M, mana-mana.

0: Jenglot. Bukan Jenglot ya. Lagu ni Jetlot.
1: Jetlot.
0: Dia dalam dialek Temia. Jetlot ni bermaksud merah menyala.
1: Oh, merah menyala.
0: Merah menyala. Tapi dalam apa ni, bahasa Temia, bahasa Temia lama sebenarnya Jetlot ni. Dia macam merah menyala ni macam kabar orang tu
1: merah saga lah.
0: Merah saga ataupun menyerlah. Selalu orang Temia, suku Temia zaman main, really suka membahasakan betina tu Jetlot. Jetlot tu macam wah lawanya macam tu lah, menyerlah lah. Apa, wanita yang cantik,
1: kemerah-merahan,
0: kemerah-merahan cantik lah, menyerlah.
1: Merah saga kalau gasat nang manang macam mana? Merah saga tu manang saga.
0: Lain pergi.
1: Lain eh. Pekah.
0: Sorry, jadi itulah masuk Jetlot ya.
1: Oh, Jetlot ya.
0: Ada yang khabar Jenglot bukan. Bukan paranormal, bukan. Kadang itu nak uniknya bahasa orang kita ni. Kan macam dialek Temia ni baguslah dia buat lagu dalam dialek Temia daripada Ali KS ni, dia buat lagu Jetlot ni
1: macam bahasa orang, lama ya.
0: Orang ingat macam apa benda ni?
1: Kan. Unik.
0: Orang akan tanya. Biasanya orang akan tanya, DJ apa maksud Jetlot tu kan? Dia ada setengah suka berselogo kan, dia menyamakan dengan perkataan-perkataan lain tapi bukan maksudnya itu pun. Okey, nak para ke para apa siang hari para pahau.
1: Jangan. Jangan mencari.
0: Ya, jangan mencarian eh. jangan. Tahu tempat kita mungkin ada setengah-setengah tempat kita yang ada apa aura-aura misteri.
1: Misteri Nusantara.
0: Boleh juga apa, tapi kena gamai geng lah.
1: Aku kan
0: ramai geng, geng yang tahu tangkal.
1: Iya.
0: Geng yang
1: ngobat bisa.
0: Yang mau ngobat dah boleh. Jangan masing-masing kosong nyamoh. Pergi.
1: Pahaw. Yang kecut perut nyobalah.
0: Yang kecut perut dia kosong, yang jenis kosong aku pergi aja. Aku ikut ong lari, aku lari. Nyamoh nama je tu.
1: Wow, you. Mencari namanya.
0: Mencari namanya. Jadi kemahiran yang baru yang nak kita belajar. Mungkin An ada kemahiran belajar baru nak belajar. Tapi kemahiran itulah kemahiran boleh juga nak parah. Aku punya nak buat parah. Kemahiran memparahkan diri. Boleh juga kan?
1: Mengubat.
0: Sebab aku minat juga.
1: Oh, minat.
0: Minat dengan benda-benda seram ni.
1: Minat. Aku minat manang jadi. Menglibatkan kepada yang macam tu aku tak minat.
0: Aku minat tapi nak buat tu geli.
1: Iyalah betul.
0: Ada perasaan geli atau takutlah. Temuan Negeri Sembilan geli itu takut. Temuan Negeri Sembilan geli bukan. Geli dia.
1: Geli lain ni.
0: Dia tergeli. Tergeli hati.
1: Tawai
0: kan? Tawai. Okey ya. Mungkin ada yang setengah anda daripada kita nak satu kemahiran baru yang kita nak belajar. Macam aku minat gitar.
1: Gitar?
0: Minat lah.
1: Tapi muzik. Awak bisa?
0: Main gitar boleh sikit-sikit lah. Tapi memang minat lah. Minat juga. Tapi nyam ada start lagi belajar. Kan? Gitar punya beli. Macam mana? Tapi minat. Minat tu ada rasa.
1: Minat lepas tu kena apa orang kata selalu praktikkan.
0: Praktik lah kan.
1: Kalau minat beli campak nanti aku yang bayarlah.
0: Nak bayar ya.
1: Minat yang membazir.
0: Aku minat juga tapi nyam ada bermula lagi. Sepatutnya kenalah mula kan.
1: Aku pun minat dengan bunyi gitar. Aku bukan minat, suka dengan bunyi akustik.
0: Tapi aku sebenarnya betul. Aku sebenarnya lebih suka kepada bunyi-bunyian lah.
1: Iya.
0: Bunyi akustik.
1: Lohoi betul gasak.
0: Bunyi akustik, bunyi apa piano pun aku suka.
1: Piano betul betul betul.
0: Boleh lah main sikit-sikit. Tapi kalau pandai main tu alangkah seronok kan. Tapi nyam ada belajar juga.
1: Betul. Menguasai skill ataupun kemahiran tu kan.
0: Ya.
1: Dan ada rakan-rakan kita yang dah komen ni nanti. Kita baca satu dulu.
0: Boleh.
1: Macam khabar teh Zai Zuraini, dia khabar sama juga dia punya minat ataupun kemahiran yang dia nak tambah. Dia khabar dia nak main gitar dan pandai baca kod toge. Kod toge ni payah kan nak baca kan.
0: Kod toge ya?
1: Kod toge.
0: Sampai minat dia memang sampai macam tu sekali. Betul-betul minat lah.
1: Ini memang betul nak jadi pemuzik ni.
0: Betul-betul nak jadi pemuzik lah. Bagus juga.
1: Kalau aku, kalau muzik, kalau berkaitan dengan muzik, aku nak bertambah skill menyanyi opera.
0: Itu kan. Soprano lah.
1: Soprano. Sepada saya dah ada, cuma saya tak pandai skill dia.
0: Tapi itu suara macam suara katon.
1: Alamak.
0: Macam tu ya, kena pandai ni lah.
1: Ambil nafas, tarik nafas. Nak tinggi dia tu macam mana?
0: Boleh Rio, boleh.
1: Boleh kan?
0: Sebab aku pernah tengok siapa tu, tapi dah meninggal aku rasa.
1: Sebab
0: Penyanyi opera, penyanyi daripada Perancis kot. Suara yang ada soprano lah kan.
1: Yeah.
0: Kan Didi punya orkestra tu kan, kan ada wow.
1: Ya. Kan aku suka yang yang bila kita nyanyi lepas tu ada apa orkestra kat belakang tu kan. Oh, itu adalah satu impian saya. Salah satu impian aku lah.
0: Sekurang-kurangnya kan.
1: Sekurang-kurangnya sekali lah nyanyi.
0: Sekurang-kurangnya lagu Negaraku.
1: Negara.
0: Kan.
1: Dah.
0: Kalau lagu dandut boleh buat macam tu ke?
1: Dandut payah.
0: Payah eh? Mana tahu moh apa. Macam mana lagu Goyang Sayang ni mula Din?
1: Aku berlupa.
0: Lupa dah.
1: Mah Mia.
0: Moh. Mia, kita layan eh?
1: Jauh kita.
0: Mia Aulia, Goyang Sayang.
1: Syafam.

0: Ya, di baling-baling cintaku, semoga terhibur. Siapa Atik?
1: Ertika Empire.
0: Daripada penyanyi yang namanya Mia juga. Tapi ni daripada masyarakat orang kita ni.
1: Ya, betul.
0: Mia Amelia. Daripada suku Semai. Kalau kenal kepada apa ni, Jaria. Itulah dia punya gauk. Dia punya gauk.
1: Adik-adik sebenarnya.
0: Adik-adik. Jaria ni, Jaria dia ham single. Kan? Tapi dia dalam kalangan orang kita, orang kenal dia. Dia pun kebawah tu seorang penyanyi dekat apa ni, unit Pentarama. Jabatan Penerangan Malaysia. Ya. Sekarang ni dah menyanyikan banyak, lebih pada makeup wang ni, makeup muka wang ni. Sebab dia kan apa ni, ada pelapis-pelapis kan. Pelapis baru lah yang menyanyi. Dia hanya dalam tim lah. Dia macam penerbit lah. Okey, kemahiran yang Guy Fairuz nak. Guy Fairuz kabarnya kalau saya elektrik sebab pasarannya sangat luas dan menjamin masa depan. Dia komen je tu lah. Kami menyampai aja. Jangan marah kami. Kami menyampaikan aja.
1: Betul-betul dia kata. Betul-betul
0: lah. Itu yang jawab di Mama. Apa ni? Mama pula jawab di Pokos. Sebab Pokos ni dia minat dia sama juga. Pokos kemahiran buat elektrik dan mekanikal. Dia ada komen juga. Dia nak kemahiran buat elektrik dan mekanikal. Betul jugalah, penting juga bab elektrik mekanikal. Kalau api mati apa semua kan, kita pun ada kemahiran boleh pasang aircon, pasang kipas, pasang lampu. Betul juga tu kan.
1: Lepas tu ada lagi ni Zee, yang lebih kurang daripada Miza aja. Dia kata elektrik dan bahagian permotoran sebab boleh buat sendiri.
0: Ni minat memang minat bertukang lah ni. Kalau minat memang boleh. Kadang-kadang orang yang payah belajar. Dia boleh minat
1: sendiri. Manang aja pun dia dah boleh buat.
0: Pandang-pandang dia tengok macam mana dia buat ni.
1: Dia okay, tiru aku,
0: je. Try buat lah. Kan? Contohnya macam ni belum siar lagi kan, akan datang lah yang pasal Gun Garage tu. Dia bermula daripada kosong, dia pandang, lepas tu dia buat kan. Macam kita ni kadang kita pandang tapi yang buat macam akulah, minat muzik tapi pandang je, dengar je. Tapi buat je enggan.
1: Dia kena pandang, kena buat kan, baru jadi satu something.
0: Okay Rio, aku ada sebenarnya aku kemahiran yang aku belajar sendiri yang macam aku belajar benda tu. Memang apa? Aku amin bidang perniagaan tu. Tapi memang aku minat berniaga tu. Tapi jamlah kerja dalam bidang tu, tapi aku ada buat jugalah benda tu. Memang minat berniaga lah. Minat buat bisnes. Lepas tu bisnes tu lebih pada yang aku minat sekarang ni, yang aku cuba buat bisnes yang macam gadget-gadget dengan teknologi ni. Macam telefon ke,
1: berniagalah kan.
0: Berniaga juga. Lebih pada macam itulah. Pasal gadget, pengetahuan pasal gadget, telefon. Spek macam mana, orang nak cari bajet berapa, spek berapa kan. Aku minat juga, memang minat benda tu. Sebab tu aku buat juga. Kan? Dah minat kan?
1: Minat buat jadilah.
0: Dia jadi.
1: Ada minat, ada skill, tapi yang buat yang menjadi juga. Macam akulah. Macam akulah contoh Ren lah. Di aku sendiri.
0: Oh minat kan? Buat roti.
1: Buat roti main minat, sangat minat di. Tapi sekarang macam Masa.
0: Macam aku pun minat macam samping minat dengan gadget-gadget, minat juga video. Buat video kan. Video lepas tu tengok orang buat video macam mana.
1: Betul.
0: Aku nak buat macam ni lah, angle macam ni lah. Try buat kan. Orang minat kan nyam kan. Buat konten.
1: Buat konten pun aku minat juga. Cuma itulah gaji nyam,
0: gaji. Gaji itu antara penghalang yang datang dari Disney lah.
1: Betul.
0: Macam aku sama juga, ada masa malas juga.
1: Aku pun minat edit-edit video.
0: Yeah.
1: Memang aku minat.
0: Aku kadang bila ada datang dia punya seru tu, dia punya share, naik share ni kan. Kadang-kadang aku buat aja video walaupun dekat pasar malam ke, tiba-tiba aku boleh interview orang tu. Memang boleh.
1: Ada keberanian.
0: Ada keberanian.
1: Itu tiba, skill lah tu.
0: Skill. Tiba-tiba aja. Kalau rasa malas nyam lah. Walaupun pergi kenduri kahwin, oi mama, sedas dua lah DJ. Johabat. Johabat. Kan? Nak makan nasi aku ni.
1: Aku nak makan bukan nak DJ.
0: Contohlah kan. Kadang-kadang tu ada masa-masa mood dah datang, sudah datang memang buat.
1: Betul.
0: Itulah skill-skill yang ada. Aku itulah yang skill yang aku nak belajar, tapi banyak lagi lah kan. Sebenarnya macam macam apa? Kalau belajar proper baik, betul-betul kan?
1: Bersungguh lah.
0: Pergi kelas ke belajar. Macam tu lagi baik sebenarnya. Okey baik, kita nak akan kongsikan lagi sekejap aja lagi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kita lihat lagu-lagu macam ni lah dulu. Lagu-lagu yang aku suka dengar masa aku tengah memandu ataupun naik motor.
1: Lohoy eh.
0: Lagu Lohoy. Daripada Peter Rapan. Ada apa denganmu?
1: Ada apa ting?
0: Chef Ham.
1: Mau nama?

0: Ya, kita menantikan apa ni, kehadiran pelawat-pelawat ya.
1: Ya, wow. Macam biasa ya.
0: Hai Isnin ya, selamat datang. Nak cari apa ya, baju ke? Eh, bukan kedai pakaian.
1: Sambal.
0: Eh, bukan meniaga, Rio.
1: Bukankah?
0: Menantikan Didi yang melawat dengannya ada daripada...
1: TLDM,
0: ya.
1: Oh, wow. Tetera laut.
0: Wish. Wih, segan saya.
1: Ya.
0: Nak tengok semua abang-abang semat. Ya? Abang-abang kacak semat.
1: Ya.
0: Semuanya semat-semat. Kita ni dah hanya berapa nak semat benar ni.
1: Aduh.
0: Macam nak pergi hiking pun ada baju pun. Okey, baik-baik. Kalau anda, rakan-rakan kita nak komen-komen ataupun nak kongsi, nak call kami boleh. Macam ada orang call ni, Rio. Betul ke, Nin?
1: Betul-betul, Nin.
0: Ha? Ini bukan dugaan, Nin.
1: Bukan. Ini betul-betul. Hello?
0: Hello, siapa di sana?
2: Hello, selamat pagi.
0: Siapa di sana?
2: Bro.
0: Ya, yeah, siapa tu? Nak tahu.
2: Bro.
0: Bro?
1: Bro dari mana?
2: Dari Temeluk, Pahang.
0: Orang kita ke?
2: Orang kita
0: suku apa?
2: Suku Jahud.
0: Kampung mana tu?
2: Kampung Penderas. Pos Penderas.
0: Oh, bro, kita Kampung Penderas. Wah, namanya memang bro lah.
2: Bro.
0: Oi, tiga, dia memang tiga lah bro tu. Memang bro lah.
2: Memang bro lah.
0: Okey.
2: Apa khabar?
0: Baik je. Oh. Dah lama tak pergi Penderas lah.
2: Yalah, mungkin berian ni.
0: Ya. Oh, ni nak promosi suruh datang ke?
2: Boleh, tak ada hal.
0: Boleh lah.
2: Memang terbuka.
0: Dengan kampung ke apa? Ada IOI ke apa ke? D23 ke?
1: Musang King.
2: Dia kalau dekat kampung ni tak ada Musang King.
0: Dia kampung lah.
2: Mana dosa nak lama-lama lah Datuk Nenek kita yang dulu-dulu.
0: Dian itulah yang sedap. Dian yang kampung tu sedap. Dia ada pahit-pahit sikit itu baru rasa Dian tu.
2: Kita orang Johor ni tak ada Hakking King ni tak ada. Lain hitam pun tak ada.
0: Macam tu lah bro. Okey, baik. Dah dengar topik kita pagi ni. Ni apa ni, bro kita daripada Kampung Penderas. Dengarlah topik kita, kemahiran yang barulah. Kemahiran yang nak kita belajar. Apa kemahiran kelebihan yang bro ada?
2: Kemahiran lebihan ni tak ada. Cuma apa tu? Musim durian ni kalau kawan kita di mana-mana lah, suku kaum asli juga, datanglah ke Pahang ni.
0: Okey.
2: Makan durian, merasa durian. Musim ni memang dia buah betul.
0: Dekat mana rumahnya?
2: Rumah saya ni dekat Kerdau.
0: Oh, Kerdau. Nanti Kerdau. Boleh saya
2: nanti besar pian lah.
0: Pian. Nanti tunggu dekat simpang Kerdau ya. Boleh? Kita jumpa kat situ.
2: Tapi nak kena telefon lah.
0: Yalah, jangan main datang aja ya.
2: Yang mendatang je nanti tak tersuala pula.
0: Boleh bro, nanti kita jumpa sana ya. Kalau ada rezeki lah ya.
2: Nanti reroj pula.
0: Reroj.
2: Reroj tu orang jauh cakaplah reroj.
0: Reroj tu apa maksud dia?
2: Maksud dia tu sesat.
0: Sesat. Reroj. Yalah.
2: Imah tip gipal.
0: Okey. Apa lagi?
2: Mana dia tu, awak tu nak pergi mana?
0: Apa macam mana? Macam mana? Cuba sebut balik tadi.
2: Imah tip gipal.
0: Imah tip gipal. Tip gipal. Imah ni macam... Dia
2: Imah tu pilihan saya lah.
0: Saya lah ya. Imah Iha tu kan. Okey. Bro, nanti apa ni, apa lagi nak dikongsikan ataupun nak bagi tuju ke, nak tuju ucapan ke ataupun ni dah alang-alang telefon ni.
2: Ucapan saya ni ke JJ lah.
0: JJ.
2: Pada yang bercakap ni lah kan.
0: Terima kasih banyak-banyak bagi ucapan apa? Semoga murah rezeki. Semoga
2: kalau ada peluang, ada ruang, datanglah tu Pahang ni.
0: Nantilah ada harap-harap ada ruang dan peluang tu. Memang kami pun nak dapatkan peluang tu kan. Tapi kalau belum ada berpeluang lagi.
2: Kalau masa sihat bersungah dulu selalu dia datang sini.
0: Oh ya, dia rajin. Kami ni maklum je lah. Kan keluar kan.
2: Kita orang datang ke Kuala Lumpur tu belanja ke apa semua.
0: Wah, boleh lah nanti.
2: Ada hal tu.
0: Harap-harap musim durian ni berpanjangan sampai ke hujung tahun. Oh, boy, mana boleh sampai hujung tahun? Tak boleh.
2: kalau buat hilak tu, satu hilak pun penuh.
3: Oi.
2: Sekarang ni jual pun tak ada harga.
0: Nah, memanglah betul tak ada
3: banyak
0: harga.
3: Banyak
2: eh. Cuma sekilo RM2 tak salah saya.
0: Sekilo RM2.
2: Banyak tu kalau orang-orang kita tak ada berharga-harganya lah.
0: Iyalah. Okey, baik. Iyalah
2: pendapatan saya tu.
0: Apapun semoga dipermudah urusan kita.
3: Murahkan rezeki.
0: Murah rezeki lah. Tak apa, walaupun kurang pun kongsi-kongsi rezeki. Ajak kawan-kawan macam kami ni, ajak makan pun bagus lah kan.
3: Berkongsi rezeki.
2: Contoh sekarang ni, mungkin dalam sebulan ni okey lagi. Bulan 7 ni okey lagi. Kalau dah bulan 8 tak ada
0: lah. Yalah, bulan 8 dah tak ada, habis dah. Okey, baik bro, jumpa lagi buah kalau ada.
2: Pun ada.
0: Wah, macam-macam buah ya. Jangan sebut lagi. Jangan sebut lagi boleh ke?
3: Kami dah keliu
0: dah
3: ni.
0: Keliu dah, orang teman kata keliu dah.
2: Berliur.
3: Berliur, betul.
0: Berliur ni.
2: Berliur.
0: Okey bro, nanti jumpa lagi tau.
2: Okay, yeah. Okay,
0: terima kasih banyak-banyak. Okay. Kerana bertanya khabar kami kat sini lah ya.
3: Terima kasih.
0: Kirim salam warga Kampung Pian, Kampung Penderas ya.
2: Insyaallah.
0: Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi.
2: Mudah-mudahan kalau ada bimba daripada Kuala Lumpur. JJ ni ke, Konti ni ke, bagi-bagilah durian.
0: Okey. Baik. Okay. Baik, terima kasih.
3: Ya.
0: Okey. Itu dia. Bersama dengan apa ni, bro-bro-bro ya.
3: Bro-bro.
0: Maknanya dia promosi dia punya ni lah.
3: Peniagaan
0: dia pun peniaga aku tak. Dia memang nak bersedekah.
3: Berkongsi rezeki kan.
0: Nak infak.
3: Ya, bestnya kalau dapat kan.

0: Tepuk tangan.
1: Barulah dengar kot kan. Selamat datang semua kepada yang ada. Ada juga daripada kakak kita daripada suku Semai pun ada datang. Daripada Yakua kot. Bukan. Oh, dulu. Sekarang dah TLDM. Okey, maknanya ada juga yang berjaya Rio ya. Jadi masyarakat kita ni inilah Radio Asia FM yang bersiaran setiap hari daripada 8 pagi sampai 12 tengah gelap setiap hari. Macam inilah kami bertutur dalam dialek temuan kan.
0: Bahasa temuan ni macam lebih kurang macam bahasa
1: macam orang Melayu juga. Cakap temuan ni sama lebih kurang macam wang Melayu. Kalau kita cakap pekat-pekat hekin aku nyam tahu nah.
0: Ya, aku sendiri pun nyam faham lah.
1: Ada juga beberapa bahasa kan.
0: Ya, betul.
1: Contohnya macam apa eh? Macam ngenge kan.
0: Ngenge.
1: Kan? Ngenge lah apalah kan.
0: Manang.
1: Kan? Mungkin bahasa-bahasa yang didik mungkin agak-agak macam macam lain.
0: Apa benda tapi
1: itu nah tak lain ada. Tapi apa pun kita mengucapkan terima kasih kepada akak-akak kita daripada TLDM. Terima kasih kerana hadir datang jenguk di Konti Asia FM masuk dalam lagi kan. Wah, teruja kami. Kami rasa teruja, kami rasa macam dihargai lah . Sebab kami pun rasa seronok nak bercerita sikit pasal Asia FM ni kan. Boleh ke nak bercakap dengan salah seorang ke kalau ada kan?
0: Silakan.
1: Mungkin salah seorang siapa yang ada sini. Ada yang tak nak. Siapa mungkin Encik ke daripada ada mana dia mic berapa dia, cuba tengok tu,
2: itu
1: mic 4 eh. Okey, mic Iga
3: Gabor.
1: Tiba-tiba kita cakap Semai kan. Boleh perkenalkan apa nama ni?
3: Namain Ani. Apain my pra, amein my denak.
1: Apa he my pra? Amek he my denak.
3: Dainin suka Semai lah.
1: Tengok, saya kita temuan kan. Tapi boleh cakap Semai ya.
0: Kita boleh faham sikit-sikit kan.
1: Faham sikit-sikit. Saya masih macam Rio baru setahun jagung.
0: Betul.
1: Dia punya Semai itu tak meresap lagi dalam jiwa dia. Saya dah beberapa tahun kan. Dah hampir 20 tahun kan.
0: Yang saya kuasai sekarang Kublok.
1: Itu je. Awak ni asyik nak minum cool block je. Itulah sebenarnya apa kata orang tu, apa ni bahasa kita ni, muang kita ni memang pelbagai kan. Macam apa tadi Ani ya? Apa?
3: Kak Ani.
1: Kak Ani daripada suku Semai. Di TLDM ni dah lama lah.
3: Berkhidmat dengan Kementerian Pertahanan. Baru lebih kurang 6 tahun ke 7 tahun.
1: Memang 100% Semai.
3: Dan saya pun baru
1: baru apa tu?
3: Nak cakap. Cakap bahasa Melayu pula.
1: Tak apa, boleh cakap bahasa Melayu boleh.
0: Boleh.
1: Kalau cakap Semai, kalau terlebih Semai pun kami akhirnya tenganga juga. Sebab kami tidak cukup Semai lagi.
3: Pai posting ke TLDM nombor tu setahun.
1: Genap setahun.
3: Sebelum ni berkhidmat ku Batu Kif.
1: Pai posting jugalah.
3: Ya. Sebelum ni bawah tentera darat lah.
1: Tentera darat. Joy kan my hit ku dalam TLDM.
3: Kalau ikutkannya sebab Paji mengurut dengan pelatih. So sebenarnya joy je, cuma sebab bila kita orang ni duduk di bahagian pentadbiran, macam tak bergaul sangat ramai kan. So sebenarnya pelatih tu ramai, anggota pun ramai.
1: Kenal juga antara kawan-kawan ni macam Jimmy Bahjo, tapi dah berpencen gama kan.
3: Jimmy Mijo kan. Ke pun dah pencen dah.
1: Terima kasih puan kerana bersama kami.
3: Terima kasih juga.
1: Cakap bercampur-campur sebab kita ni temuan kan. Kita Semai. Itulah macam mana, mesti ada yang bertanya kan. Ada yang bertanya macam mana kalau DJ Semai dan DJ Temuan tiba-tiba terpaksa cover satu sama lain kan.
0: Ya, betul.
1: Cakapnya pun jadi macam ayam dan itik. Tidak juga, kami memahami sebenarnya dalam bahasa dialek Temuan, dialek Semai, Temia, kami faham antara satu sama lain. Tapi tidak boleh membalas sangatlah. Macam saya bolehlah. Dia dah semakin meresap jiwa tu kan, bahasa-bahasa.
0: Saya 15% dah.
1: Belum download habis ya.
0: Belum download lagi.
1: Okey, apa pun terima kasih kepada Muhai, sahabat-sahabat kita daripada TLDM. Terima kasih banyak ya. Kerana sudah hadir, yang ada di yang tak muat, yang duduk di bilik di control room kat situ pun ada jenguk daripada jauh. Terima kasih. Okey Linda ya. harap apa penjelasan tu jelas lah. Kalau tak jelas nanti follow-follow kami punya media sosial tau. Jangan lupa TikTok, apa Instagram dan juga ni. Kalau nak tengok ataupun nak melihat kami, nak dengar kami bertutur dalam bahasa, boleh. Dan jangan lupa RTM Klik juga. Boleh mak turun dalam tu. Dengar antara segmen-segmen kami dalam radio. Dan juga penerbitan-penerbitan kami pun dah ada dalam RTM Klik. Boleh dengar. Nak belajar bahasa pun ada dalam tu.
0: Betul. Dalam podcast kita.
1: Dalam podcast kita. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Aha. Okey, baik, itu dan Rio.
0: Ya.
1: Sahabat-sahabat kita yang daripada TLDM Rumun, berjumpa juga dengan Kak Ani, ya. Wah, kita layan lagu ini daripada JGP Band.
0: Mau kita
1: Hi Bergensa. Asyik FM.
0: Mau nama. Ya. Yeah.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Chef M, moi no moi, lain daripada yang lain 10.40 minit pagi ya. Okey, baik, kita ikuti sorotan yang dikongsikan oleh penerbit kita ni. Dan aku dah khabar juga ya, sedikit sebanyak berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Dah pun memasuki peringkat kalah mati. Perlawanan pertama baru aja berlangsung, satu aja perlawanan setakat ni untuk pusingan 32 kalah mati, Kanada versus Afrika Selatan. Jadi Kanada cipta sejarah ke pusingan 16 terakhir. Tanya Kanada, tuan rumah bersama Kanada meraihkan gol kemenangan pada masa kejeraan untuk mengalahkan Afrika Selatan 1-0 ya. Di pusingan 32 muncul pasukan pertama mara ke pusingan 16 terakhir Piala Dunia 26. Tuan rumah bersama Kanada buat 4 pertukaran dengan Moise Bombito, menggantikan Luch de Foigoroles dekat posisi pertahanan tengah. Lepas itu Stephen Estacuio yang kembali cergas daripada kecederaan menggantikan Matthew Coinera di bahagian tengah ya. Jaringan tunggal perlawanan dihasilkan Stephen Estacuio pada minit ke-92 menerusi rembatan daripada luar kotak penalti untuk memastikan kemarahan Kanada. Dan sebelum itu percubaan Moise Bombito dapat dikeluarkan tepat atas garisan gol sebelum tamat separuh masa pertama. Kemenangan itu menyaksikan Kanada mencipta sejarah baru pentas dunia Piala Dunia bila melangkah ke pusingan 16 terakhir buat kali pertama. Kanada akan berjumpa pemenang perlawanan antara Maghribi ataupun Morocco ya, dan juga Belanda di pusingan 16 terakhir di Houston pada hari Minggu ni. Dan untuk perlawanan yang apa ni, jadual perlawanan yang seterusnya mungkin Rio boleh kongsikanlah jadual perlawanan 32 pasukan yang untuk peringkat kalah mati ni.
2: Yang akan datang Piala Dunia FIFA 2026 pada hari Selasa lah, 30 Jun 2026. Round ataupun pusingan of 32, Brazil akan melawan Jepun pada pukul 1 pagi. Lepas tu Germany akan melawan Paraguay pada pukul 4.30 minit pagi. Netherlands dah akan melawan Morocco pada pukul 9 pagi.
1: Ya, itu dia perlawanan akan datang. Jangan lupa tonton dekat TV RTM. Biasanya ada siaran di TV OK, Sukan Plus. Dan juga kalau nak lengkap perlawanan, nak tengok perlawanan ulangan ke apakah, sorotan dan sebagainya, highlight, boleh juga muat turun aplikasi RTM Klik dekat telefon pintar ataupun dekat TV. Sekarang orang panggil TV apa? TV Smart TV. Smart TV kan. Muat turun aplikasi RTM Klik juga kan?
2: Boleh.
1: Boleh tengok kat situ. Janji kita ada talian internet kan, biasanya. Biasanya kalau dah ada Smart TV rumah dah mesti ada pasang internet.
2: Betul. Berbagai jenis internet ada sekarang. Berbagai jenis internet lah.
1: Okey, faham. Berbagai jenis internet.
2: Pasal aku line lah kan.
1: Berbagai jenis line. Tengok pada line rumah kita, line apa yang laju eh.
2: Ya betul.
1: Okey, baik, kita layan lagu ini. Aku suka Shakira ni walaupun dia dah tuhi. Walaupun masih dah tuhi, dia masih bertenaga. Mantap lagi.
2: Betul.
1: Chef M,
2: moi.
1: Kita jumpa lepas berita nanti ya.
2: Ya.
1: Pukul 11.10 minit pagi. Chef M,
2: moi.

0: Nama Eng Walim Pei.
1: Nama Eng Mbak Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Moinomoy.
6: Asik FM Moinomoy.
7: Asik FM.

Kelas Pagi Salam Sejahtera, berita jangkauan disampaikan oleh Nur Haisa Udo. 40,000 transaksi membeli diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkod sampai pukul 10 malam tadi sejak akses awal budi diesel dibuka Sabtu lepas. Menteri Kewangan Duak Datuk Sri Amir Hamzah Azizan Boyan, 18,000 permohonan baru turut diterima untuk tambahan kota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dengan jeep hak layak. Setakat ika, sistem pengesahan MyCard di stesen Minyong beroperasi dengan molek dan tak sebarang masalah. Bermula hari ini sampai 31 Julai, semua pengguna perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam akan dapat tambang percuma. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumum tambang percuma itu turut diberi untuk perkhidmatan bas perantara kenalian prasarana di sepanjang laluan itu. Pengundi muda di cadang memanfaat sepenuhnya hak dan tanggungjawab untuk keluar mengundi. Pensyarah Kanun Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UiTM Dr. Maslan Cik Soh Boyan, orang muda memainkan peranan cukup pokok dalam menentu masa depan, sekaligus memastikan sistem demokrasi terus subur di negara IKA. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyeru lebih banyak institusi pengajian tinggi IPT, terutamanya di Pahang, tampil merik beasiswa ke pelajar di Pulau Timon. Ia untuk memberi peluang ke pelajar cemerlang di pulau itu meneruskan pengajian ke peringkat lebih tinggi, sekaligus mengeluar lebih ramai modal insan berkualiti dari kawasan luar bandar dengan pulau. Baginda bertitah, inisiatif yang diperkenalkan Kolej Universiti IGN menerusi penggunaan beasiswa kedua pelajar cemerlang Pulau Timon wajar dijadikan contoh oleh universiti lain. Enam pelajar Maktab Rendah Sains MARA MRSM di Johor hak disyaki terlibat dalam kes buli berdepan tindakan disingkirkan daripada institusi itu seandainya didapati bersalah. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Dr. Asraf Wadi Dusuki Boyat, susulan laporan kes terbaru itu dia mengarahkan untuk mesyuarat jawatankuasa disiplin maktab dibuat bangun. Ia untuk buat siasatan serta mengambil tindakan paling tegas ke pelajar hak didapati terlibat. Kes itu hanya dinahu selepas mak bapak mangsa membuat hantaran di media sosial pasal permohonan anak desmo untuk keluar dari MRSM kerana empat lagi mampu menanggung penderitaan dosa dibuli. Program Jualan Madani JMK Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP dirancang diperluas ke lebih banyak negeri. Ia susulan sambutan mengalakkan di Pulau Pinang, Johor dengan Melaka. Menterinya Steven Sim Chee Kiong Boyat, program itu membuka peluang perniagaan ke usahawan bojen dan koperasi tempatan. JMK melengkapkan inisiatif jualan ramah sediada dengan membawa koperasi masuk usaha kerajaan mengurangkan beban kos sara hidup rakyat melalui penawaran barangan keperluan harian pada harga lebih rendah. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma giat muat pelan pemasaran dan intervensi buah-buahan bermusim 2026 untuk memastikan hasil pengeluaran durian tempatan dapat dipasar secara terancang, iaitu terutama sepanjang musim puncak pengeluaran dari Jun sampai Ogos. Pengarah Farma Pulau Pinang, Muhammad Hafiz Nurul Huda Boyan, pelan itu bertujuan mengurangkan kesan lebihan bekalan durian di beberapa negeri. Keadaan itu dilaporkan susulan peningkatan pengeluaran serta musim kemuncak hak terjadi serentak di negeri pengeluar utama macam Pulau Pinang, Pahang dengan Johor. Di Pulau Pinang, pengeluaran durian naik lebih kepada 18,000 tan metrik tahun ika berbanding kira-kira 17,000 tan metrik tahun lepas. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP menapikan dakwaan tular di media sosial pasal penutupan unit hemodialisis Spitai Bentong. Unit itu masih beroperasi semacam biasa dan perkhidmatan rawatan ke pesakit berjalan mengikut jadual dan tetap dengan tak sebarang gangguan. Orang ramai diberitahu empat mudah percaya atau menyebarkan maklumat empat sahih. Rujuk saluran komunikasi rasmi Spitai Bentong atau Kementerian Kesihatan untuk mendapatkan maklumat betul.
Sukan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirai. Kanada melakar sejarah mara ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas mengalahkan Afrika Selatan 1-0 awal pagi tadi. Rembatan kencang dari luar kutak penalti pada masa kejadian memastikan Kanada mara ke pusingan seterusnya. Adakah Kanada akan berdepan sama ada Belanda atau Maghribi? Setakat ini berita dalam bahasa Jakon dari Asyik FM. Berita disunting oleh Mas Nisa Wang Kesik dari pusat berita RTM. Raihkan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Asyik. Gahjo Asyik. Asyik. Asyik.
1: Ya, Gahjo Asyik sekarang ni pukul 11.13 minit pagi.
2: Gahjo!
3: Ya!
2: Asyik!
3: Tibalah masanya untuk segmen kanak-kanak.
4: Ya!
1: Umpan nak buat sorak kartun ni?
4: Bisa
1: ni. Itulah antara bakat Rio yang ada yang mungkin dia boleh belajar lagi.
5: Boleh belajar kan?
1: Belajarlah. Cuba belajar buat puppet. Puppet.
5: Papet?
1: Papet dia macam boleh cakap-cakap.
5: Ya.
1: Boleh buat macam-macam sawak kan?
5: Aku nak ni, aku nak bercita-cita juga salah satu cita-cita lah kan? Banyak waktu cita-cita. Nak pengisi suara kartun.
1: Pengisi suara kartun.
5: Mana tahu ada yang nak panggil saya.
1: Kena gapat-gapat dengan orang yang berada dalam industri tu lah.
5: Itu macam seronok ni.
1: Boleh, mana tahu kan. Sekarang industri animasi Malaysia pun maju lah kan.
5: Betul.
1: Jadi ada buat banyak filem filem animasi kan. Siri-siri TV tu mungkin boleh cuba. Cuba untuk menjadi suara animasi. Topik kita masih kita teruskan lagi walaupun lepas pukul 11 ni sebab kita apa tetamu ini kan. Kalau boleh belajar satu kemahiran baru secara percuma, apa pilihan anda ya? Siapa yang ada komen-komen?
5: Ada daripada kita punya rakan dekat TikTok lah. Kita baca sikit lah ya. Daripada Janah dari Kaban tu dia nak berkemahiran bercakap dalam banyak bahasa.
1: Senorita. Alamor.
5: Pangako sayo. Sarang heyo.
1: Sarang burung.
5: Dapat lagi daripada Cik Siti. Dia khabar dia nak pandai menyanyi. Dia khabar, lepas tu aku tanya juga teh. Dia khabar, kenapa tak boleh menyanyi? Suara tak sedap. Dia khabar, boleh belajar.
1: Semuanya benda tu boleh belajar tau. Boleh belajar. Ada juga di Facebook, komen Facebook ya. Komen Facebook ni ada yang kemahiran salah seorang ni dia macam orang jugalah.
5: Apa tu?
1: Siapa ni namanya Umu Amar.
5: Umu Amar
1: ni jantan ke Tina? Tina. Minat bakery kabar ni siap berangan-angan lagi lepas belajar. Dah dapat sijil nak buka kedai bakery. Dia angan-angan tu ada dah.
5: Boleh ambil SKM kan? Sijil kemahiran Malaysia. Dia boleh ambil terbuka sampai 30 tahun selaku.
1: Umur 30 tahun lah.
5: 30 tahun. Dia sampai umur 30 tahun. Dia ambil masa aku belajar main lah. Ada aku punya satu batch tu. Akak tu dia paling dewa, paling tua lah. Paling tu hit lah antara kami tu. Sampai 30 tahun je.
1: Maknanya umur minim maksimum lah.
5: Maksimum 30 tahun.
1: Okey, boleh Umur Amar. Boleh cuba tanya-tanya Rio. Rio dia dah ada sijil. Dia cara dia nak belajar kan. Kalau Umur Amar masih belum sampai ke tahap 30, mungkin boleh lah. Kalau nyam, terpaksa mencari orang yang belajar secara face to face saja dengan kawan-kawan yang ganai.
5: Kelas-kelas
1: kelas dulu. Ada aja kan?
5: Dah ada. Yang bukan kita ambil sijil apa semua. Sijil adalah, sijil lah dia banyak.
1: Ya, banyak kan?
5: Banyak yang luar-luar tu banyak. Boleh belajar.
1: Okey lah tu buat roti. Aku pun suka makan roti. Aku suka makan roti.
5: Makan lah
1: Main pernah juga tinggalkan roti ni. Tapi nyamuh juga. Kadang-kadang tengok roti tu, sedap lah, gebu-gebu pula tu. Kan? Inti macam-macam.
5: Ya. Buat inti dia lain renyah
1: itulah yang buat tu jadi renyah.
5: Ada lagi di dekat sini. Yati Ahpin ni khabar. Minat nak belajar anyam tika bakul segala berkaitan dengan craft
1: Facebook.
5: Tangan.
1: Facebook.
5: Kat Facebook. Yati Ahpin dia minat nak buat anyaman.
1: Ini kalau anyaman tika ni memang halus kalau kena belajar dengan orang yang betul-betul lah. Nyam ramai aku rasa yang pandai menganyam tika. Betul. Memang nyam ramai. Kalau orang kampung orang awang pun memang susah lah. Yang ada macam ni muda di Tadum tu lah aku tengok macam Iman
5: kan? Betul.
1: Aziman tu kan.
5: Betul.
1: Dia pandai. Dia belajar, dia pandai lah.
5: Dia pun autodidak kalau kabar orang putih orang tuhi. Autodidak tu dia. Autodidak tu dia belajar daripada dia khabar lah dia, kan kita bercerita kan dia hari tu. Dia khabar dia belajar melalui dia manang dulu untuk buat macam mana. Lepas tu dia ikut lah. Kalau aku nyumur dia macam tu.
1: Ya, aku pun sama. Tengok itu. Aku main masa aku kecil, masa aku umur belah-belah tahun. Mak aku main. Memang buat tikar.
5: Oh.
1: Pandai buat tikar, pandai anyam. Dia memang selalu ajar. Orang ajar, orang belajar katanya. Nanti nyam ada siapa yang nyam menang tu. Dia ajar aku. Aku ajar nyam mu. Nyam jadi. Nyam teranyam mu jadi anyaman.
5: Nyam kan, kan.
1: Lepas tu dia ajar cara, kan anyaman ada bentuk kan. Dia nak buat bentuk tu. Eh, payah tu.
5: Payah. Betul-betul payah.
1: Tapi memang aku selalu tolong Tui. Amin tika, amin mengkuak. Rendam dia. Kan. Lepas tu.
5: Warna.
1: Dia amin mengkuang tu. Kena garut dulu. Lepas garut tu kena tu rendam jemur. Supaya dia ada liat lah. Liat kan. Lepas tu rendam dengan pewarna. Pewarna ni kan adalah macam-macam pewarna. Itulah. Tahulah proses tu. Tapi nak bab yang anyam tu memang aku entahlah kawan-kawan tu kita menyerah aja lah. Kita memang nyap berbakat dari situ lah.
5: Betul. Lagi satu kena ada bakat kan.
1: Kemahiran,
5: mula-mula kena ada minat. Lepas tu kena ada kemahiran dan juga bakat. Dah ada bakat kita boleh asah bakat.
1: Ya. Itulah. Itu kadang kita rasa macam lah hai. Macam rugi pula kan. Bila untuk dah ada sam tu, kita rasa macam ruginya. Kan. Nyap belajar betul-betul dengan
5: Itu. Betul.
1: Tapi selut lah kalau orang macam Iman tu, dia belajar memang bagus lah. Dia memang ada kemahiran dah. Dia boleh ajar budak-budak bahu kan. Macam itulah bahu rasa macam terjaga kita punya apa warisan tu kan,
5: warisan budaya, tradisi.
1: Ya, yeah, baik. Okay.
5: Daripada,
1: apa lagi? Apa lagi?
5: Bukan, daripada kita punya minat, minat, kemahiran, boleh jadi bisnes. Daripada bisnes boleh jadi kita punya pendapatan.
1: Yalah, kalau tak cinta, apa? Kalau tak kenal maka tak cinta.
5: Ya.
1: Baik. Dah, cukup nah. Kelak. Itu nak punca teh. Macam-macam bang.
5: Kan?
1: Masanya nyam boleh je undur balik dia.
5: Betul.
1: Kalau dah dia datang dan nyam undur dah.
5: Betul.
1: Orang nak pergi ke masa tu untuk memperbaiki nyam dah.
5: Walaupun satu minit.
1: Itu walaupun satu minit. Sabar je lah.
5: Yalah.
1: Second lagi ni.
5: Tak ada je lah.
1: Tak ada ajan.

0: Ale.
1: Dah telah bersedia?
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan

0: Dia harapkan kembali DSL penyanyinya Nur Afifi. Daripada kumpulan DSL, DSL adalah kumpulan wang kita yang dah lama lah. Wang yang menggerakkan kumpulan DSL ialah Mama Pegang nama dia.
1: Mama Pegang.
0: Mama Pegang daripada Kampung Paya Lebar. Dia lah yang buat banyak-banyak lagu DSL ni. Nur Afifi ni salah satu penyanyinya ya. Penyanyi ramai DSL ni.
1: Oh ya.
0: Ada Nur Afifi. Antara yang popular Nur Afifi lah. Lepas tu Nadia pun ada. Lepas tu Rakis.
1: Rakis
0: penyanyi jantan ni. Yang lagu Rindu Merindu. Malas nak cengkok-cengkok lebih kan.
1: Boleh kalah aku.
0: Jangan malas nak cengkok-cengkok dah. Hamun nak bercengkok-cengkok.
1: Aduh janganlah di.
0: Ya. Macam mana ni? Aku dah khabar awal pagi. Jangan no-no apa ni belus-belus ni.
1: No-no kan? Pada dah no-no dah. Aduh.
0: Akhirnya belus balik juga.
1: Astaga.
0: Macam mana lah. Eh bodoh nak.
1: Jangan.
0: Ngabar di sini kan. Bukan ngabar siapa pun.
1: Kita baca komen lagi
0: kita baca komen lagi. Kita masih terus ke topik kita kan. Ramai juga yang komen kan.
1: Ramai ini.
0: Terima kasih banyak lah. Banyak respon.
1: Ya. Kalau boleh belajar satu kemahiran baru secara percuma. Apa pilihan anda? Ada daripada rakan kita. Siapa ni belum baca? Hasnah Ahmad dia khabar.
0: Hasnah Ahmad
1: Dia khabar kemahiran menjahit. Kemahiran menjahit. Betul, aku pun berminat juga. Maih zaman aku sekolah menengah.
0: Ni dekat kan? Mana? Dekat TikTok kah?
1: Dekat Facebook.
0: Oh, Facebook ya. Ada pun.
1: Ada ni.
0: Ada
1: lah.
0: Oh, ada. Mungkin aku ni all comment kot.
1: All comment. Sila tekan all comment, saudara.
0: Aku punya ni jam. Facebook aku jam.
1: Ada khabar kemahiran menjahit. Kemahiran menjahit, mengubah suai bunga ataupun apa? Mengubah suai rambut.
0: Dia kemahiran yang nyam gamai juga ada. Tapi jangan khabar kemahiran menjahit ni untuk betina hanya Rio.
1: Betul.
0: Orang pergi cari, orang beli seluar, orang potong seluar kan. Orang pergi cari, memang tukang jahit dia mahu jantan.
1: Jantan.
0: Yang alter seluar kan. Ni nak repair apa seluar, nak repair apa baju kurung. Mahu jantan, tukang jahit tu.
1: Lepas tu pemilik butik sekarang banyak
0: pemilik butik jantan juga. Jangan khabar oi amboi minat bekerja orang betina. Jangan. Sebab memang ada orang jantan bekerja macam itu.
1: Betul. Dekat tempat aku belajar main pun ramai juga yang kan? Jantan.
0: Jantan
1: tekstil lelaki perempuan. Yang perempuan punya tekstil pun ada yang lelaki juga yang.
0: Tapi benda tu bukannya apa macam kerjaya untuk satu gendernya.
1: Betul. Kan? Betul.
0: Jantan pun banyak. Apa ni untuk tempahan baju seluar dan sebagainya. Sekarang memang bisnes ataupun perniagaan itu memang boleh tahan juga laku.
1: Betul.
0: Sebab orang nak alter seluar. Sekarang nak alter seluar lah, nak kecilkan kaki pun ada. Nak kecilkan lengan pun ada. Nak potong lengan pun ada.
1: Nak besarkan baju pun ada.
0: Nak besarkan baju. payah. Nak beli besar, nak kecilkan. Nak beli kecil, nak panjangkan, nak pendekkan. Kadang-kadang saiz manusia kan sama. Kan? Ada yang jenis.
1: Oversize, mesti dia nak tambah kain.
0: Ada yang beli seluar saiz pinggang yang besar. Tapi bila beli saiz besar, seluar pula macam seluar bersilat pula. Seluar yang besar-besar. Nak kecilkan sikit bawah dia kan. Lepas tu dah beli yang ni, pinggang yang besar, panjang pula. Kita ni bukannya kaki panjang, kita kaki pendek bang.
1: Kita ni 160 lebih.
0: Alamak, janganlah. Aku hanya sampai 160. Kurang 1 cm aja. Janganlah cakap macam tu, terasa saya.
1: Alamak.
0: Itu nak kemampuan tu. Buat bisnes perniagaan tu bagus. Bagus Hasnah. Hasnah Ahmad Senah ni. Yang ada apa ni, kemahiran menjahit tu bagus. Kadang-kadang terdesak kita cari kawan yang pandai jahit kan. Orang pandai jahit kah? Orang boleh tolong repair aku punya seluar kah kan? Macam cerita P. Ramlee tu, tolong jahitkan seluar saya koyak.
1: Pada jahit koyak je kan?
0: Koyak aja. Yelah bang, bambak sini seluar. Okey, apa lagi? Ada lagi ya?
1: Ada lagi daripada Lin Luvia.
0: Lin Luvia.
1: Dia khabar dia nak belajar main biola.
0: Main. Oh, aku salah tengok lah. Aku tengok kan kita tengok skimming orang khabar mutih khabar skimming kan. Aku ingat bola.
1: Belajar main bola. Mentang-mentanglah tengah demam bola.
0: Belajar main biola.
1: Okey. Bermain biola
0: Oh, minatlah tu.
1: Ni orang ini adalah hobi orang-orang half-half.
0: Hobi. Boleh belajar tu.
1: Kan?
0: Boleh belajar. Ni Lin Novia. Orang orang betina jangan yang main itu kan.
1: Biola.
0: Main biola. Cuba belajar-belajar. Mana tahu kan. Boleh ni apa jadi macam apa tu orang khabar macam Vanessa Mae yang apa tu main biola tu kan. Boleh juga kan khabar untuk menunjukkan bakat wanita yang main biola ni jarang. Selalu yang ada pun jantan. Kalau orang kita pun ada yang mentuhi-tuhi.
1: Ya kan? Kendui-kendui.
0: Kendui-kendui bahawa ada. Mana tahu nanti kendui memerlukan pemain biola. Nyapa eh? Ina Lin Luvia ada. Jangan marah lah memang. Ina saja je lah korang. Kami ni bercabang. 11.36 minit pagi Aisyah FM ini dia tanya sama itu hud-hud. Sifu Dato' M. Nasir. Ya.

0: Adrian Angau daripada Angan Band ya. Bukan Angan Angau Band, Angan Band. Lagunya Angau. Daripada Nina, vokalis kumpulan Angan Band. Kabarnya apa ni aku dah angau pada dia Ong sampai macam kena lemu dengan Ong. Gitu benar.
1: Lirik gitu, mantap.
0: Gitu benar, lirik mantap. Temuan betul nah yo.
1: Iya.
0: Pekat benar.
1: Cinta tu.
0: Sampai gelam tu rasa boyen bunyi gelengin ingat di Ong. Ui, itu dah terlalu betul-betul gelemuk lah.
1: Betul lah tu.
0: Matahari terbenam menangis. Matahari terbenam menangis. Ingat si dia di sana.
1: Iya, betul. Itu aku di.
0: Oong lah. Oong lain. Oong masalahnya Oong suka ni apa? Suasana ufuk barat. Yeah. Suasana mentari merah di ufuk barat.
1: Iya. Yeah. Langit jingga.
0: Oong suka langit jingga. Oong serindung jingga. Serindung jingga lain.
1: Lain
0: sama macam orang kena lemuk lain tau.
1: Tengok
0: khabar, kalau dah kena lemuk, bila matahari terbenam macam dia akan rasa sedih tau. Dia teringat orang tu, dia nangis. Sedih, gelap dia nangis yang merauk.
1: Betul kan dia yang aku dengar main kan? Kalau kena lemuk, mandi air kimbah.
0: Entahlah. Mandi air kimbah ya. Ya nah, boleh juga. Dia sebenarnya kita kena apa macam buatan kan? Benda yang nak melaikkan benda tu kena mandi benda air yang elok lah.
1: Air kimbah lah ya.
0: Barulah melaik benda tu kan. Barulah khabar orang tu itu pungai.
1: Pungai laik kan benda tu.
0: Pungai.
1: Sedap.
0: Macam orang mabuk kan. Simbah dengan air kimbah tu. Pungai apa? Contoh. Okey. Baik, kita dah berada di penghujung Rio ya.
1: Ya.
0: Ada lagi kah komen-komen yang belum sempat kita baca?
1: Yang
0: kita boleh bacalah.
1: Baru 3 minit yang lalu Dania Nafisa dia sama macam Saban dia. Dia kata dia nak belajar menjahit.
0: Menjahit
1: ni boleh menjadi perniagaan bisnes.
0: Ya, boleh. Memang boleh menjadi perniagaan lah.
1: Semualah kan, aku rasa kemahiran-kemahiran ni boleh mendatangkan hasil kalau kita bersungguh lah.
0: Betul-betul. Kalau kemahiran memang sekarang orang nak cari yang berkemahiran. Contoh kalau kemahiran kemahiran apa? Contoh macam bertukang. Ataupun orang tukar rumah, memang orang nak cari.
1: Ya, betul.
0: Contohnya kalau kita pandai buat apa? Contoh orang pandai buat tandas ke.
1: Betul.
0: Orang pandai buat beranda, orang pandai ikat-ikat simen tu kan. Buat awning rumah ke.
1: Betul.
0: Itu mesti ramai orang cari.
1: Betulkan paip ke.
0: Betulkan paip.
1: Itu pun dah bagi.
0: Kalau setakat paip pecah. Kita kalau belajar second dekat YouTube tu dah tahu dah.
1: Ya.
0: Kan? Boleh amin upah pecahkan paip orang. Bukan upah biki paip betulkan paip kan. Maknanya mungkin orang kampung rasa macam ya dia kadang orang betina macamnya kuat kan. Kita boleh buat second aja. Kemahiran yang kita ada tu boleh.
1: Betul.
0: Jadi pendapatan
1: Ada lagi ni. Ada lagi dua ni aku dah baca lah ni. Harry Rosli. Dia kata menunggu ayam jantan bertelur. Ini macam mana skill dia nak ni?
0: Dia nak menternak ayam.
1: Ya kan mendatangkan hasil juga.
0: Ternak ayam telur. Itu kena kemahiran juga. Mungkin juga kena kemahiran.
1: Mungkin ada kemahiran ni kan. Kita yang tahu. Okay. Lepas tu ada lagi daripada Duffy Gaming. Jadi DJ HFM.
0: Dah jadi DJ HFM. Ong dialek apa Ong Be?
1: Duffy temuan.
0: Temuan. Okey nah. Tunggu aku pencen dulu nah.
1: Aku nak lepas ni kot.
0: Kenapa orang pula nak pencen? Orang baru masuk setahun dan nak pencen.
1: Lama lagi kah? Pekah.
0: Derai benar nak apa blus-blus. Lambat lagi.
1: Ya kah. Baru sikit.
0: Baru sikit tu. Nyapai. Aku dah beberapa kali dah. Saya nak lahirnya kejap. Okey, Rio.
1: Ya.
0: Itu saja ni. Yang sempat kita baca.
1: Betul.
0: Ham dah kan?
1: Dah, kita semua dah baca dah.
0: Ya, terima kasih banyak kemahiran. Maknanya banyak komen, maknanya diri ni nakkan kemahiran-kemahiran baru lah.
1: Betul.
0: Maknanya untuk mungkin ada tujuan masing-masing, ada yang nak menambah pendapatan. Ataupun mungkin ada yang nak memang mungkin dia minat benda tu. Dia nak usahalah nak buat benda tu betul lah.
1: Betul, daripada minat boleh jadikan pendapatan kita. Sampingan ataupun utama boleh. Yang penting kita kena bersungguh membuat sesuatu.
0: Betul. Bersungguh tu penting.
1: Betul.
0: Untuk kita ni, jangan kita fikir je. Kadang-kadang yang guna kalau kita fikirnya. Orang setiasa berfikir. Aku nak itu, aku nak ini. cuba sampai satu masa tu orang try. Orang putih, orang temuan khabar try.
1: Try.
0: Hubai try.
1: Nakkan sesuatu kena bertindak. Bertindak lepas yeah. tu menjadi, menjadi, menjadilah duit kita.
0: Kena bertindak. Kalau nak makan roti canai kena bertindak, gerak ke kedai kakak sekarang.
1: Kedai kakak.
0: Barulah boleh jadi kan.
1: Betul-betul.
0: Okey Rio, sampai sini je dah ya.
1: Ya.
0: Sama rakan tugas nanti pukul 12. Siapa ya bertugas hari ini?
1: Aku rasa bersama dengan Kak Linder.
0: Oh, Linder. Okey, semoga beliau dapat menyambung legacy kami.
1: Ya.
0: Cerobong mikrofon akan kami serahkan kepada beliau sekejap aja lagi ya.
1: Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai
0: semuanya.
1: Kita berjumpa lagi. Bye-bye.
0: Bye-bye. Lagu khas untuk anda daripada Ning Bai Zura ya. Oi, lagu-lagu lama weh. Bersuara soprano weh. Di awari. Bye-bye.

0: lain daripada yang lain.
1: Ibrah, Temiadi Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar Eknember nyop bersama ye Ustaz Wan Mas Indra tentang keluar tazkirah Asyik FM. Idoh ekiok tajuk berkaitan wab niat. Nong Amirul Mukmin Abu Hafsah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nadi nakiok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabarkui. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maksud sesungguhnya nak terima ni amal perbuatan atas bergantung iluk yang nak niat. Bok sesungguhnya seorang nak dapat iluk yang nak niat nak tiap. Cok yang berhijrah kerana Allah sama Rasul nanak akan naloi ma Allah dan Rasul Cok-cok yang berhijrah ma dunia nakup iluk yang mau entah keluar contoh kalau nak maksulak babu nak dapatlah babu nak tiap. Yang keluar hadis do mok kalimah amal perbuatan itu bergantung ma niat. Keluar jenam yang maksudkan dengan amal nanti ialah kamber jenis amalan yang tak bertentangan dengan syarak yang ini dengan Islam yang boleh. Kalau ETL benda nak maka dapat pahala. Tapi kalau perkara-perkara yang naget kalau Islam, kalau ETL juga maka bukan setakat tak dapat pahala, malah dapat dosa lagi mok nuna. Jadi insyaAllah mudah-mudahan sama-sama lah juga hanum supaya boleh ETL benda yang Allah Ta'ala nak suka. Assalamualaikum.
1: Hashtag Penyiaran Jati.
3: Kena je Mega bin Alang, Kampung Barung. Tajuk genabag je Bunga Herkoy.

Asyik FM moi ke udara dengan lagu sebentar atik Dewi Dewi takkan ada cinta yang lain ya. Semestinya cinta kepada anda semua yang sedang mendengarkan Asyik FM. Cinta hati kandik semua rakan-rakan pendengar Asyik FM, pendengar setia menemani nyap semua. Ya, untuk jam pediis 12.15 minit pediis ke udara ya Linda Director Merwell. Jumpa pada hari Isnin 29 Gece 6 2026 ke udara. Dan juga sebentar atik bersama rakan setugas duet pagi duo, ha, dua ketui bersama DJ Rio dan Hardy. Wena do tek moen anu do. Ha, ti wem belwal ke ti wem berkonti pun itu ileg lah Wena do. Ha, wewek dah. Nak tutup rengka ke? Tutup rengkak tuy. Okey, jadi Kenemba Asyik FM Mainung Moy bertemankan Yek Linda dan Kenemba rakan pendengar Asyik FM yang tengah bersengmong untuk balik pada istay. Sambil-sambil menjamu selera juga rakan-rakan yang tengah cik-cak nak selamat menjamu selera. Selamat cik-cak pedi'i, selamat berehat dan juga bersantai. Sambil-sambil sengmong siaran Asyik FM lagu-lagu hiburan balik pedi'i stay. Dan kenembak-kenembak juga yang emtu nak masih lagi kerjak lah. Hardy mungkin nak konti lagi. Tidak nak buat maduh, nak ilu baji, nak kek putih elek lah. Tapi tak apa lah. Atoy, malok hamwek atoy. Malok atoy hamwek. Okey. Ya, deh. Nak lah. Ia pun kena buat akan mendengar Asyik FM. Selepas tu, Yek Linda ke udara balik pada East 2 akan bertemankan nyob grab biasa. Info dan gah-gah yang akan dikongsikan manyob ke neighbor. Jadi, jom maneng eseng mong lagu pangkoh. Cenal padi. Jom maneng eseng mong Asyik FM.

0: Baik Iris dan juga Mezi menyokong pasukan mana?
1: Mezi?
2: Saya Portugal.
1: Sama lah aku pun.
2: Sebab abang Dodo ada dekat situ.
1: See you!
3: Mexico!
4: La Roja, Spanyol.
5: Jepun, Asia.
6: Perancis.
7: Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
8: Oi, banyak.
7: Tiga pasukan ni.
3: Saya menyokong pasukan Germany.
9: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
10: Bos. Bos sokong pasukan mana?
11: Saya sokong Portugal.
9: Satu jiwa, sejuta suarakan.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.
13: Satu jiwa, sejuta suarakan.
14: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
15: Satu jiwa, sejuta sorakan.
16: Satu jiwa, sejuta sorakan.
17: Satu jiwa, sejuta sorakan. Yeay!
18: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
19: Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
20: Asyik FM.

0: Eh, bro. Bro, tolonglah. Kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Atau kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak

terus mendengar Radio Malaysia, Radio Malaysia, Asyik FM.

0: Keluarga Dia Cintaku sampai sementara Tek Seng Mong. Tidak lagi 6 loy majam Neling Agdo akan rakan setugas kelegah dialek semai ke udara. Tek Ileng lah cok membaca selepas doa akal. Tapi Seng Mong lah pembaca daripada rakan dialek semai tepat jam Neling Ag ya. Jadi lepon kenapa jangan lupa, jangan ke mana-mana. Yik masih lagi setia menemani Nyob untuk balik. Pada Singgir Maling Ag akan bertemankan Nyob sambil-sambil cek-cek nasi nak kan. Seng Mong berita Neling Agdo agawe malam-malam Ash FM.
1: Nyam wah, nyam motor. Danglah bos dekat aku, kita sama-sama pergi. Tayar depan belakang bau. You jangan ingat bos dekat air tak boleh bawa orang tu.
2: Boleh ke Haji ni?
1: Oi, bos dekat ni champion tu.
2: Ya ke?
1: Iya, jangan boleh. Try dulu, bawa air tahu.
2: Aku ngan lah, mama kawa depan nun ada sahab sikit.
1: Oh, nyapalah. Kalau Haji ngan, aku pergi suang. Longgeng punya pasal. Jadi...
2: Elok-elok weh.
1: Iyalah. Pastikan. Let's go.

0: Yalah, pasti pandai.
1: Saya Helmi bin Naim Ahmad, berasal dari perkampungan orang asli Hulu Cembung, Rembau, umur 22 tahun. Saya kini sedang menjalankan perniagaan kerautangan. Jadi harapan saya kepada anak-anak muda, terutamanya kepada pelajar-pelajar dan juga belia-belia, ambillah peluang yang ada didiakan oleh kerajaan-kerajaan seperti JAKUA, dia menyediakan untuk kursus PLKK. Jadi kita jangan pandang remeh benda ni, kerana Malaysia sekarang mengejar ke arah kemajuan. Kita juga harus sediakan diri untuk menempuh ke arah kemajuan. Kita tak boleh fikir lagi hutan-hutan ni akan kekal, dan kita kena ambil peluang-peluang yang kerajaan negeri sediakan, dan kita kena cari satu-satu minat. Kita kena memandang 2 ke 3 tahun akan datang. Jadi kita kena sentiasa bersedia dan ambillah peluang-peluang yang ada untuk kita membimbing diri kita maupun keluarga kita di masa akan datang.
2: My TV 706, muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Asyik

Nama cinta cerpen sebentar atas segmong siaran Asyik FM Moinung Moin lain dari yang lain ni 26 minit aling aku dari kini buat yang bersengmong selamat aling ak selamat berhibur bertemankan kandis semuanya bukan aling ak lah masih lagi pedi is ya jam ni nardu akan baru nama maling ak. Okey, jadi kini buat yang bersengmong juga terima kasih dan atas juga segmong rakan setugas ya bersama DJ Wiki Naterloi Gah Dialek Semai tepat jam Nailing Ag Atei lupun terima kasih menanak dan juga kena buat neglect semua jam 3 doa akan Eseng Mong Hejek rakan setugas bersama DJ yang akan membaca berita lah tepat jam 3 Leng Ag ke udara lupun kena buat rakan pendengar Asyik FM yang bersengmong Mong terima kasih kerana masih lagi ke udara sambil-sambil bersengmong Mong sambil cik-cak canak Hejek lah Leng Ag balik teh Leng Ag tetik lagi pedis anu kena buat yang memandu juga selamat memandu semoga nyam loy destinasi nyam tuju balik aling aktif dengan selamat malak saja arah tujunya dan diharapkan segalanya dipermudahkan urusan jadi jom mana saya mong lagu sen oi dari suara Kazanah sumpit laksamana terus layan bersama lagu-lagu ANU Asia FM terus layan moi no moi.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Okey, surah siap.
1: Semat, kau ni banyaknya minum. Apa? Kau ni kenapa? Bila kau ni nak berubah ni daripada dulu sehingga sekarang ni? Tak habis-habis. Sikit-sikit minum. Kau tahu tak, Long, minuman ni boleh memudaratkan kesihatan.
2: Apa kau cakap ni?
1: Kalau kau minum nanti...
2: Kau cakap apa ni, Long?
1: Tahulah kau ni nak jadi apa. Apailah ke sekarang ni?
3: Ayuh, Mak. Ayuh, apa, Mak?
1: Berhentilah.
2: Aku lagi.
1: Ha, tengok. Aku baru cakap kau ni.
2: Satu lagi tu, okay.
1: Kalau apa-apa jadi nanti, kau tahu tak? Banyak ceritanya. Kau cubalah berubah.
2: Alo.
1: Ha, kenapa? Bila aku cakap kau mencedah, macam inilah perangai kau daripada
3: itu lagi soalan mau minum air apa, Mak?
2: Hey. Kau tak nampak ke aku minum air apa ni, Long?
1: Ha, air apa? Aku bukan ni tak nampak. Kau bergelas-gelas kau minum ni.
2: Emanglah bergelas-gelas. Kau tak nampak air apa ni?
1: Manalah aku tahu.
2: Okay, kasih dua lagi, okay.
3: Oi, banyak susah. Oh, mau panjat ini kelapa.
2: Air kelapa ke?
1: Ya. Kenapa air dia macam ni?
2: Nak minum sekali lah. Jomlah kita minum sekali.
1: Seman, kau janganlah marah aku, Seman. Kau ingatkan minuman keras. Kalau air kelapa tak apalah.
2: Mana nak mabuknya?
1: Okey. Saya satu lagi. Kasih banyak sikit lah.
4: Jauhi alkohol. Sayangi diri anda. Saran khidmat masyarakat ini telah dibawakan oleh Radio Malaysia, Asyik FM.

Jenuh lagi dari HB Band sebentar atek ya. Ha, jenuh lagensag ya. Ha, untuk balik ke Pedi East masih lagi ke udara Kenembut yang tengah cecak. Balik Pedi East, selamat menjamu selera, selamat cecak Pedi East, Kenembut rakan pendengar Rush FM, sambil-sambil nyanyi berhibur lagu-lagu hiburan Mai Hi Asyik ke udara. Jadi pendengar-pendengar kandik juga malam-malam he untuk segmen Mai Hi Asyik yang Tik Sengmong melalui RTM Klik. Terima kasih. Jangan lupa muat turun RTM Klik ya. Anak pun boleh nyop segmong siaran radio-radio RTM jaji in anak, dan juga siaran televisyen RTM, rancangan-rancangan anak do TV in anak pun jaji channel Earth. Lagilah pudah musim-musim bola FIFA 2026 kan. Semua-semua si oi MK malok channel ya. Semestinya jangan lupa muat turun RTM Klik, anak boleh nyamai juga perlawanan penting bola sepak dunia 2026. Jadi untuk Kenembut rakan pendengar Rahsia FM, do get info je. Anu antara perlawanan FIFA 2026 Piala Dunia untuk Isakal, Jam Ne Yehyah Is Jakal waktu Eklah dan Anu Malaysia. Kalau ini perlawanan antara Brazil dan juga Jepun, bagi pusingan ke-32 ya. Dan seterusnya kalau ini rakan-rakan pendengar nak Isa Anu dolah Yehyah Is Jakal hari Selasa. Kalau ini lagi pada Isakal saja, mau perlawanan penting juga iaitu Jerman dan Paraguay, jam 4.30 minit pagi. Lagi pusingan ke-32, Belanda dan Maghribi pada jam 9 pagi hari esok juga. Dan pada Rabu jam 1 pagi, antara perlawanan penting iaitu Norway dan Ivory Coast. Dan juga kalau NN Anu perlawanan penting saja jam 5 Yehyah Perancis dan juga Sweden pada pagi Rabu ya. Antara perlawanan-perlawanan penting pusingan 32 untuk semua neglekma kenderba, get info lah sorotan mengenai bola sepak yang akan kandik kongsikan. Sehinggalah cok yang akan mendapat kepusingan 16. Wow ya. Jadi kalau ini more and anu get jadual yang masih lagi tek-tek dapat pusingan ke-16 tu jajilah. Tapi yang sudah pun mendapat kepusingan 16, Canada. Canada maning lah. Dan nak derik maning, dan nak ni pasukan ke pusingan 16. Tapi jeruk lagi tak apa. 32 tu kena NA lah, penting lah. Sebab ada antara perlawanan-perlawanan penting bagi hari Isakal, Rabu, Khamis dan Jumaat, Sabtu. Sehingga Sabtu lah. Dan hari yang seterusnya Ahad, pusingan ke-16 pula ya. Jadi naklah antara perlawanan-perlawanan penting untuk semua peminat sukan demam bola sepak Piala Dunia 2026. Jadi jom maneng esengmong hiburan. Hiburan balik link aktif bertemankan Yek Linda dan jugalah Kenembut yang bersengmong. And siaran Asyik FM and Anu. Elok pun agawai malok-malok esengmong maneng. Lagu-lagu yang akan disiarkan, lagu semestinya tema FIFA 2026 ya, World Cup 2026. Saya mengenai lagu Lisa Anita dan Rema, CFM Goals, moi no moi. Guess I'm

Mall Seng Mong ya. Jadi kenapa yang berseng mong nar 4 minit leng ag kenapa yang berseng mong malam-malam hey, untuk balik leng ag teh. Kenapa selamat leng ag, selamat sejahtera semua ya. Kenapa rakan yang berseng mong siaran Asyik FM masih lagi en anu segyok. Ti bercu beriaj lagi ende nyom nak nyom seng mong radio nak terima kasih ke udara semua ya kerana mentu nak memilih siaran kandi hiburan nyop setiap is. 8 yeh ya hingga 12 gagid layak kanik berkonti he. Dan juga kena buat rakan pendengar yang memandu malak saja arah tuju nyob. Link ag balik teh harapkan segalanya dipermudahkan urusan nyob yang memandu nak majerik lakan jaje urusan lagi-lagi hari do hari Isnin. Tu nak macam-macam urusan nyob lah semua ya. Kadang-kadang mok yang tak sempat isdoh sambung wel urusan eh jakal. Jadi naklah setiap hari, setiap masa absen oi do jaje urusan eh malu-malu he en anu. Dan kena buat sebelum Seng Mong hiburan doge info trafik kalau ene kemalangan kilometer 229.6 arah utara dari Kuala Kangsar ke Cangkat Jering tiada lorong terhalang. Trafik juga terkawal, hati-hati memandu, kenembut akan memandu dan do antara ge info lah kenembut kalau ene trailer rosak di elit persimpangan nilai utara. Arah utara nilai ke dari nilai utara ke Bandar Serenia lorong kiri terhalang dan trafik sesak 5 km. Apapun rakan pendengar yang bersengmong rancang perjalanan anda juga ya. Harapkan nyap semua memandu majerek lah nyemloi ma destinasi nak majerek hejek he. Sambil sengmong siaran Asyik FM do hiburan yang agde. Jadi nak lah sengmong mending lagu dari Nadira Bukan Lagi Kita untuk hiburan teh. Moinu moi Asyik FM.

0: Ha, apa hal?
1: Ha. Alah.
0: Hasan.
1: Kau datanglah petang ni.
0: Hasan.
1: Alah, kecohlah kau.
0: Hasan.
1: Aku busy ni.
0: Kau memandu ni.
1: Apa?
0: Kau sedang memandu. Jangan dia buat telefon tu.
1: Tak apa. Alah, tangan kiri aku. Aku boleh tukar gear.
0: Bila tak masa memandu?
1: Tak apa. Jangan takut. Tak apa.
0: Hasan.
1: Tak apa. Masa
0: memandu.
1: Hello. Ha,
0: tak boleh menggunakan telefon.
2: Berhenti, berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti, berhenti. Berhenti,
1: berhenti. Pula.
0: Berhenti.
2: Cik, tunjukkan lesen.
1: Alamak, jap tu ya. Ada orang call lagi. Hello. Ha, aku kena tangan polis ni.
2: Cik, lesen cik.
1: Lesen ni.
2: Lesen cik.
1: Mana lesen aku ni?
2: Cik tahu tak kesalahan cik lakukan ni adalah salah di sisi undang-undang cik?
1: Salah?
2: Salah.
1: Salah apa ni?
2: Saya terpaksa saman cik lah. Halo, halo ya. Ay, sekejap, sekejap, sekejap, sekejap. Halo ya. Ya.
1: Tok guna handphone boleh?
2: Ya, yang abang tahu.
1: Hey,
2: sebelum
1: cik,
2: pukul 6, abang dah balik.
1: Cik, bila nak saman ni, cik?
3: Awak memang tak boleh memandu dalam keadaan menggunakan telefon bimbit.
1: Oh, kalau memandu
3: seharusnya awak menggunakan alat bebas tangan.
1: Oh, bebas tangan.
3: Bukannya awak pegang dengan tangan. Saya kat sini, tak apa. Apa hal nanti berurusanlah dengan pejabat kami ya.
1: Aduh,
3: sayang. Kalau boleh di compound, ini nilai. Lain kali jangan buat macam ni lagi.
1: Okay,
3: saya nak awak pergi dengan cepat dari sini.
1: Okey, cik. Terima kasih banyak-banyak, cik. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye.
4: Pesanan nikmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM. Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

Kosong satu tiga tiga satu lima satu enam kosong kosong. Ask Shift FM 99.9.

Nam Linkin Park sebentar ate jam nar 20 minit link aku dari Kenembo. Jangan lupa juga selepas doa akal lagu-lagu Kazen ni sini dari jam nar 30 hingga 3 link ak dari kas tugas akan terloi gah dalam dialek temuan ke udara. Ya, jadi jangan lupa selepas doa akal akan tugas dialek temuan tepat jam 3 link ak esek menghiburan selepas do masih lagi Yek Linda tau. Selepas segaha. Jadi untuk Kenembo yang bersengmong masih lagi ke udara yang tengah cik Ica anak cik Ica lah maning ya sambil-sambil sengmong anak Asyik FM do. Okey, sengmong maning lagu GB Band Hanya Kamu dan selepas nak akal skrin dan syura bila cinta didustai. Main umai selepas nak hejek kazanah seni well esengmong hingga 3 link ak ke udara. Goit malam-malam.

kepala merah, bentuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah, kalau salah silap mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah ACN.

kepala merah, untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah ACFN.

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Tak sanggup lagi Rosa, sebentar ATS Hengmong 3.26 minit dan link ke udara. Ya, terima kasih rakan setugas masih lagi bersama Kandik Yelinda and Anu, teman berteman hingga 4 link kelaikan tiang nar. Selepas nak akal bersama rakan setugas yang moi bertemankannya semua lah rakan-rakan pendengar Rasha FM Tik Hengmong Radio Send Oi Ek ke udara. Atik juga Hengmong rakan setugas Naterloigah temuan bersama DJ Noriman. Ilupun terima kasih rakan setugas sebentar Tekna Terloigah. Ilupun kenembut-kenembut rakan-rakan pendengar eh malok saja naik we arah tujuh nyob. Ya, link agak balik teh sambil-sambil nak nyob Hengmong juga nei info kalau ene periksa tayar sebelum mulakan perjalanan, terutama naik we-naik majeruk, ya, urusannya majeruk-jeruk yang berkilo-kilo ratus meter and anu. Okey, anu get info juga agak poj sehingga berlaku kecemasan enong. Jadikan pemeriksaan tayar utama dan tayar simpanan sebagai rutin sebelum mulakan perjalanan. Okey, yang paling penting periksa keadaan tayar utama dan pastikan juga tayar gantian keluar keadaan yang major jet. Pastikan kenderaan diselenggara naho jadual, tekanan angin mencukupi, peralatan menukar tayar lengkap bok berfungsi. Ya, pastikan ruang simpanan bersih bok kareh lah. Tayar simpanan yang tok sempurna boleh menyusahkan nyop ketika kecemasan. Ceklah sebulan sekali nak tayar simpanan nak he, keluar kenderaannya masing-masing. Okey, ilupun pastikan apa saja yang ikongsi nak dengan keadaan yang majlah segala ya. Ilupun kenembut-kenembut untuk nak kongsikan kepada rakan keluarga agar semua lebih pekalah dengan keadaan di jalan raya tayar-tayar edo atik lah. Okey, dan ia juga info terkini yang ikongsikan banyak semua atik lah. Ilupun Seng Mong Maneng lagu Dol Variasi dan Kak Yong Menahan Rindu. Ash FM, Moinung Moin.

0: Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Okey, Ashik FM, moinung moi ke udara semua rakan pendengar eh yang bersengmong kan. Ling ag balik teh bertemankan Yek Linda. Tila lagi namloi majam 4 ling ag ke udara. Terima kasih semua rakan-rakan pendengar untuk hiburan Yek teh bertemankan yang semua lah 4 jam. And anu, masa yang kenar iaitu jam 12 pedi sehingga 4 ling ag 4 jam Yek ke udara. Dan kenapa, jangan lupa juga selepas doakan rakan setugas dialek Jakun akan bertemankan nyoblah balik Leng Agdo hingga Malayaka 8 dan 8 well seterusnya konti rakan yang akan berkonti Dialek Semai dari jam 8 layak hingga 12 kagit layak. Walaupun terima kasih semua rakan-rakan pendengar yang bersegmong siaran Aceh FM di mana juga anda berada, semestinya yang masih lagi bersama Kandi and Anu. Walaupun Yek Linda Isdo hari Isnin 29 gecek 6 2026. Terima kasih semua, jumpa lagi, assalamualaikum, bye bye.

0: Ibrah Cakun Yasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling penting dalam ajaran Islam adalah menjadi Muslim, hak beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah, berserta dengan hukum syariat hak diturunkan. Maksud beriman ika bermakna kita semua mengamal setiap suruhan dan meninggalkan apa hak ditegah oleh Allah. Muslim hak beriman bohong setakat beramal kosong, tetapi dia mau juga dapat merasakan kenikmatan dan kelasatan hak luar biasa. Malah Muslim hak mendapat berhubung dengan Allah, jiwanya dekat dengan rahmat dan keampunan Allah. Muslim hak bertakwa ada mukmin hak sejati. Hak sejati menyerahkan seluruh jiwa raganya semata-mata mencari dan mendapat keredaan Allah di dunia dan akhirat. Mukmin hak sejati selalu reda dan pasrah dengan ketentuan takdir hak tersurat dengan kada dan kadar Allah. Mukmin hak sejati sentiasa sedar bahawa sesungguhnya hidup di dunia adalah sebagai jambatan emas untuk hidup sejahtera di akhirat. Dunia ibarat ladang untuk kita semua bertanam, dan akhirat adalah tempat kita semua menuai hasilnya berusaha dan beramal. Kerja kita di dunia adalah ditentukan di alam akhirat dengan pengadilan Allah. Ukur hati dengan iman, ukur pribadi dengan takwa. Mudah-mudahan kita perolehi keberkatan serta keredaan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati. I should get from one to more.

dia baik. Dia pun pukul 4.08 minit dah petang. Jadi hai, selamat petang. Terima kasih untuk Ajidiyak yang masih lagi terus dengarkan Nasyid FM. Moi numoi. Untuk hari 29 hari bulan 6 2026 ya. Dan hari hari Isnin. Jadi terima kasih untuk Ajidiyak yang terus memilih Nasyid FM. Selamat kami ke udara daripada pukul 8 pagi tik sampailah ke saat ya. Jadi mudah-mudahan untuk terus Ajidiyak ke udara menemani kami sampai ke pukul 12 tengah malam ya. Dan selama 4 jam bertemankan Kuk Zainab Akin ke udara bersama Ajidiyak menggunakan dialek Jakun untuk petang dalam segmen Rentak Genen sampailah ke pukul 6 petang dan 6 sampai 7.30 minit malam dalam segmen Mate Mare. Dan kita bersama dengan Kazana Seni selama 30 minit okay, pada pukul 7.30 sampai ke 8 malam. Pernah selamat memandu untuk Ajidiyak yang tengah memandu pada waktu berkisah ke Manok Haja arah destinasi Ajidiyak ya, okay. Neng mungkin bawa Grab, okay. Neng bawa kenderaan sendiri, neng menggunakan pangkutan awam ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Neng masih lagi bertugas, selamat bertugaslah ya. Dan selamat berehat juga wak-wak amat-amat tuan-tuan dan puan-puan di luar nun. Semoga dalam keadaan yang baik-baik hari ini. Okay. Biasanya hari Isnin kita khabar mandi blues. Ya. Okay. Tapi mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik. Okay. Jangan stres petang. Adik-adik kita mungkin baru pulang sekolah pun. Okay. Tengah mengulang kaji pelajaran. Ajidiyak juga nang mungkin dengan tugasan daripada pagi ti ya. Nang manok masuk pukul 7.30, tonggoy pukul 4.30 nak pulang ya. Nang manok masuk pukul 5 petang, tonggoy lah pukul 5 petang pula masuknya. pukul 8 pagi ya keluarnya 5 petang ya. Tapi ada nang shift petang kan, ada nang shift malam kan. Nang masuk mungkin ada bersedia untuk masuk pukul 7 malam, keluar 7 pagi esok. Minah-minah kilang, mat-mat kilang. Mana pernah kerja kilang nahuk lah. Ha, tongoi bas kelak pukul 6 dah tongoi bas ya. Masuk kerja pukul 7 malam. Esok paginya baru keluar naik bas mula pulang ke rumah kan. Nang mana pernah kerja kilang minahuk lah. Biar rasakan benda ya kan. Jadi terus dengarkan Nasyid FM Moi Numoi. Jadi pastikan kami menjadi teman Ajidiyak untuk petang. Okey, bertemankan Kuk Zainab Akin di Menteri Rahsia dalam segmen Rentak Genen petang.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Nyanyian dari Tuna Spy dengan lagu Kanyut Kebangkitan, ya. 4:20 minit petang. Mungkin orang khabar melalui kegagalan dalam hidup, ya, bangkit. Okey, dan hanya boleh bangkit adalah diri aja dia sendiri lah. Bukan orang lain boleh kerah-kerah, ya. Jangan sedih berlebihan terlampau lama, ya. Jangan biarkan diri debuli pun terlampau lama juga, kan. Jadi kalau rasa aja dia perlu untuk bangkit untuk diri sendiri, bangkitlah, kan. Kadang kita kan lahirnya seureng, hidupnya seureng, mati pun seureng juga, kan. Okay, jadi apapun macam kita nahuknya PRN Johor, ha, nang mano rakan-rakan kita, ya, ada seluruh negeri Johor sekarang kat tengah berkempen lah. Dari bermacam parti, ya. Jadi apapun apa yang paling penting, berkempen dengan cara yang paling sihat, ya. Realistik, ya. Yang mana kalau kita cengoh pilihan raya Johor ke-16, ya. Okey. Dalam masa 2 minggu kita akan menyaksikan banyak pertemuan antara parti-parti, ya. Semuanya berjalan dengan lancar lah. Agak-agak kita juga boleh semak yang mana aja dia akan mengundi nanti, okay? Terutamanya ada sekitar negeri Johor, rakan kita ada Segamat, ada Mersing, ya, Kota Tinggi, ada Keluang, ya? Jadi pastikan nahu ada mana aja dia akan mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 nanti, okay? Dan kita cengok juga keadaan hari kita untuk petang, nang mano ti Met Malaysia mengeluarkan amaran ibu petir dan juga hujan lebat, nang mano kebanyakannya berlaku di seluruh negeri Kelantan, juga di seluruh Terengganu, di Perak berlaku di Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut, Bentong, Kuantan, Berpekan dengan Rumpin, di Selangor, Sabak, Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor dengan Gombak, ada Mersing dengan Kota Tinggi, Johor, manakala di Sarawak, di bahagian Julau, Serike, The Kanovit, Sibu, The Song dan juga Kapit dan juga Subis, Miri, ya. Manakala ada Sabah, The Pantai Barat, bahagian Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belun, juga ada Kunak, Tawau, The Kinabatangan, Sandakan dan Pitas, Kota Marudu, Kudat, ya, sampai pukul 5 petang, okey, untuk hari 29 Jun 2026. Menyambut ulang tahun kelahiran hari yang selamat hari jadi. Semoga dipanjangkan usianya. Dan terus dengarkan Nasyid FM, Mainu Main. Bersama dengan Ais Sabat dengan lagu Kanya Anak Penghulu. Dalam segmen rentak gini, sampai ke pukul 6 petang.

banyak betul nak beli barang puluhan hari Ika. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah Ika? Aduh, kadang-kadang empat nahu kita. Harga mana nak paling berbaloi? Lalu rasa macam ada kedai lain nak jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang masih Ika. Hanya dengan satu cara yang mudah je nahu. Tak payah lagi balik.

Aikin nganggang-nganggok. Ayat rencam BSG. Aikin 4:34 minit petang. Ya, musim buah durian. Waktu kan? Mana-mana kita pergi tepi jalan, ya. Peniaga dengan menjual buah durian. Kalau kita cengok, ada kebanyakan tempat menjadilah untuk tahun ya. Dan kita cengok juga longgokkan buah durian sampai ada yang jual pada harga yang murah, ya.

Jadi kalau kita lihatlah di hujung minggu hari dan malam menjadi apa orang khabar macam ramailah yang keluar daripada Kuala Lumpur ya, yang pergi ke arah utara, ke selatan, ke pantai timur ya. Sampai hari dan malam pun pantai timur pun jam ya. Lebuh raya pantai timur jam ya. Sebab orang ramai sebenarnya nak keluar daripada Kuala Lumpur, ada anak khabar nak bercuti, nak cari durian di kampung ya. Masak ya lah, saudara marak, rakan-rakan datang, mana nak ada kebun durian ya. Ya apalah, kadang-kadang kita nak jual pun mungkin harganya lebih berbaloi lah. Apabila terlampau banyak longgokkan ataupun lambatkan buah durian, mungkin harga pun jatuhnya. Kalau kita cengang musangking pun jatuh harga kan. Cuma nya kalau jadi yang ada penyakit ya, nang mana ada kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, masalah jantung ya, antara penyakit-penyakit nang jadi kena ambil. Maklumlah walaupun jadi hantuk durian sekalipun tapi kalau ada penyakit kronik kena kawal ya, makan semet-semet lah. Jangan makan 5-6 biji sekali duduknya. Ada mana kalau Haji dia ada kencing manis yang memang dah doktor dah sah kan, okay? Ada kencing manis mungkin boleh lihatkan kepada si ataupun dua ulas saja. Yang mana kandungan gula semula jadi di dalam durian yang sebenarnya melonjakkan bacaan glukosa kalau dah ambil secara berlebihannya. Kalau jadi ada penyakit darah tinggi, yang mana kalau makan terlalu banyak ya, mungkin boleh menyebabkan rasa pening ataupun tekanan darah jadi naik secara tiba-tiba ya. Manakala jadi ada buah pinggang, penyakit buah pinggangnya, sebaliknya hilanglah dalam jumlah yang tingginya. Yang mana kandungan kalium ataupun potasium yang tinggi berbahaya kalau paras dalam darah bila terkawal ya. Serupa juga yang mana ada masalah jantung pun sama juga ya. Bolehlah makan orang khabar nenek lah semet ya. Jangan pergi makan langsung kelak gelen pula kan. Jadi makan semet tapi dalam kuantiti seulas ke, dua ulas ke. Oh, ada khabar mana cukup seulas dua ulas ya. Sekurang-kurangnya sebiji sekali duduk. Boleh ya, tapi atas risiko atau tanggung aja diri sendiri lah sebenarnya. Diri sendiri kena tanggung lah apa saja yang berlaku kan. Tapi sebaik baiknya ala kadar lah. Tahun depan makan lagi ya. 2 tahun lagi makan lagi kan. IK Secret Band Sayang Kamu, ICFM Moinumoy. 1

0: Dalam setiap perkara yang kita buat, yang kita lakukan, dia mesti ada cabaran, kesukaran, suka duka dia yang tersendiri. Jadi bagi Puan Rita, selaku peraih hasil laut, dia mesti ada cerita yang tersendiri yang mungkin kami tak nampak di sini.
1: Okay. Ya, betul. Okey, cabaran saya adalah macam ni. Mm-hmm. Contoh, dulu saya ramai juga nelayan-nelayan yang saya bantulah. Contoh, dia tak ada mesin dan enjin. Saya support.
0: Yeah.
1: Saya support beli enjin 2 biji dan saya bincang dengan suamilah. Share lah duit tu. Saya dapat, lepas tu masih MCO lah. Itu memang cantik lah. Saya punya jualan memang cantik. Satu hari itu, kata orang tu tolak modal gitu ni, adalah satu hari 300.
0: Untung dia?
1: Keuntungan dia lah.
0: Wow.
1: Memang cantik masa MCO. Lepas tu, tak macam mana saya bagi mesin begitu cantik. Lepas tu, cabaran saya, dia orang lari. Lepas lari, saya menanggung hutang. Saya menanggung hutang bukan saya hutang dengan orang tak. Hutang dari saya sendirilah. Tapi saya jenisnya kesabaran. Lepas tu saya jenis kesabaran. Bak kata berpatah, kita kalau kita dah jatuh, kita usah bangunkan semula. Tapi sampai hari ni, kata orang tu, bak kata berpatah Melayu, insyaAllah saya akan terus maju ke hadapan. Saya tak akan pandang ke belakang. Yang sudah saya akan buangkan, saya terus ke maju hadapan. Jadi sekarang saya masih jual hasil laut, dan juga saya ada jual kerap tangan di mana-mana karnival.
0: Oh, ada juga terlibat ya?
1: Ada, saya terlibat di bawah karnival.
0: Jika boleh saya tahu, ada terlibat dengan karnival macam mana tu?
1: Karnival di bawah KUD.
0: KUD.
1: KUD dan KKDW. Dia di bawah kementerian. Dan juga di bawah JAKO. Asyik FM, Moinu Moinu.

Aiki rentak genen ya. 5 petang utama, 5 akan disiarkan lebih kurang ada 12 minit lagi. Jadi selamat memandu untuk jadi anda mungkin dalam perjalanan pulang daripada tempat kerja ya. Juga selamat sampai. Jadi antara anda boleh kongsikan juga ada berita online untuk petang. Di mana katanya kok sangkakan bau busuk dalam rumah di siwak ya. Bau ikan pekasam. Tapi jumpa bagasi ataupun beg yang ada mayat penyewa wanita ya. Jadi ada hagi nahuk oleh seorang pemilik rumah lah. Mana kegagalan penyewa yang membayar sewa rumah ya, dan gagal untuk dihubungi. Akhirnya pemilik rumah pergi ya, ke set rumah di Taman Impian Indah Kajang ya, di sebuah flat. Kemudiannya jumpa beg berisi mayat betina ya. Dan mana penemuan mayat betina yang dipercayai warga Nepal di dalam beg di tingkat 3 kediamannya ya. Ada pasti ya, mana warga Nepal yang pindah ke unitnya sejak 3 bulan yang lepas dan diam dengan seorang jantan lah. Dan selepasnya gagal untuk menghubungi, dan apabila nyawa memeriksa rumah ada siwaknya hari dan malam, yang mendapati rumah yang dalam keadaan kotor, ada kesan dan kumbahan dan juga bau busuk di lantai ya. Juga ada set kadbod besar, katanya ada set ruang, ada sudut ruang tamu yang penuh dengan pakaian dan juga kumbahan bocor daripada kutang ya. Dan katanya apabila nyo melihat se bagasi neng kembung ya, dan susah untuknya membuka zip, jadi nyo menghubungi pihak polis untuk mendapatkan bantuan lah. Dan polis daerah Kajang mengesahkan menerima siap laporan nganut kejadian ya, dan mayat neng dijumpa biadab pengenalan diri di set rumah di Taman Impian Indah kira-kira pada pukul 8.37 minit malam ti ya. Dengannya orang ramai dan mungkin ada maklumat, ada minta untuk menghubungi pegawai penyiasat kanon ya. Okey, Assistant Superintendent Nur Ayuni Aziz di talian 0162080717 ya, untuk membantu siasatan. Jadi antara nak boleh kongsikan ya, yang mana ada berita online untuk petang. Jaga diri baik-baik untuk jadi ya, yang mana diam seorang. Okey, jadi terus dengarkan Aisyah FM Mainumai bersama dengan Dila dengan lagunya Lupakanlah Saja Aku. Dan kita akan bersama selepas utama 5 sebentar lagi. Jadi terus dengarkan Aisyah FM Mainumai.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma. I should care for more, no more.
1: Okay, baik. Aish FM Moi Numoi, ya, dalam segmen Rentak Genen lagi sampai ke pukul 6 petang gelap, ya, sebelum kita beralih ke segmen Mati Mare. Jadi mungkin baru saja dengarkan Aish FM, terima kasih. Selamat bertugas dan masih lagi bertugas. Selamat memandu dan tengah memandu pada waktu dan dia pun sampai ke rumah dan bekerja, ya. Okay, seharian bekerja hari mungkin sibuk pula ada rumah, ya. Akan kita nang berehat wak-wak amat-amat tuan-tuan dan puan-puan dan luanun. Jadi terus dengarkan Aisyah FM dalam koleksi lagu-lagu dalam segmen Rentak Genen. 100% ciptaan di kalangan masyarakat orang hulu kita, kita pendengarkan untuk Ajidiyak di luanun. Dan kebanyakan lagu-lagu lebih terdapat di stesen radio nang lain. Bersama dengan Joki Loy dengan lagunya Antara Nyata dan Mimpi.

MyPreview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Rumah Pasti Pandai.
1: Nama saya Melati Jamil, orang kampung panggil Tati lah. Pendidikan tu penting. Sekarang ni lagilah mencabar. Kalau dulu SPM pun dah boleh dapat kerja, sekarang ni ijazah belum tentu dapat kerja. Jadi kena bersedia mental, mental kena tabah. Sebab bekerja dengan orang luar ataupun hubungan manusia ni, oh, human touch ni, dia pelbagai. Jadi kena pandai baca situasi. Walau macam mana pun sentiasa positif lah dengan apa juga perkara yang berlaku terhadap kita. Kita kena sentiasa positif, jadikan memori pahit tu ataupun yang tak berapa kena tu sebagai teladan untuk kita perbaiki kemahiran kita di masa-masa akan datang.
0: Gah Pasti Pandai.
2: Hello, siapa di talian?
3: Hello DJ.
2: Ya, DJ di sini. Siapa di sana?
3: Saya peminat DJ. Boleh minta lagu tak?
2: Lagu apa tu?
3: Saya nak lagu DJ. Boleh tak?
2: Boleh. Nanti saya akan carikan untuk anda. Okey, terima kasih.
4: Ya. Yeah.

Yang dari Puyang Band dengan lagu Kanyut DJ. Okey, dalam segmen rentak gini nontak petang masih lagi bertepun Tengku Zainab Akin udara bersama Ajidia Akin. Tenang-tenang hajat petang, jangan stres ya. Mana mungkin tekanan kerja ya, tekanan kehidupan, kosar hidup ya. Cari jalan dan selesaikan masalah aja dia seksenya ataupun satu persatu ya. Ke mana hari juga ya, laluan transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dia pun terbuka untuk hari pertama operasinya. Prasarana Malaysia Berhad menjangkakan antara 5,000 sampai 10,000 penumpang akan menggunakan laluan LRT 3 laluan Shah Alam ya. Dan mungkin akan meningkat secara berperingkat kepada sasaran 67,000 penumpang sehari untuk tahun pertama operasi, bergantung kepada tahap kebiasaan pengguna kepada laluan baharu ya. Jadi dengan ya rakan-rakan kita nak mungkin diam di sekitar Shah Alam ya, di mana hari ada pun bermula dan merupakan hari pertama ya. Laluan transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dibuka kepada pengguna di sekitar Shah Alam ya. Khasnya untuk jadi anak mungkin menggunakan pangkutan awam ke tempat kerja. Kita nahuk ramai rakan kita nak diam di Shah Alam tapi bekerja di Kuala Lumpur ya. Jadi mungkin dengan antara langkah ataupun sebenarnya cara lah untuk jadi mengurangkan kesesakan lalu lintas ya. Sekaligus boleh sampai ke tempat kerja jadi dengan lebih selesa dengan membawa kenderaan ya. Antara nak boleh kongsikan lah untuk Ajidia dan Luanun ya. Dan kalau kita cengok juga keadaan hari kita, nang mana Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat baharuti pada pukul 4.50 minit petang. Berlaku di sekitar negeri Perak, ada Kintah, Perak Tengah, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, di Kelantan, di Tumpat, Kota Baharu, Bacut dan juga Pasir Putih, di seluruh negeri Terengganu ya, ada Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Pekan dengan Rumpin, juga ada Selangor, ada Sabak Bernam, Hulu Selangor dengan Hulu Langat, Negeri Sembilan, ada Jelebu, ada Johor, ada Segamon, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dengan Johor Baharu. Manakala ada Sarawak, ya, ada Daroh dan juga Matu Muka, ada Kapit dan Bukit Mabung, ada Tatau, Bintulu, ada Telang Usan, Miri dan juga Limbang. Manakala ada Sabah, ada pedalaman Pitang, Tenom dan juga Tambunan, di Pantai Barat dengan sandakan beluran ya, pada sampai pukul 7 malam untuk hari 29 Jun 2026. Okey, jadi kita bersama dengan kumpulan Survival. Agak lama juga lagu sebenarnya. Lebih 20 tahun ya. Dengan lagu Kanyut Gadis Kota, jadi terus dengarkan Asyik FM. Mainu main.

Okey, Aisyah FM Moinumoy dalam segmen Mati Mareh. Okey, sampai ke pukul 7.30 minit malam. Dan masih lagi bertemankan ke Zainab Akin. Udara bersama Ajidiyak Deluana.

kerana berlaku de Tanjung Dawai di mana seorang nelayan lemos limok selamat bot terbalik de pukul ombak ya. Dan manuk sureng nelayan lemos manakala limok rakannya lagi terselamat selepas boat fiber dan naik keniak terbalik de pukul ombak dekat dengan Pulau Sayak Tanjung Dawai hari up. Okay, jadi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi dan kita teruskan hiburan kita untuk petangnya ya dalam Mati Mare sampai ke 7.30 minit malam. Dan selepas ya dalam segmen Kazana Seni Asyik selama 30 minit sampai ke 8 malam. Jadi terus dengarkan Aisyah FM. Moi Numoi.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Aikin di baling cintaku, nyanyian dari Mia Emilia, ya, seorang yang pendatang seni, okey. Adalah seni muzik orang asli sebenarnya, tapi dia ketengahkan oleh komposer yang biasing lagi, Abang Nan Dengkel, ya. Jadi yang merupakan single lah pertama untuk Mia Emilia dengan tajuk Di Paling Cintaku. Sebelum kita sedia maklum, Mia Emilia ya begitu aktif bersama dengan BBLK Band, okey. Dan muncul secara solo pula, okey, membawakan lagu ciptaan daripada Nan Dengkel, Di Paling Cintaku Mia Emilia. Pukul 6.39 minit petang, ada mana 7 perubahan besar ya pada bulan 7, hari pun dah 29, esok 30 hari bulan ya. Sebentar masa yang berlalu kan, dah setengah tahun untuk tahun 2026, dan bermula pada 1 Julai 2026. Jadi mungkin banyak perubahan daripada segi urusan kewangan, subsidi pendidikan dan juga mungkin juga perkhidmatan digital untuk meningkatkan kecekapan penyampaian dan juga membantu mengurangkan beban rakyat ya. Jadi antaranya lah nengku boleh kongsikan dengan ajdia perubahan bermula pada 1 Julai ya, termasuklah pengeluaran ATM antara bank bermula pada 1 Julai percuma ya, okey. Dan mana pengguna bila lagi the charge RM1 ya untuk membuat pengeluaran tunai menggunakan kad debit tempatan the mesin ATM ataupun mesin kitar semula pintar bank yang lain ya. Dan mana pemansuhan cas membolehkan orang ramai mengeluarkan duit dengan lebih fleksibel dengan bi payah mencari mesin ATM bank sendiri ya, sekaligus mengurangkan kos transaksi harian. Dan sampian juga bermula pada 1 Julai yang juga pelaksanaan harga diesel bersubsidi melalui Budi Madani. Beweh inisiatif harga diesel bersubsidi ditetapkan pada RM2 sepusin seliter untuk individu yang layak di semenanjung Malaysia ya? Dan setiap penerima akan menerima kelayakan asas sampai 200 liter sebulan, jadi tertakluk kepada syarat menetapkan dan juga baki kuota masing-masing ya? Dan sampian juga tuntutan bayaran semula SKDS dibuka ya, di mana pengusaha pangkatan awam dan juga syarikat logistik dan bila lagi menerima flat card ya, boleh membuat tuntutan bayaran semula melalui sistem kawalan diesel bersubsidi ya. Mana kemudahan memulihkan syarikat menuntut semula perbezaan harga diesel yang dibeli pada harga pasaran sementara nonggoi pengagihan kad subsidi ya. Dan bermula 1 Julai juga baucer buku Madani dilaksanakan secara digital. Mana program yang melibatkan 2 juta pelajar termasuklah nengkenek tingkatan 1 sampai tingkatan 6, pelajar matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru IPG ya. Dan mana inisiatif disediakan untuk peruntukan sebanyak RM210 juta untuk menggalakkan budaya membaca dan juga membantu untuk mengurangkan kos pembelian bahan bacaan. Antara yang lain juga bermula pada 1 Julai juga di mana kumpulan wang simpanan pekerja KWSP lebih lagi menyediakan perkhidmatan pembayaran caruman di kaunter semua cawangannya. Ya. Sebaliknya semua urusan pembayaran dibuat secara digital melalui pelbagai saluran termasuklah iAccount, pembankan internet, terminal layan diri, ejen bank dan juga aplikasi mudah alih KWSP. Langkah yang merupakan sebahagian daripada usaha untuk mempercepatkan transformasi digital perkhidmatan awam. Dan permohonan sekolah khusus KPM dan juga MRSM dibuka ya, di mana mak bapak yang ada anak bakal masuk ke sekolah menengah kena ambil perhatian kepada perubahan pada bulan 7 ya. Termasuklah permohonan kemasukan ke sekolah khusus Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan juga Maktab Rendah Sains Semara MRSM untuk sesi 2027 dibuka bermula 10 Julai ya, sampai 14 Ogos 2026.
dan permohonan boleh dibuat secara dalam talian melibatkan kenek tahun 6, pelajar tingkatan 3 dan juga pelajar tahun 1 Sijil Vokasional Malaysia SVM. Jadi antara aku boleh kongsikan untuk Ajidia ada luarannya. Perubahan pada pukul pada 1 Julai 2026. Jadi ada mana penting yang berkaitan termasuklah transaksi untuk Ajidia keluar duitnya bila lagi dia cas RM1. Kalau sebelum kita pergi contoh hik guna bank kuning, hik pergi ke bank merah, hik akan dia cas RM1 ya. Tapi Ajidia selepas nak pada 1 Julai bila lagi dia cas RM1 lah. Baikkan jugalah sebenarnya. AK dia pun dah pukul 6.44 minit petang bersama dengan Left Handed dengan lagunya Aku di Halaman Rindu. Terus dengarkan Asyik FM, Mainu Mainu.

0: laparnya perut ni. Manalah pagi kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

mana antara berita yang aku boleh kongsikan terbaharu ya untuk Ajidia de Luanon, termasuklah kerajaan sasar 25,000 penerima manfaat bakat madani ya. Jadi di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, di mana katanya bahagian nahuk kerajaan menyasarkan 25,000 individu bakal dapat piidah menerusi inisiatif bakat madani yang dilancarkan hari ini. Katanya bakat madani merupakan inisiatif nasional yang menghimpunkan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan juga syarikat berkaitan kerajaan GLC dan juga Petronas dalam perkasakan pembangunan bakat negara. Jadi bahagi tumpuan kepada pembangunan kemahiran, penyediaan pekerjaan berkualiti dan juga peningkatan mobiliti sosial ya. Dan mana katanya pendedahan peluang dalam program mencecah kira-kira 25,000 orang. Jadi katanya jangan lupa ya untuk nyatakan penghargaan kepada badan korporat yang sudi untuk membantu menguruskan dengan baik lah. Sama datang adalah Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dan juga Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari ya. Yang mana Menteri Kewangan Kedua Mahagi Nahu iaitu inisiatif yang mahagi tumpuan kepada tiga bidang utama iaitu memperkukuhkan kebolehpasaran dan juga penempatan kerjaya dalam ekosistem GLIC dan juga GLC dan Petronas dan juga memperluaskan peluang penempatan pekerjaan merentas sektor strategik negara ya, dan juga memperkasakan institusi pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET ya. Tumpuan akan dihagi kepada sektor-sektor bernilai tinggi dan juga berpotensi besar macam semikonduktor, tenaga boleh baharu, ekonomi digital dan juga pembuatan termaju. Jadi kita teruskan hiburan bersama dengan Resam Band dengan lagunya Usel. Jadi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi depan dah pukul 7.02 minit malam. Jangan lupa 7.30 minit malam dalam Khazanah Seni Asyik ya.

Baik, ke kampus di Cermin Retak, ya, nyanyian dari Kumpulan Medisan, okey? Menghiburkan aja dia malam, ya, seawal malam macam nang mungkin menyambut selera. Selamat menyambut selera. Dan masih lagi memandu, selamat memandu, ya. Kita kaya ramai rakan kita nang masih lagi dalam kesesakan lalu lintas tertambah di sekitar Kuala Lumpur, ya. Ada mungkin juga ada mana-mana pesan yang lain. Peminat-peminat bola, jangan lupa juga okay, tengok malam pada pukul 1 tengah hari antara Brazil dan juga Jepun, ya. Dan pada pukul 4.30 minit pagi Jerman menentang Paraguay, okay. Jadi boleh cengok ada RTM Klik, jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik, boleh cengok ada mana-mana, ya. Bukan sekadar boleh cengok TV, boleh juga dengarkan kami 34 stesen radio RTM, ya. Dan antara yang menarik juga sebenarnya ada akhbar ataupun berita online untuk petang malam, ya, di mana bomoh sensasi dari Ghana, ya. Nana Kwaku Bonsam sekali lagi mencuri perhatian dunia selepas membuat ramalan berani mengenai Piala Dunia FIFA 2026 yang tengah berlangsung, ya. Di mana tokoh spiritual yang penuh kontroversi yang terkenal dengan pelbagai ramalan berkaitan dengan bola sepak, ya. Nang mana mendakwa nang Ronaldo bakal mengakhiri penantian menjulang Piala Dunia apabila bakal menanginya bersama Portugal untuk kali ini. Ya? Juga yang bagi tahu nang pasukan yang tengah ada pada prestasi terbaik Argentina. Mana diketuai oleh Messi, ya, bakal pulang awal apabila akan ditewaskan Cape Verde, ya, pada aksi pusingan ke-32 nanti. Kita cengok sejauh mana bomoh sensasi mampu meramal, ya, IG untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ada orang khabar bibuli, ya. Apa nak bibuli dia ramal, apa salahnya, ya, sekadar sehiburan lah, kan. Kadang-kadang ayat antara nang tular lah sebenarnya nang kau boleh kongsikan dengan ajdi ada luar ni, ya. Apabila media ada hujung jari, kita boleh dapat semua info lebih cepat dan juga pelbagai kisah-kisah lah sebenarnya, ya. Sama ada benda yang mahagi peida ataupun benda yang sekadar sehiburan ataupun sensasi, kan. Bukan sekadar di negara kita tapi dah ke peringkat sampai ke luar negara, ya. Kalau hari kita pergi terpiki, mungkin kita hanya nahu apa yang berlaku di negara kita saja, kan. Kalau kita nak baca, kalau kita nak cari berita-berita di pada luar negara, kita kena tunggu keesokan harinya untuk baca berita melalui surat khabar, ya. Gini hari semuanya mudah, semuanya di hujung jari, kita klik saja, kita boleh cengok, ya. Dunia ada semakin berubah, kan. Dan ku rasakan semua sebenarnya masyarakat kita orang hulu pun ada pun mengikuti perkembangan ataupun kepesatan teknologi, okey. Cuma semuanya terletak kepada kebijaksanaan kita untuk menerima sesuatu perkara, ya, sama ada yang baik ataupun lebih baik, ya. Kalau kita sebut tentang internet, tentang media-media sosial, ya, kita layari dengan baiklah sebenarnya. Jangan sampai orang khabar kemajuan digital yang menghilangkan jati diri kita, ya, ataupun menghilangkan diri kita lah. Maksudnya terlalu ker bergantungan, ya. Kadang-kadang kalau kita gunakan untuk set benda yang baik, baiklah jadinya. Tapi kalau kita ker bergantungan, buka mata, kita cari media sosial sambil kita makan, kita melayari media sosial, sambil kita bersama dengan teman-teman melayari media sosial, kita ada hilang orang khabar. Rasalah sebenarnya set benda yang pada zaman 80-an, 90-an, ya, kita lebih rasa pada zaman sekarang, kan. Ada cengolah keliling, kadang-kadang kita singgah di mana-mana, mungkin juga pergi ke pasar raya, ke mana-mana, orang sibuk dengan telefon masing-masing, kan. Nyo ada buruk baik lah sebenarnya. Kita sendiri dan tentukan sama ada benda yang baik ataupun buruk untuk hidup kita, ya. Okey, tenang-tenang saja malam, jangan stres, ya. Jadi mungkin banyak kerjaan yang ajak kena buat untuk kekisahkan harinya. Jadi hari kena tenang-tenang, okey. GGESB, kau selamanya. Terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numoi.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Ketika gabungan nasi oi kerap dan juga centong ya. Hadapan dah pukul 7.31 minit malam. Kita beralih ke segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Selama 30 minit sampai ke pukul 8 malam sekaligus mengakhiri tugasku untuk hari Isnin ya. 29 Jun 2026. Dan selepas aku bawakan koleksi lagu Sewang Jenulak Pos Lencang ya. Bersemangat Hit bersama dengan Abah Chip dan juga kita ada Teres Barau Suku Kaum Jahud Minta Sejuk Selamat dan aku bawakan Amok Amek dari Kampung Bawi RPS Kuala Betis Kelantan Jenulak ataupun Genabak Suku Kaum Temiah ya. Jadi terus dengarkan Asyik FM Moi Numoi dalam Khazanah Seni Asyik Extra sampai ke pukul 8 malam.
1: Okey, saya terima kasih Selamat Hari Gelap Deh. Jadi Mai Ok satu maya je hiburan untuk Kampung Rakuh untuk jin sambut untuk maya penghabis Jenulak menutup Jenulak Hik Rakaman. Jadi penonton-penonton jadi mengharap jangan ke gaduh juga no.

Okay, nyanyian Amok Ameknya dari Kampung Bawi RPS Kuala Betis, Kelantan. Dia pun membawa kita ke pukul 7.45 minit malam. Dan selepas aku bawakan kumpulan Seri Punan dengan lagu Kanyo tetamu kita. Okay, kita juga ada nyanyian dari Halim bin Itam ya, dari Kampung Gentes, Pos Piah, Sungai Siput Perak. Okay, Sewang, Bunga Herkoy. Dan kita juga ada nyanyian terakhir dari Bah Jasni, Kampung Orang Asli Simoy Lama, Pahang ya. Jenulak pada tahun 2012, Chip Abor ataupun Selamat Jalan ya. Okey, jadi aku akan pendengarkan lagu-lagu yang tak jadi dan aku dah sampai ke penghujung tugasku untuk malam. Terima kasih nasi didengarkan ke daripada pukul 4 petang ti sampailah ke pukul 8 dan selepas bersama rakan setugas yang lain dalam Dialek Semai akan temani Ajriya selama 4 jam dari 8 malam sampai ke pukul 12 tengah malam untuk kontinen terakhir. Jadi ku Zainab Akin mengundurkan diri. Apapun jaga diri, jaga hati. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Yalah, pasti pade.
1: Kalau you want his noise terus sebagai nana, manusia bermarwah, bermartabat, berimej, beridentiti, maka he perlu jaga, he perlu bertahan, he perlu belajar, dan he perlu anggap bahawa dia satu saka, satu aset juga sebenarnya. Sebab melalui bahasa, melalui seni, melalui budaya dan nyamnya ini, barulah dikenal dia sebagai satu bangsa yang punya kekuatan tersendiri. Jadi dia, kalau boleh, generasi-generasi sepah ini perlu belajar. Perlu korban. Kalau tak, dia menempa mayat lima alam kuburan. Maknanya, bukan buat dia perat dia sendiri sendiri. Dan tadi dengannya.
0: Gah, pasti pade.
2: Penitam Kampung Gentes, kumpulan kan ialah kumpulan PLL Bunga Herkoi, Cangkoi Trigoi.

yang berbuat baliknya.

0: Ibrah Semayas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dikirahmati Allah. Perkara penting katih ajaran Islam adalah menjadi Muslim dan beriman, ruh benar-benar beriman Allah, beserta ruh hukum syariat lebih bertau. Maksud beriman ialah bermakna hi-hi amal setiap enor atau suruhan dan hiwis mada kiget ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muslim dan beriman bukan setakat kibar amal kusung, tetapi juga dapat kirasa kenikmatan dan kelazatan de luar biasa. Malah Muslim de kep berhubung ruh Allah subhanahu wa ta'ala, i sengi atau i perasaan re ruh rahmat dan keampunan Allah. Muslim de bertakwa monglah Muslim de sejati. Muslim de bertakwa monglah mukmin de sejati. Mukmin de sejati kisrah seluruh jiwa dan raga semata-mata untuk hukiat dan berkep keredaan Allah subhanahu wa ta'ala ku dunia dan ku akhirat. Muslim de sejati selalu reda dan pasrah ru ketentuan takdir de telah tersurat katih qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Mukmin sejati sentiasa sedar bahawa sesungguhnya sinui ke dunia monglah nanak jambatan emas untuk sinui sejahtera ke akhirat. Dunia biibarat selai untuk hei bercucuk tanam dan akhirat adalah tempat hei tuai hasil. Berusaha dan beramal monglah kerja hei ke dunia. Untuk penilaian tahap keikhlasan hei de sebenar monglah ditentukan ku alam akhirat ruh pengadilan yang maha kuasa. Mudah-mudahan hei semua hei jadi hamba Allah de bertakwa dan beriman. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

Ya, saudara, Cik FM Manumoy, lain daripada yang lain, salam sejahtera, salam imbas, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga selamat malam, selamat klaim, bor mungut, selamat bersantai, selamat gerti ke Cik FM bersama Ruinya Meranjang ke Udara untuk edisi hari ini, 29 hari bulan Jun 2026. Ya? Aku kata segmen pilihan asyik sehingga jam 10 mungut dan juga segmen berikutnya, iaitu Joy Healing daripada pukul 10 hingga pukul 12 tengah mungut. Jadi, kepada para pendengar semua, jom pilih lagu. Ini akan kudarakan lagu pilihan ke semua, ya. Sebelum itu, saudara terus layanan juga agar tekci Edmong pada ketika ada Acik FM Moy No Moy Rock Wang Kita, lagu yang de kejadi sebagai lagu pembuka tirai Jasad Tak Bernyawa, ya. Jasad Bernyawa CFM Moy No Moy.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pilihan Asyik.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Pilihan asyik.

Jika FM Moy Nomoy, lain daripada yang lain, selamat menyambut selera yang sedang menyambut selera pada ketika adik ya. Rakan-rakan, kawan-kawan semua ya yang sedang cak-cak kemungut adik. Okey, selamat menyambut selera lah dan juga semoga bor-bor sentiasa ya. Okey, saudara, kalau hineng pada ketika adik untuk penani semua para pendengar, amaran ribut petir dan juga manik lebat ataupun hujan lebat lah ya, berkongsi bersama dengan para pendengar. Aku Terengganu ya, kalau hineng pada ketika adik, ya jeku daerah Hulu Terengganu, daerah Marang, daerah Dungun dan juga Kemaman. Manakala kalau ku Pahang, daerah Rawop, Jerantut, Temerloh, Maran, Kuantan, Bre, Pekan dan juga Rompin. Ku Johor, ku daerah Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Mersing, Kulai dan juga Johor Bahru. Ku Sarawak, kalau hineng ku daerah Kapit ataupun ku tepatnya adalah Bukit Mabung dan juga Melaga. Miri ku Telang Usan dan juga Marudi dan juga Limbang ya. Ku Sabah ya ku kawasan pedalaman PJ dan juga Sandakan ya ku bahagian Telupit, Beluran dan juga Sandakan. Ajalah ilai saudara amaran ribut petir untuk menguat adik dan juga semoga hipani informasi oleh demong adik untuk panduan hip bersamalah. Dan seterusnya saudaraku, I belah menguat adik ini akan tunaikan lagu pilihan yang berikutnya. Jadi ini akan tunaikan lagu daripada pilihan para pendengar yang de mong pada ketika adik. Ya je, lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya. Okey, ini akan tunaikan ya je lagu daripada pilihan Kamal daripada Batu 12 Gombak. Relene ku imongot adik. Ki Hagertek nanak lagu ju kumpulan Slam yang de bertajuk Buat Seorang Kekasih untuk hiburan di sendiri dan juga pendengar Asyik FM. Dengan ucapan terima kasih untuk DJ dan juga selamat bertugas. Seterusnya, ini akan tunaikan lagu ju pilihan pendengar daripada Shah Alam iaitu Kak G Relaki Hagertek, lagu Mita Marlina yang bertajuk Di Balut Resah. Itu dia. Dan seterusnya, ini akan terus kudarakan selepas adik lagu daripada pilihan Samsiah Yahya daripada Alustar Kedah. Relaine Kiha Gertik, lagu daripada nyanyian Iman Troy yang bertajuk Nang. Yang sebelum itu, berhiburan bersama dengan Remy Ju Temerloh Kiha Gertik, lagu Remy Dial. Ya? Lagu yang bertajuk Setia. Yang setia menunggu ya sebenarnya. Jadi kepada para pendengar Lidemong dan juga Gertik G pada ketika ada terus layan dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM Moy Nomoy. Tepat pada pukul 9 dia akan bersama dengan berita. Untuk itu terus berhibur dan juga Gertik FM Moy Nomoy.

0: Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16, bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa menyatakan penghargaan pada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
3: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jambatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
4: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
5: Ini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
6: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
7: Tapi kita berayu kepada nelayan terlibat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Jadi itu saya menyuruh kepada nelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Heung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong, manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasser Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong, selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan 2 mata hasil 2 keputusan seri dan 1 kekalahan. Sepanjang 7 tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda, sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

perhatian, perhatian. Jangan

0: Terus mendengar Ashiq FM.
1: Ashiq FM.
0: Moyo Moyo
1: Ashiq FM.

Itulah dia saudara, sebuah lagu daripada Celine Dion, lagu bertajuk I Love You. Dia Syekh FM Moi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, lebih bersama dengan G pada ketika ini, teruskan meribu dan juga gerti ke Syekh FM, dan juga saya harapkan pada ketika ini maupun juga aktiviti dari UI, semoga semuanya okey dan juga berjalan dengan lancar. Aktiviti seperti mana, mungkin mau main tengah kerajak pada ketika ini, selamat bertugas dan juga teruskan bersama dengan G semua ya di Syekh FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Baik, setakat hari ini, kalau Hineng pada ketika adik ya, portal rasmi Budi Madani terima lebih 18,000 permohonan tambahan kota diesel bersubsidi. Okey, ada ini dipasal Menteri Kewangan kedua yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Okey, pasal ya, untuk aja kepada para pendengar semua, ajalah info yang dah boleh dikongsikan bersama dengan para pendengar sepintas lalu juga untuk penanih dan juga higetik bersama pada ketika ada cerita-cerita Ledemong dan juga untuk penanih selang-seli dengan info-info yang terkini sebagai punya penani bersama. Jadi kepada para pendengar semua, jom berhibur bersama dengan sebuah lagu yang ini akan kudarakan untuk hiburan bersama seketika nanti, bersama dengan lagu daripada Luqman Hakim dan juga Nisa, lagu yang bertajuk Setia Untukmu. Tapi sebelum Maji berhibur bersama dengan Kak Yung, lagu yang bertajuk Kau dan Aku, Chef M Moinu Moi Joe Healing.

Jangan menangis sayang Safura dan juga Wan. Di Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Ya, jadi kepada para pendengar semua, ya, among cerita yang ini akan dikongsikan bersama dengan kita semua, ya, pada ketika ada, ya, untuk penani semua para pendengar Lenai Gertik Asyik FM. Ya, untuk penani semua, ya, setakat ada SPR Neperhol Ijung Oi 24,677 kertas undi pos. Ngrok Setiausaha SPR Datuk Khalid Syaril Idrus Kirok, dia juga merupakan seperti lebih peruntukan ku Kro Peraturan 3 Peraturan Pilihan Raya Pengundian Pos 2003 Ilai Kirok Penghol Kertas Undi Pos Hari Deh BUI Petugas Pilihan Raya Kesemua 56 Kawasan Dewan Undangan Negeri ataupun DUN Kesemua 24,677 kertas undi pos terdiri daripada 23,288 kategori A 1A, maknanya petugas pilihan raya, ya, dapat jadi ahli ataupun pegawai SPR, anggota polis, tentera dan juga petugas media. 1,044 kertas undi untuk kategori borang 1B, iaitu warga negara Malaysia dan negara ikut luar negara, manakala 345 kertas undi kategori 1C ataupun agensi ataupun organisasi leader terlibat, ya. Jadi untuk aja proses Biperhol kertas undi BUI dengan terniba calon ju semua parti ataupun individu bertanding relay di Bali. Okey, hajalah ialah di antara cerita Lee Demong dan juga untuk penani semua para pendengar dan juga seketika nanti sebuah lagu Hindustan untuk hiburan bersama di Asyik FM. Namai, sebelum itu jom terus berhibur bersama dengan Aji Hassan, lagu yang bertajuk Dalam Hati Tiada Untukmu di Asyik FM. Namai, Joe Healing.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Asyik FM Moy No Moy, lain daripada yang lain. Pai Gertik dan Nirvana Band, lagu yang bertajuk Rindu Cintaku Pada Mudis FM. Jadi kepada para pendengar semua, leader bersama dengan G pada ketika adik terus Gertik dan juga bersama dengan Asyik FM Molau Kublok Talih Demong pada ketika adik. Okey, kalau Hineng pada ketika adik saudara berkongsi cerita yang untuk penani semua para pendengar, leader negatif G sehingga ke sana adik, teruskan bersama dan juga berhibur game. Okey, Budi Diesel ya, adil untuk semua. Kalau Hineng, sekitar 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian layak menikmati budi diesel pada harga RM2.10 liter dan juga budi 95 pada harga RM1.99 liter. Jadi untuk penuhi semua, RM2.10 liter untuk budi diesel mulai 1 hari bulan 7 kelak dan juga RM1.99 untuk budi 95 kekal dengan menggunakan MyCard ataupun kad pengenalan lah ya, untuk penani semua. Jadi untuk penani semua Ledemong dan juga Gertik Asyik FM pada ketika ini ya, untuk penani memastikan hi semua ya, peter silap informasi ledehi terima mulai 1 Julai 2026 pemilik kenderaan diesel persendirian layak naik menikmati harga subsidi dengan harga RM2.10 seliter, manakala RON 95 bersubsidi RM1.99 seliter yang menggunakan pengenalan. Untuk masa yang sama, kerajaan juga turut memastikan sektor kritikal terus dilindungi ya. Subsidi untuk penanihi semua oleh Demong pada ketika ini untuk penani jenis bukan Kuala Semenanjung tetapi turut menikmati dalam Sabah serta Sarawak ya. Kalau Hineng pada ketika ini serta Labuan, wilayah persekutuan Labuan pada harga RM2.15 liter untuk mana ini semua ya. Untuk je kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik G seketika nanti bersama dengan Ungu, tapi sebelum je berhibur bersama dengan ADB Band, lagu yang bertajuk Ria Halui. Asyik FM Moy No Moy.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: lain daripada yang lain.
1: Itu dia saudara, Ella dan juga Corey, lagu yang bertajuk Pergilah Sayang, lagu tahun 1995 di Asyik FM Moi No Moi pada ketika Ade Hunan 12, ya kalau Hineng 12 jadi kurang ya, okay, 12 jadi kurang macam mana tu, ya 11.30 lah ya, kurang 30 minit lagi untuk kehara pukul 12. Jadi kepada para pendengar semua Lady Mong dan juga Getik G pada ketika Ade Jelah Ilai dan juga pada ketika Ade saudara, kalau Hineng teruskan bersama dengan G dan juga In berkongsi get layer untuk cerita Lidemong pada ketika ini untuk berani semua pendengar Lidemong je. Baik, kalau Hineng 20 buah rumah terjejas baku batang kali. Jadi untuk berani semua para pendengar negatif Asyik FM pada ketika ini, okay, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Hulu Selangor Kiorok PLN terima laporan pada jam 4.55 minit berkes serta sepasukan anggota BN lokasi untuk tujuan pemantauan. Lokasi adalah Taman Seri Cahaya dan juga Kampung Masjid Lemongku Batang Kali. Jadi hasil pemantauan bikap mong kejadian Kehombra 12 Deneng TUBI ku kawasan perumahan ku Taman Seri Cahaya beransur surut ya, kalau Hineng pada ketika ini. Okey, hajalah ilai di antara cerita dan juga perkembangan terkini dan diharapkan semoga urusan untuk sebarang bantuan segera ataupun daripada pihak berkuasa berjalan dengan lancar. Yang paling penting diharapkan semua semoga baik-baik saja. Jadi kepada para pendengar semua di rumah dan juga Getik G Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain, sebuah lagu daripada One.

0: Itulah dia saudara Dayan Nur Faizah, lagu yang bertajuk Di Pintu Syurga. Hunan pukul meri pukul 11.45 minit Demungon. Jadi kepada para pendengar semua di Demung dan juga Gertik G, pada ketika ada teruskan bersama dengan Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Adik adalah minit-minit yang terakhir lah ya saudara, sebelum ini berhenti seketika. Ya, Asyik FM kita rehat sementara, menanti waktu rupa dah untuk kembali lagi. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Asyik FM walaupun berada di Demung pada ketika ini. Terima kasih teruskan bersama dengan Asyik FM. Dan jaga usip, selepas ini Dohi akan bersama dengan rakan penyampai daripada Salam FM dan Asyik FM akan kembali lagi rupa dah 2 pagi akan bersama dengan K semua. Jadi teruskan dengan topik yang dah menarik yang menanti K yang dah getik G. Untuk Aji setakat di not tugasan ini, terima kasih mengucapkan Abu Rahanu kepada Engki de telah pun bersama seawal jam 8 pagi hingga lasan adik dan maupun juga Engki boh, semoga semuanya bor-bor sentiasa. Akhir kata, selamat berehat, selamat bersantai dan teruskan berhibur bersama dengan Asyik FM. Moi no moi, abor bye-bye dan juga jumpa lagi. Teacher's Pet menghiburkan hidup selepas adik, warisan wanita terakhir. Abor bye-bye.
1: Anda sedang mendengar Asyik FM.

0: EN Korporal 148604 Smadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Posben Batalion 3 Bidor. Ku pendapat EN generasi pai masyarakat di Senoi ade kalau boleh irama sewang mana ade janganlah hiwis. Sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tohipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aje teruskan mendengar radio Asyik FM Moi Nong Moi.
1: Anda sedang mendengar Asyik FM.

0: Awas, skam sindiket TAC. Mangsa menerima kod TAC melalui SMS walaupun tidak melakukan transaksi perbankan. Scammer menghubungi mangsa melalui SMS atau panggilan memaklumkan kononnya tersilap nombor telefon semasa melakukan transaksi akaunnya. Scammer meminta mangsa memberikan kod TAC dengan alasan membetulkan butiran transaksi atau mendapatkan kembali wang. Pelbagai alasan digunakan kononnya skamer terdesak untuk mendapatkan kod TAC tersebut. Selepas diberikan kod TAC, skamer percaya mengeluarkan wang dari akaun bank mangsa. Pengguna bijak, fikir sebelum bertindak.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Radio Asyik FM.
2: Perhatian, perhatian.

Moino Moino Moi. Terima kasih kerana sudi memilih kami Ashik FM Moino Moi sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil Al-Kitab, Wa Ya Mujri As-Sahab, Wa Ya Hazim Al-Ahzab, Ihzimhum Wa Ansurna Alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin Ya Rabbal Alamin.
6: Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Kelang Gate 2, rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi pembinaan kawasan penyimpanan air ini, Kerajaan Negeri mengharapkan akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di Selangor.
0: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
7: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Diharapkan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, bersama-sama dengan keluarga yang tersayang, sahabat yang baik hati, dan juga semestinya kita harapkan persekitaran yang membina semestinya dalam rahmat dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bertemu lagi kita menerusi Salam FM, Salam untuk semua, bertemankan saya Maria. Dari pukul 12 tengah malam sehingga ke pukul 4 pagi nanti menerusi segmen Salam Santai untuk hari ini, hari Selasa 14 Muharram 1447 Hijri juga bersamaan dengan 30 Jun 2026. InsyaAllah kami di Salam FM akan bersiaran dari pukul 12.30 malam sehinggalah ke pukul 8 pagi pada setiap hari, dan kami di sini akan sentiasa bersama-sama dengan anda untuk menyajikan pelbagai program ataupun rancangan yang berkonsepkan ketuhanan, kerohanian untuk santapan halwa telinga kita. Juga kami akan keudarakan pelbagai jenis lagu yang berkonsepkan nasyid dan ketuhanan untuk sama-sama kita ambil manfaat, ibrah dan juga semangat daripadanya, insyaAllah. Baik, pukul 12.15 tengah malam nanti, insyaAllah sama-sama kita nak dengarkan sebuah rancangan yang diterbitkan oleh Fandi Abdullah, iaitu Al-Kisah. Hari ini kita nak dengarkan berkenaan dengan Nadi Jiwa Teluk Intan. Untuk perinciannya, 12.15 tengah malam. Teruskan kesetiaan anda. Salam FM, salam untuk semua.

0: terbaik.
1: 12:15 minit tengah malam. Baik, seperti yang dijanjikan di awal tadi, kita nak dengarkan sebuah rancangan yang diterbitkan oleh Fandi Abdullah pada malam ini, Al-Kisah Nadi Jawi Teluk Intan. Terus dengar Salam FM, salam untuk semua.
2: Ini Al-Kisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
3: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Al-Kisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim.
4: Al-Kisah tampil minggu demi minggu dengan tajuk dan tetamu yang mempunyai pelbagai cerita suka dan duka. Kisah inspirasi bagi memberi pengajaran buat kita semua. Untuk itu, eksklusif minggu ini, kita tampilkan seorang figura yang memperjuangkan penulisan Jawi dengan menggunakan nama pena Nukilan Tulisan. Nama sebenar beliau ialah Iqbal Rizkan bin Ruslan, seorang anak muda yang tidak mengenal erti penat dan lelah mempromosikan tulisan Jawi melalui hasil seninya yang dipamerkan di depan Menara Teluk Intan, yang kini hasilnya telah mula dikenali ramai sehingga turut menerima tempahan daripada pelancong luar negara. Al-Kisah minggu ini menampilkan Nadi Jawi Teluk Intan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah, dan minggu ini kita tampilkan kelainan untuk tetamu yang kita bawa, lain daripada minggu-minggu yang kebiasaannya, seorang figura yang memperjuangkan tulisan Jawi di Malaysia. Yang menarik juga apabila beliau merupakan antara generasi muda yang sangat bersemangat untuk tampilkan tulisan Jawinya kepada masyarakat dan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya Jawi di Malaysia. Baik, tanpa melengahkan masa, kita perkenalkan di konti ketika ini kita bersama dengan Iqbal Rizkan bin Ruslan atau nama penanya Nukilan Tulisan. Assalamualaikum.
6: Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya lebih mesra panggil Iqbal.
6: Betul, boleh. Boleh, tuan, tak masalah.
5: Okey, Iqbal, apa khabar?
6: Alhamdulillah, baik, sihat. Baru 2 jam perjalanan, 2 jam setengah perjalanan daripada Teluk Intan Perak. Teman orang Perak, wakil Teluk Intan Perak, insyaAllah.
5: Bangga, ya, orang Perak. Okey, sebab itu untuk minggu ini tajuknya adalah Nadi Jawi Teluk Intan. Sebab sebelum ini tajuk yang kita tampilkan adalah lebih kepada apa yang diusahakan, apa yang diperjuangkan. Dan kalau untuk Iqbal, seorang anak muda yang sangat aktif memperjuangkan penulisan Jawi kepada masyarakat, khususnya di depan Menara Condong Teluk Intan. Dan untuk minggu ini tajuknya tentang Nadi Jawi Teluk Intan. Mungkin ada yang dah kenal, ada yang tak kenal lagi tentang siapakah Iqbal, dan mungkin Iqbal boleh kongsikan latar belakang Iqbal sedikit.
6: Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat sekalian. Jangan lupa, dah start khoja dah. Sama lah awak tengok kat sini, tengah khoja. Okey, jadi permulaan saya, nama diberi Iqbal Rizkan bin Ruslan, tapi saya tukar nama kepada nama pena Nukilan Tulisan. Sebab apa saya tukar kepada nama Nukilan Tulisan ialah salah satu branding lah, di mana branding yang saya cipta sendiri atas nama saya sendiri. Dan kalau tuan-tuan dan puan tertanya-tanya dari mana datangnya nama Nukilan Tulisan ni, kan, sebenarnya nama Nukilan Tulisan ni daripada lagu Alhamdulillah by Too Fat. Dekat dalam tu dah tulis tu Nukilan Tulisan dan Bisikan Isi Hati. Jadi lagu Alhamdulillah tu sebenarnya serba sedikit dalam perjalanan saya memperjuangkan tulisan Jawi ni lah. Di mana yang saya menulis Jawi di Menara Condong Teluk Intan, sejak daripada sebelum PKP lagi saya dah start dah menulis Jawi kat situ. Alhamdulillah setakat ni saya dah dapat di bawah pelancongan Majlis Pembenaran Teluk Intan sebagai pelancongan di Teluk Intan lah. Jadi koma yang mana datang ke Teluk Intan, datang ke Menara Condong, bukan setakat tengok Menara Condong sahaja, tapi boleh buat souvenir dengan saya punya tapak betul-betul sebelah Menara Condong Teluk Intan. Jadi sebenarnya yang saya buat ni dia lain sikit. Sebab apa tau? Sebab boleh tulis Rumi dan juga boleh tulis Jawi. Yang mana saya fokuskan kepada tulisan Jawi lah. Sebab apa? Sebab generasi kini, yang mana kita panggil mostly kita panggil Gen Z lah, itu adalah saya punya tarikan utama. Yang mana saya berpujang tulisan Jawi ni sebab apa? Saya banyak melihat generasi-generasi sekarang ni dia tak mementingkan tulisan Jawi sekarang ni. Malahan ada yang dah lupa langsung dah. Kalau alif bata tu insyaAllah lah boleh ingat lagi, kan. Tapi kalau nak sambungan-sambungan ejaan Jawi ni pun ramai yang dah lupa. And then ramai yang dah lama tak tengok nama sendiri dalam tulisan Jawi. Jadi itulah saya punya tujuan utama saya lah. Tujuan utama saya biar masyarakat ataupun penduduk Malaysia boleh menulis Jawi setiap hari. Maksudnya macam mana kita buat apa kata lepas ni kita buat, kita breakfast apa semua. Sebelum breakfast lah, sebelum kita pergi ke kerja, kita try tulis jawi. Tulis satu pun cukup lah.
5: Setiap hari tu penulisan jawi tu sentiasa kita lakukan.
6: Yes, betul. Sebab apa? Sebab kalau kita dah lama tak tulis jawi, kita akan lupa. Jadinya sebab itulah saya perjuangkan tulisan jawi. Dan sama mana koma yang dah pernah sampai ke menara condong untuk intan, koma tahulah macam mana usaha saya. Right? Sebab saya bermula daripada jalanan. Saya start daripada jalanan. Dan sebenarnya starting daripada jalanan ni lagi seronok. Sebab apa tau? Sebab orang yang tengok saya dekat menara condong untuk intan ni, dia ramai macam tertanya-tanya, apa adik ni buat kat menara condong ni kan? Sebab saya punya tapak tu saya tak tulis apa-apa pun.
5: Okey, kejap. Iqbal, sebelum Iqbal panjang
6: banyak saya cerita.
5: Satu soalan bukan ada imam. Tapi Iqbal dah pergi ke soalan yang ketiga, keempat, kelima. Iqbal, sebelum apa-apa, kita nak tanya kepada Iqbal. Okey, itu pengenalan Iqbal. Dan bagaimana bermula dan tercetusnya idea nak mengangkat penulisan jawi ni dan menyampaikan penulisan jawi ni kepada masyarakat?
6: Okey, kalau untuk penulisan jawi, memang starting idea tu daripada seorang warga negara Arab, tak silap saya lah, masa PKP. And then saya nampak warga Arab tu, dia menulis jawi dekat salah satu kertas dekat situ. Dan saya macam terfikir, cakap dah lama juga saya tak tulis jawi kan. Jadi sambil-sambil menunggu order tu, saya try lah balik tulis jawi. Saya try balik tulis jawi, macam best juga tulis jawi, dah lama tak tulis jawi. And then sampai lupa nama sendiri dalam tulis jawi macam mana time tu. Jadi macam kenapa sampai dah lupa nak tulis jawi, sampai lama sendiri pun dah lupa kan. Lepas tu macam PKP tu, why not saya start balik buat tulisan jawi ni. And then bila saya terfikir balik, macam betul lah, tak ada siapa lah yang tulis jawi. Ada-ada kan, tapi cuma orang tak kenal. Orang tak kenal siapa pun penulis jawi. Ramai yang profesional kan. Jadi saya macam, why not saya yang muda ni kan, kita buat balik fokus tulisan jawi kepada generasi saya yang bawah-bawah saya ni. Sebab kalau saya tak buat, siapa lagi nak buat? Betul. And then saya macam, kalau saya teruskan, mungkin akan jadi salah satu sebab lah kan, orang akan berminat balik dengan tulisan jawi. Sebab mana saya sendiri pun dulu minat, tapi dah hilang minat tu. Bila saya tak starting balik, kalau tidak saya pun dah hilang minat dalam tulisan jawi tu. Jadinya macam, oh, okay, kita start balik tulisan jawi. Macam tu.
5: Okay, sambutan penduduk di Teluk Intan macam mana dengan apabila Iqbal berjumpa dengan mereka? Dalam masa yang sama juga, Iqbal memperjuangkan tulisan jawi ni, dan penerimaan pada masyarakat Teluk Intan tu bagaimana?
6: Okay, untuk penerimaan Teluk Intan, macam tuan tahu Teluk Intan ni tak besar mana pun, kecil je kan, nama pun teluk kan. Jadinya tempat kampung saya, masa mula-mula saya buat, saya masa tahun 2019 ataupun 2020 macam tu lah, saya bermula dengan satu meja saja tuan. Saya mula satu meja dan juga ada satu marker pen, satu beg marker pen, yang mana beg marker pen tu disedekahkan oleh Abang Pak An. Abang Pak An dia dia juga sama membuat seni juga, tapi dia menulis-nulis juga. Jadi dia dah berhenti menulis, and then ada satu beg marker pen tu, dia kata, dia nampak saya lepak kat kedai dia kan. Saya tulis jawi time tu, dia kata macam, "Bal, ambil lah marker pen ni, abang sedekah." Teruskan tulisan jawi. Time tu lagi membuat-buat saya punya semangat tau. Sebab marker pen yang dia sedekah kat saya tu, harga dia lebih kurang dalam 700-800 juga tu. Satu set full marker pen. Jadi macam, masya Allah, cakap kan, kita ni baru nak start kan, dan ada orang sedekahkan lagi. Dia macam, kalau betul Tuhan tunjuk rezeki saya dekat sini, saya teruskan. Jadinya saya starting daripada satu beg marker pen dalam 80 batang. And then satu meja kecil saja. Time tu saya bawa motor lagi. Saya memang tu hulu kehilir, bawa motor dengan meja dengan marker pen untuk tulisan jawi. Jadinya saya terus ke Menara Condong. Masa mula-mula saya buka tu, dia macam orang tak tahu sangat. Sebab orang tak tahu, sebab saya duduk betul-betul atas Menara Condong tu kan, kakinya atas lantai je lah. Atas lantai dengan meja dengan marker pen. Jadinya kalau macam tuan datang, so apa budak ni buat kan. Jadi saya macam, macam mana saya nak bagi orang tahu kan, macam tu. Lepas tu saya buka kotak. Masa mula saya start buat tu, saya memang tak ada letak harga langsung. Memang semuanya seikhlas hati saja. Sebab saya tu, saya tahu yang tulisan saya ni macam tak terlalu cantik lagi.
5: Yelah, baru-baru lagi kan,
6: baru nak starting daripada alif sampai ya kan. Jadinya macam, tak apalah, saya buat selah hati je kan. Itu pun masa masa nak try tu, macam kiranya baru nak mula-mula kan. Kiranya buat hobi saja kan. Lepas tu alhamdulillah, mana kalau tuan ingat lah, kalau tuan ingat masa banjir besar di Terengganu, tak silap saya, Terengganu ke Kelantan time tu, lepas tu saya ada buat dekat situ, dekat Menara Condong, saya buat sedekah seikhlas hati. Dan sedekah tu saya terus sumbangkan kepada penduduk Terengganu yang Kelantan yang terkesan dengan banjir. Dan alhamdulillah lah, time tu masa saya tulis kat tabung tu, memang kata ramai sangat lah. Terlalu ramai. Saya macam, bila saya buat sedekah untuk masa terkesan banjir, saya rasa macam Tuhan dah bagi bakat dekat saya kan. Jadinya saya macam, saya nak tolong orang, saya tak boleh tau. Sebab saya pun sendiri tak boleh tolong diri sendiri kan. Jadi bila saya tengok ramai, bila saya, apa yang saya usahakan tulisan jawi ni, bila orang ramai sedekah kan, bila orang ramai minat balik tulisan jawi, saya macam, ya Allah, betul ke jalan yang saya pilih ni? Saya masa tu saya masih fikir lagi, betul ke jalan saya fikir ni, saya pilih ni kan. And then kutipan hari tu mencecah 1,000 lebih tak silap saya. Dan saya dah serahkan kepada NGO lah. Masa serahkan NGO tu hanya Tuhan je lah yang tahu macam mana perasaan ni kan. Sebab kita memang simpanan pun tak ada, tapi kita boleh sedekah ke orang atas bakat yang kita ada. Jadi time tu saya terus macam, dia bukan macam bernazar, dia macam macam beritahu kat diri sendiri kan, kalau nak tolong orang kena teruskan buat pesan jawi ni. So alhamdulillah sampai sekarang dah 4 tahun dah tuan.
5: Alhamdulillah.
6: Jadinya sumbangan-sumbangan yang saya serahkan tu, saya minta halal kepada semua yang sedekah kan. Sebab time tu saya buat betul-betul kertas dengan lapik kertas saja. Kiranya orang datang dekat saya, tulis nama atas kertas, saya tulis pakai markah pen yang disedekahkan tu, and then saya selitkan dalam macam file lah. Jadinya memang tak ada frame, tak ada canvas sebab untuk untuk yang sekarang ni lah. Jadi betul-betul hanya semata-mata kertas dan juga markah pen saja. Orang dah boleh support saya sampai tahap macam tu lah. Jadinya macam Masya Allah, cakap macam tak terhingga lah dia punya rasa tu kan. Kita tak expect pun benda ni boleh jadi sampai tahap macam ni kan. So bila saya dengar balik apa kata-kata yang orang sedekah kat saya kan, adik teruskan perjuangan ni, teruskan.
5: Oh, orang yang datang tu
6: ya,
5: juga
6: ya betul. Kiranya semua yang menulis dengan saya tu semua macam, dia macam satu benda yang orang tak pernah tengok. Orang tak pernah tengok. And then betul ke adik ni buat untuk sedekah kan. Sebab yes, kita know kan, orang buat sedekah ni tak tahu sampai ke mana, ke mana kan. Lepas tu saya cakap dengan dia, memang saya buat sedekah ni, memang saya akan bagi kat Injo sekian-sekian, dan saya akan takat gambar sekian-sekian. Jadi saya dah post dekat medsos saya, nanti tuan-tuan perempuan boleh tengok dekat medsos saya. Jadi kat situ macam orang macam ush, alhamdulillah adik dia buat perjuangan Senjawi ni kan. And then macam abang dah lama, bila saya dengar satu customer dengar, abang dah lama tak tengok orang tu Senjawi. Lagi-lagi orang muda macam saya. Masa tu saya umur baru 21, saya 21-22. Betul-betul muda sangat.
5: Muda sangat lah.
6: Muda sangat time tu. Lepas tu orang macam ush, bagus lah adik, just teruskan. Jadi bila dapat benda tu macam something yang kata, kalau benda ni boleh membanggakan diri sendiri kan. And my my dad and ibu juga boleh bangga dengan apa yang saya buat ni, saya kena teruskan juga. At least ada satu benda yang saya boleh buat benda yang baik dalam hidup saya lah. And kita semua benda nak kena ada buat hidup benda baik dalam hidup kan. Jadi bila saya buat benda ni macam benda ni baik untuk hidup saya, dan benda ni baik untuk masyarakat sekeliling, saya teruskan juga.
5: Alhamdulillah. Kita tak sangka dengan usia Iqbal baru 30,
6: sekarang tahun ni 30,
5: dan boleh berfikir yang macam jauh daripada orang yang kebiasaan yang pada umur sedemikian. Betul. Satu keistimewaan yang ada pada diri Iqbal. Betul. Dan memilih jawi, mengangkat tulisan jawi ni, tak semua orang boleh buat, dan tak semua orang mampu buat. Dan memilih Teluk Intan pula, sebab kalau Iqbal bermula di Lembah Kelang ataupun di Kuala Lumpur, khususnya ramai yang kedatang dekat Iqbal. Tapi bila berada di Teluk Intan, agak cabaran, sebab Teluk Intan mungkin ada yang tahu tentang tulisan jawi ataupun sebaliknya. Tapi Iqbal berjaya memecah persepsi masyarakat tentang penulisan jawi dan lebih dekat dengan generasi muda.
6: Betul.
5: Satu kejayaan bagi saya untuk anak muda seperti Iqbal. Iqbal, banyak lagi kita nak cerita dan banyak lagi nak tanya kepada Iqbal tentang penulisan jawi, nama pena nukilan tulisan, dan bagaimana nadi jawi Teluk Intan ni memberikan impak kepada penduduk di Teluk Intan Perak. Tapi kejap lagi, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: #PenyiaranJakim.
2: Ini alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
3: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #PenyiaranJakim.
4: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
5: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
4: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
5: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
6: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
5: seperti biasa saya Yuni Yunus
6: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
5: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
6: saya Arif Razi akan temani anda.
5: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
0: Salam FM.
5: Salam untuk semua.

0: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap insan, setiap figura mempunyai kisah. Dan kisah minggu ini, seorang anak muda yang berasal dari Teluk Intan Perak yang berjaya membuat dan juga berjaya mengubah persepsi masyarakat tentang penulisan Jawi. Masih di konti ketika ini, kita bersama dengan Iqbal Rizkan bin Ruslan ataupun nama penanya Nukilan Tulisan. Iqbal,
1: ya, saya.
0: Cerita tentang penulisan Jawi ini, pastinya ramai dalam kalangan kita hari ini, khususnya generasi yang terdahulu, memang agak terkenal dengan tulisan Jawi. Tapi sebut pasal tulisan Jawi ni, generasi muda tidak begitu minat, tidak

0: itu terdedah dengan penulisan Jawi. Macam Iqbal sendiri, bila turun ke lapangan bersama dengan masyarakat, generasi yang paling banyak Iqbal santuni, muda ataupun generasi yang agak berumur?
1: Okay, so bila saya starting buat tulisan Jawi ni, sebenarnya memang ramai tak tahu. Salah satu sebabnya sebab saya memang tak tulis apa-apa lah dekat depan tu untuk tulisan Jawi apa semua kan. So yang membuatkan orang datang dekat saya sampai beratur lah sampai sekarang, alhamdulillah, bila saya buat satu challenge yang saya, mana saya fikir sendiri saya nak kena buat something new and something yang orang kata orang boleh melekat dekat fikiran dia orang. Macam mana nak orang datang dekat saya? Sebab orang ramai nak datang dekat saya tapi dia malu, takut. Dia malu nak apa abang ni buat kan. Tengok ada meja, ada kitchen apa semua kan. So jadi macam mana saya nak buat something yang orang boleh terus dekat datang dekat saya. Jadi saya buat satu challenge, iaitu saya buat challenge sesiapa sahaja yang menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 awal ataupun ayat 1 hingga 10 akhir. Saya ambil dua, sama ada ayat awal boleh, ayat akhir pun boleh. Saya bagi percuma penanda Al-Quran. Dan penanda Al-Quran tu saya siap tulis sekali nama siapa yang datang dalam tulisan Jawi, dan belakangnya saya tulis dalam tulisan Rumi. Dan sejak daripada itu, alhamdulillah, memang sambutan dia sangat-sangat menggalakkan. Dan sampai saya sendirilah sampai boleh kremlah jari orang beratur tu. Jadi untuk golongan yang datang dekat saya, memang orang kata semua pihak umur lah. Ada yang apa, yang golongan warga emas pun ada, yang berusia pun ada, yang muda, tapi mostly yang ramai yang datang dekat saya yang muda-muda lah. Dan alhamdulillah, itulah target saya sebenarnya.
0: Ada tak yang dah datang, lepas tu dia datang lagi?
1: Banyak. Terlalu ramai.
0: Dan sampai dah kenal?
1: Yes, sampai dah kenal.
0: Kenapa? Okey, boleh mungkin Iqbal boleh ceritakan. Kenapa mereka datang balik?
1: Sebenarnya bila diorang datang balik tu kan, sebenarnya saya tak ada nak rasa apa-apa pun kan. Tapi bila orang datang balik, maksudnya saya punya servis lah. Saya punya servis dan juga diorang suka sebenarnya. Sebab diorang suka tengok tulisan saya. Jadinya kalau tuan tengok tulisan saya, sebab saya tak sama macam orang lain tau. Sebab apa? Sebab bila saya buat tulisan Jawi ni, satu benda saya fikir, macam mana orang nak kenal siapa penulisnya. Jadinya saya fokus on siapa penulisnya sebenarnya kan. Jadi sebab ramai dah saya tengok, ramai kat Malaysia ni yang semua yang professional kan, yang tulisan Jawi, tulisan hot, ramai yang professional, tapi orang tak tahu siapa penulisnya. Bila saya study balik kan, ramai yang tulisan cantik-cantik kan, tapi saya tak kenal siapa penulis ni, siapa penulis ni, sebab tulisan lebih kurang sama je kan. So dekat situ saya macam, why not saya perjuangkan balik tulisan Jawi ni, tapi saya buat saya punya design and orang boleh tahu siapa penulisnya. And bila orang tengok dengan tulisan saya, dia orang akan tahu, oh, tulisan adik ni lain lah. Kan, tulisan ni adik ni lain lah, lain daripada yang lain lah. So dekat situ saya macam, target saya macam, orang dapat tengok tulisan saya, orang tahu siapa penulisnya. And then daripada siapa penulisnya, apa penulis ni buat untuk tulisan Jawi. Jadi itulah yang saya buat. Saya buat challenge surah kafe tu, yang paling orang kata dalam hidup 30 tahun saya lah, 30 tahun saya ni, yang paling sangat-sangat saya sebab, saya sedih bila saya buat challenge surah kafe lah. Sebab ramai sangat banyak kenangan dengan hidup saya kan. Dengan hidup saya, dengan sebab yang saksi saya untuk perjalanan Jawi ni betul-betul saya sendiri, family dan juga my wife lah. Antara salah satu tunjang utama lah kan. Kalau tidak, memang nak diikutkan dah lama give up dah sebenarnya kan. Tapi bila fikir nak give up, time tu lah Tuhan tolong saya. Setiap kali saya nak give up, setiap kali memang cakap dengan wife pun, memang setiap kali bila setiap kali saya nak give up, ada je Tuhan bagi rezeki. Saya nak give up je, Tuhan bagi rezeki. Dia macam salah satu benda yang Tuhan nak bantu, benda yang baik, tapi kita tak tahu sampai mana kita boleh pergi. Tapi bila saya fikir balik, sebenarnya rezeki tu Tuhan yang beri kan. Kita tak payah takut apa-apa pun. Kerja semua ada kerja, tapi rezeki Tuhan dah tentukan. Jadinya bila saya buat challenge surah kafe ni, salah satunya saya seronok bila tengok orang ramai datang kat saya. And then bila orang macam appreciate apa yang saya buat. Sebab selama 4 tahun ni tak ada siapa pun appreciate saya. Sebelum saya kenal lah masing-masing kan, memang nak diikutkan ramai yang membeli kan, ramai yang macam buat tulisan Jawi ni ada masa depan ke kan. Buat macam tulisan Jawi ni, bila orang tanya dekat my father kan, ayah saya, anak sekarang kerja apa, biasa kan, anak sekarang kerja apa, career apa sekarang kan. Kalau tuan sebagai ayah, tuan ada nak sebut tak, oh, anak saya pun sejawi. Ada rasa proud kat situ. So saya macam, betul ke saya nak buat sejawi sebagai career kan? Macam ayah akan bangga ke bila jadi sejawi, nak cakap dengan orang orang kampung kan, bangga ke sebagai sejawi ni kan? Jadi saya macam tak apalah, yang tu biar saya sendiri yang usaha, dan apa yang saya buat untuk masyarakat dan masyarakat suka dengan apa yang saya bawa, itu pun alhamdulillah dah. Maksudnya nanti nanti bila mana orang nampak saya, oh abang ni lah yang buat tulisan Jawi dan bagi orang percuma penanda Quran yang mana challenge surah Kahfi. Dan maybe someday nanti orang akan nampak ayah saya, oh orang akan bercakap kat ayah saya, oh tengok anak anak Mika lah yang buat tulisan Jawi tu je. Dia jadi macam tu. Anak Mika buat tulisan Jawi tu bagus sebab ramai lah alhamdulillah setakat ni, kawan-kawan ayah apa semua kan, akhirnya ramai yang dah tahu saya buat kat situ. And then ramai yang anak-anak diorang datang sendiri dekat saya dan buat challenge surah tu. Sebenarnya saya kalau nak ikutkan, dia punya fokus ni untuk orang datang je tau sebenarnya. Biar orang datang dekat saya boleh baca surah Kahfi and orang tahu saya buat tulisan Jawi. Tapi bila niat saya dah jadi macam tu, jadi lain pula. Dia jadi lain bila dah ramai sangat buat tulisan Jawi, buat challenge surah Kahfi, dia jadi lain. Dia jadi macam seronok. Jadi sampai satu tahap mana anak-anak kecil macam umur dalam 5-6 tahun kan, datang kat saya macam, bang saya nak percuma penanda Quran tu sebab abang tulisan cantik tapi saya tak hafal surah Kahfi. Jadi dekat sisi macam, ya Allah, sampai orang orang nak saya punya tulisan sampai tahap macam tu. Saya macam, masya Allah, biar betul ni kan. Jadi bila mana yang budak-budak kecil datang kat saya, tak biar risau. Sekarang saya cakap kan, jangan risau, surah apa yang hafal, ataupun surah favorite adik apa, just baca je kan. Sebab kita sama-sama nak pahala. Sebab mana bila dia baca dan saya pun dengar, sama-sama macam dapat pahala. Dan bila saya tulis pun, saya dapat pahala, dapat pahala. So kita win those session.
0: Okay, yes. Iqbal, kejap, yes. Saya nak potong, nak mencelah kejap.
1: Boleh.
0: Iqbal, macam mana boleh terfikir memilih surah Al-Kahfi tu? Kalau nak dapat baca surah Al-Kahfi tu, macam mana tercetusnya idea?
1: Ikutkan idea tu datang daripada, kalau tuan mesti pernah dengar Kowi Yaro betul kan? Yes, Kowi, okay. Tu dia memang betul-betul influencer dan betul memang tahfiz. Tapi bila saya tengok Kowi buat, saya nak buat. Saya nak buat, tapi saya bukan tahfiz, saya bukan pengamal surah. Macam mana saya nak buat kan? Jadi saya fikir macam, sebenarnya surah Kahfi pun saya sendiri pun tak hafal. Tapi saya hafal daripada mana orang datang, selalu datang, saya dengar. Dan saya start dengar-dengar sampai saya hafal sendiri dah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, daripada challenge saya buat, saya sendiri dah hafal surah Kahfi dah sekarang. Jadi bila mana challenge surah Kahfi tu, saya dapat daripada lagu juga sebenarnya. Tapi lagu tu daripada satu seorang rapper lah, nama dia Ichan Mosh. Dan dia buat satu lagu nama Terfitnah. Yang mana fitnah Dajjal. Jadi macam bila saya fikir balik, sekarang ni dah, kita dah masuk fasa akhir zaman. Jadi fasa akhir zaman ni macam mana kita nak survive kan, nanti kan. Sebab nanti fasa akhir zaman kita dah tak pakai apa-apa, just amal kita je kan. So macam mana kita nak survive pada akhir zaman. Dan saya dapat apa ilmu kat situ, yang mana kita perlu hafal surah Kahfi untuk mengelakkan daripada fitnah Dajjal. Starting daripada tu saya nak pilih surah Kahfi.
0: Surah Kahfi.
1: Yes, sebab saya tahu bila mana orang ramai dah hafal surah Kahfi, bila dah satu fasa nanti orang dah takkan takut dah. Sebab mana? Sebab amalan kita dah ada dan kita dah siap amal dah. Jadi starting daripada tu saya start, memang saya nak habis surah Kahfi sahaja. Ayat, sebab surah Kahfi tu panjang. 110 ayat. Jadi saya macam, kalau saya buat surah Kahfi sampai habis kan, seorang saja dah dekat berapa jam dah kat situ kan. Jadi saya tak dapat nak pergi peluang kat orang lain lah. Sekat situ saya ambil satu surah Kahfi tu, saya ambil 10 ayat awal dan 10 ayat akhir sahaja. So boleh pilih sama ada ayat awal boleh, ayat akhir pun boleh, terpulang. Dan kalau ada yang datang hafal dua-dua sekali, ayat awal dan akhir, boleh juga, tak masalah, boleh claim dua. Jadinya sebenarnya buat benda tu, satunya sebab nak orang tahu saya tulisan Jawi kat situ. So saya menjaga tulisan Jawi sebagai gift kan, untuk hadiah anniversary, hadiah birthday, hadiah wedding kan kat situ. Jadi bila saya dapat challenge tu, ada dua saya dapat. Orang tahu tulisan Jawi, saya buat tulisan Jawi kat situ, dan orang boleh buat challenge dekat situ. So bila orang buat kat situ, dekat situ nama saya terus naik kat situ. Dan saya naik pun dekat platform trade.
0: Itu dia. Bila sebut pasal trade ni, saya jumpa dan saya terpesona melihat apa yang diangkat oleh Iqbal. Dan bila tengok dekat social media tu sendiri, kita tengok Iqbal seorang anak muda yang tampil dengan kelainan. Siapa yang datang dekat Iqbal baca surah Al-Kahfi dan sebagainya, dapat apa mencedah ataupun dapat souvenir daripada Iqbal sendiri. Cuma Iqbal, bila dah terkenal dekat social media ni, bagaimana cabaran terbesar yang dihadapi oleh Iqbal? Dan mungkin Iqbal uruskan sendiri ataupun isteri juga membantu, macam mana?
1: Dalam social media ni, saya dah download dalam lebih kurang 2 bulan tapi tak pernah pakai pun. Jadi bila first time saya try dalam media sosial ni, and saya post tentang challenge surah Kahfi ni, dan alhamdulillah masa tu dapat 10,000 lebih kot view, lebih kurang macam tu. Saya macam terkejut lah kan. Ramainya, rupanya ramai yang minat lagi kan. Tapi orang tak tahu kalau baca surah Kahfi ni, buat challenge ni, apa yang dapat sebenarnya kan. Kat situ saya selitkan sendiri saya punya tulisan Jawi, macam mana saya perjuangkan tulisan Jawi dekat situ. Jadi alhamdulillah dekat situ dapat menarik minat ramai golongan. Bukan setakat Gen Z sahaja, tapi golongan milenial pun ada. Ramai lah kiranya, semua golongan memang berminat dengan apa yang saya buat. Jadi challenge tu saya macam, saya nak buat sampailah, insyaAllah sampai sampai akhir nafas insyaAllah, insya kan, untuk challenge tu kan. Jadi bila dah dapat satu kat social media tu, ikutkan cabaran tu, sebenarnya social media ada sangat pun. Dia cabaran dia lebih kepada saya punya sendirilah. Challenge tu datang kepada diri sendiri. Kalau untuk social media tak ada cabaran. Sebab social media ni ikutkan memang saya terkejut. Sebab dia punya sambutan terlalu tinggi. Sebab saya dah buat ni 4 tahun kan. Jadi dah 4 tahun tu memang saya tak ada target apa-apa pun. And then bila dah sampai satu masa tu dia dah viral, saya macam betul ke saya viral ni kan. Saya tak percaya sebenarnya mula-mula viral. Lepas tu saya tanya Wash, betul lah dah viral lah kata kan. Lepas tu alhamdulillah dah viral kan, sebab kita dah usaha sampai 4 tahun, orang tak kenal dan orang dah kenal sekarang. Dan bila orang dah kenal tu, saya bukan nak orang kenal saya tau. Saya nak orang kenal siapa yang perjuangkan Tulisan Jawi dan siapa itu Nukilan Tulisan. So memang saya banyak orang kata, kalau saya ikutkan fokus saya ataupun target saya kan, bila orang dengar Nukilan Tulisan, orang tahu yang ini budak orang tu intai ni yang buat Tulisan Jawi tu, dia macam tu. So salah satu brand branding juga untuk saya kan. Jadi bila dah dapat social media, dah sampai tahap macam tu, saya macam terkejut. Lepas, sebab rezekinya datang bertubi-tubi. Lepas satu akhbar ada masuk, siaran televisyen pun saya ada masuk. Jadi rezeki tu datang after saya dah kahwin lah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi orang kata rezeki kahwin kan. Saya pun tak macam tak percaya kan, betul ke rezeki kahwin kan. Tapi lepas kahwin tu alhamdulillah, akhbar panggil, apa televisyen pun panggil. Dan sampailah sekarang ni saya ada di radio Salam FM. Yes. Terima kasih juga kepada Salam FM sebab jemput saya dan dapat kenal saya daripada media sosial juga kan. Jadi alhamdulillah, dan apa yang saya yang tak impikan pun selama ni tercapai. Ni yang dikatakan selalu, sebab ayah banyak kali pesan lah. Sebab ayah banyak kali pesan, rezeki tu kita tak tahu pun sebenarnya. And perjuangan je. Sebab memang saya cakap dengan ayah, sebab saya dah perjuangkan 4 tahun ni, tak boleh sebenarnya. Memang tak boleh. Itulah cabaran dia. Cabaran Tulisan Jawi ni tak boleh survive sebenarnya. So kalau siapa-siapa yang nak perjuang Tulisan Jawi, tolong ada minat and then terniatkan benda tu, sebenarnya kita nak buat pahala. And then kita nak, apa yang niat kita mula-mula, itulah yang kita fokus sampai akhir.
0: Okey, Iqbal, sedikit sebelum kita berehat. Selepas Iqbal dah mempromosikan di media sosial dan sebagainya untuk Tulisan Jawi ni, ada tak orang luar dari Teluk Intan yang datang? Dan kalau disebut pasal orang luar ni, antara yang menemui Iqbal, antaranya orang dari mana?
1: Okey, sejujurnya lah, tuan kan, sejujurnya yang ramai yang datang dekat saya semua orang luar.
0: Oh, iya ke?
1: Ya, betul. Sebab apa tahu? Sebab Teluk Intan ni dia salah satu tempat pelancongan. Yang mana Menara Condong. Dan Menara Condong ni dia bukan biasa-biasa tau sebenarnya. Kalau orang dengar Menara Condong, oh kat Intan biasa-biasa je kan Menara Condong. Sebenarnya Menara Condong ni the one of the bangunan yang terpelik di dunia, worldwide. Yang mana bangunan yang condong di dunia. Number one is Pisa dekat Itali, and number two is Menara Condong lah, Leaning Tower. So dan Leaning Tower ni, Menara Condong ni di bawah UNESCO. UNESCO ni sangat besar tau tuan. Dia bukan kecil tau. Dan kalau di bawah UNESCO tu maksudnya apa tau? Maksudnya orang, bukan setakat orang luar daripada Malaysia, orang luar, maksudnya turis memang akan datang ke Menara Condong Teluk Intan untuk tengok. Kalau tak sampai Itali, memang dia akan sampai ke Teluk Intan. Jadinya ramai orang luar yang datang dekat saya, ramai orang luar yang support saya. Jadi yang buatkan ramai orang luar yang datang dekat saya sebab apa? Sebab antaranya cuti sekolah lah. Cuti sekolah, tak pun cuti perayaan. Kalau cuti Aidilfitri lagi ramai. Sebab apa? Sebab orang kampung semua balik. Sebab sekarang waktu Intan boleh kira dah ramai yang dah berhijrah ke bandar. Jadinya bila waktu musim raya, memang waktu Intan semua balik. Time tu lah yang ramai. Bila nak dikatakan orang tu Intan yang paling ramai tu bila time raya. Selebihnya semuanya orang luar. Dan orang luar tu nak dikirakan semualah. Saya dah saya dah jumpa dan saya dah, yang dapat tulisan saya dah ramai. Kiranya Sabah Sarawak pun dah dapat juga. Sabah Sarawak. Dan kalau nak ikutkan turis pun, turis Korea pun dah pernah dapat. Turis Russian pun dah pernah dapat. So tulisan saya bukan setakat dalam tu Intan saja, tapi alhamdulillah setakat ni satu Malaysia dah sampai. Dan saya punya, saya pun dah pernah post dah Sabah Sarawak dah banyak kali dah. And then insyaAllah saya tengah target sekarang ni untuk dapat market ke luar negara. Itulah target saya insyaAllah.
0: Sebenarnya Iqbal tak perlu pun datang ke Lembah Kelang ataupun di Kuala Lumpur kan. Sebab Iqbal berada di tempat yang tepat, di Menara Condong tu sendiri. Menara tu sendiri pun satu lokasi yang sangat strategik dan agak pelik.
1: Betul.
0: Dan ia dilawati oleh ramai orang pelancong luar negara.
1: Betul.
0: Tahniah diucapkan untuk Iqbal. Iqbal, panjang lagi nak tanya. Kejap saja lagi kita akan kembali semula. Teruskan bersama kami dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
3: Cameron Highland, 105.1.
4: Nine,
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan, 95.6.
4: Johor, 95.6.
3: 102.5 di Melaka.
5: Five. Salam FM. Salam untuk semua.
6: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sayyidul Istighfar. Allah.

0: ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
2: Hari ini budaya hedonisme sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini, kita belajar dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
5: Hiburan berterusan Salam FM.
1: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Kisah minggu ini satu kisah yang sangat menarik, khusus buat generasi muda, mendekatkan diri tentang penulisan Jawi dan dalam masa yang sama juga bagaimana penulisan Jawi ini boleh mengubah daripada satu karier menjadi seorang duta yang mempromosikan Menara Condong Teluk Intan. Bersama dengan kami ketika ini, nukilan tulisan atau nama sebenarnya Iqbal Rizkan bin Ruslan. Iqbal?
6: Ya, saya.
1: Kita dah cerita panjang tentang bagaimana Iqbal bermula, penerimaan masyarakat, sambutan masyarakat dan bagaimana ia memberikan impak kepada penduduk di Teluk Intan. Dalam masa sama juga, saya difahamkan Iqbal ada mengusahakan perniagaan lain.
6: Betul.
1: Selain daripada penulisan Jawi. Mungkin Iqbal boleh kongsikan bagaimana Iqbal mengurus masa dan membahagikan masa antara kedua-dua perniagaan ini sendiri.
6: Okey Tan, jadi macam mana saya menguruskan masa? Sebenarnya saya minat dalam bidang berniaga. Sebab ayah saya, dia berniaga di Pasar Karat di Teluk Intan.
1: Oh, okey.
6: So ayah saya ni dia more to antique. Dia minat barang-barang antik. Jadi bila ayah berniaga tu, saya dah start follow ayah berniaga daripada saya kecil lagi. Daripada saya kecil tadi, saya belajar ilmu-ilmu perniagaan semua daripada lapangan kat tempat ayah saya berniaga lah. Tu saya jumpa customer, saya jumpa ramai orang. Jadi macam mana nak communication dengan customer semua kan. Jadinya untuk masa ni sebenarnya free time. Untuk yang dalam perniagaan ni memang free time. Kita uruskan masa kita sendiri. Dan macam mana kita nak bahagikan masa kita dalam perniagaan, dalam kita punya pengurusan, dalam keluarga dan dalam apa yang kita kita punya punya planning for the future lah, untuk masa depan. Jadi untuk pengurusan masa ni, saya banyak menulis jawi, mostly ni dalam waktu-waktu tahajud, dalam pukul 3 hingga sampai subuh lah. Sebab waktu-waktu tu dia macam saya seorang-seorang. Okay, sebab saya seronok, saya suka menulis jawi dan juga saya suka banyak buat order-order yang saya dapat daripada customer. Alright, saya banyak buat dalam umur pukul 3 hingga ke subuh. Sebab time tu saya rasa macam saya ada diri saya sendiri dan juga saya dengan Tuhan. Dua tu je. Saya rasa macam memang satunya idea lah. Sebab kalau orang tanya saya macam mana nak buat order ni, boleh siap berapa hari kan, apa semua kan. Kalau untuk sanjawi, insyaAllah saya boleh siapkan secepat yang mungkin. Tapi untuk kalau ada lukisan, ada lukis-lukis bunga-bunga ke bambu-bambu ke, dah akan take time sikit. Sebab yang tu kena pakai idea. Jadi tulisan jawi ni sebenarnya saya banyak pakai idea. Jadi bila yang mana bila orang tanya saya tulisan ni, tulisan khot jenis apa kan, so saya tak boleh jawab sebenarnya. Sebab khot ni dia ada macam-macam jenis. And then saya buat tulisan jawi ni memang ikut kepada saya punya design sendiri. Dan itulah masa yang saya habiskan dalam masa 4 tahun ni. Jadinya masa saya habiskan, 1 bulan saya belajar abjad, alif sampai ya. 1 bulan saya belajar macam mana nak sambungan. 1 bulan lagi saya belajar macam mana design dia. So ada 3 bulan saya belajar. Jadi alhamdulillah setakat dah 3 bulan saya belajar ni, dan pengurusan masa sekarang ni, waktu tahajud tu saya menulis jawi. Dan bila waktu siang, start daripada subuh sampai ke petang, dalam around lepas asar macam tu, saya dengan perniagaan saya lah. Jadinya orang kata kalau bidang berniaga ni seronok lah kan. Ada apa masa free time sebenarnya. Tidak. Bila dah dalam bidang perniagaan ni, tak pun buat tulisan jawi ataupun kita buat antara seni lah kan, dia sebenarnya 24/7. Jadi tak ada tidur, tak ada rehat. Tapi kalau kita nak rehat pun, adalah rehat sekejap-sekejap kan. Jadinya rehat tu memang untuk masa saya dengan family, masa saya untuk berehat itu sahaja. Yang lain-lain tu memang saya sebenarnya saya tak tidur diam. Sebab kalau saya duduk diam nanti saya jadi macam saya tak tahu nak buat apa. Sebab saya more kepada minat saya. Jadi minat saya sekarang ni ada 3. Saya minat dalam bidang perniagaan, saya minat dalam bidang seni tulisan jawi, dan juga saya minat dalam bidang pelancongan. Jadi tiga-tiga tu lah ada antara kerjaya saya sekarang ni lah. Jadi kalau orang tanya saya kerjaya sekarang ni sebagai apa, sebenarnya banyak. Bila dalam kerjaya ni, saya banyak saya punya kerjaya. Tapi asalkan rezeki tu berbalik kepada family, dan asalkan rezeki tu halalan taiban, saya buat je mana-mana. Itulah pun sama saya.
7: Percaya rezeki Allah tu di mana-mana. Betul. Dan dalam masa sama juga, kita jangan lupa kepada pencipta kita, rezeki amal ibadah kita, solat kita dan sebagainya. Baik Iqbal, yang menarik kita nak tahu juga tentang Iqbal, mungkin ada perancangan masa akan datang, perancangan panjang Iqbal selepas bersama dengan masyarakat penduduk di Teluk Intan. Perniagaan ini juga apa yang diusahakan ini juga sekarang ni dah pun merata. Betul. Dikenali di seluruh Malaysia khususnya. Betul. Dan juga pelancong luar negara juga mengenali. Mungkin ada perancangan yang Iqbal fikirkan untuk akan datang?
6: Apa sayangan untuk yang masa hadapan, banyak sebenarnya tuan. Salah satu yang saya merancang sekarang ni, saya nak cukupkan 10,000 orang dapat saya punya tulisan penanda Quran. So maksudnya challenge tu 10,000 orang. Setakat ni dalam 4 tahun ni, alhamdulillah dah lebih kurang dalam 5,000 orang lebih lah dari datang saya selama 4 tahun ni. Jadi saya punya perancangan masa depan tu, challenge untuk surah kafi, saya nak dapat, saya nak bagi percuma saja penanda Quran sesiapa yang mahu surah kafi, 10,000 orang. And then saya kalau boleh, saya nak dapatkan jemputan. Sebab yang ini adalah salah satu impian jugalah. Maksudnya apa tau, jemputan daripada mana? Daripada akhbar, siara televisyen tu, bukan daripada saya punya perancangan. Ini semua perancangan tuan. Tapi perancangan saya sendiri, saya kalau boleh, kalau dapat ada rezeki lah, ada rezeki yang mana dengar radio Salam FM, yang mana tengok saya punya media sosial, saya punya impian, saya nak orang jemput ke wedding untuk saya bagi penanda Quran untuk tetamu-tetamu yang datang. Yes, macam mana orang jemput viola, violin, orang jemput penyanyi kan. Tapi saya tak pernah tengok lagi dalam Malaysia ni, ataupun kat seluruh lah kat dunia ni, yang berjemput penulis jawi untuk menulis nama tetamu yang hadir. Itu adalah salah satu impian saya lah. Dan saya pun banyak banyak jugalah saya fokuskan dalam saya punya media sosial kan. Dalam sosial saya banyak kali post, saya akan tanyalah, tak ada siapa-siapa ke yang berminat untuk menjemput penulis jawi kan, untuk bagi souvenir kat tetamu. Sebab orang tak buat, orang tak pernah buat. Salah satunya sebab apa saya nak orang jemput dekat wedding yang diorang buat, sebab dekat situ dah confirm ramai. Kalau jemputan dalam 3,000 orang, dah confirm 3,000 orang akan dapat. Jadinya saya punya penulisan tu akan lagi ramai orang tahu. Dan alhamdulillah penulisan jawi tu akan tersebar secara sendiri. Bila orang dapat penanda Quran waktu kat tulisan jawi, orang akan teringat balik, ish, dah lama lah tak tulisan jawi kan. And then bukan setakat orang tengok tulisan jawi saja, orang akan dapat penanda Quran tu, dah boleh dapat boleh gantikan penanda Quran yang baru. Kan? Sebab kalau dapat penanda Quran ni, salah satu sebab saya buat penanda Quran, saya bagi percuma sebab apa tau, sebab ramai yang dah lama tak buka Quran. So bila dapat penanda Quran baru ni, dia ada salah satu sebab orang nak buka Quran balik.
7: Semangat.
6: Yes, betul. Bila sebab sebab Al-Quran dia, bila orang nak buka Al-Quran, dia tak ada something yang orang akan datang nak tengok Al-Quran selain daripada hidayah lah. Bila saya fikir balik, kenapa saya nak, macam mana saya nak orang balik kepada Al-Quran, saya bagi percuma penanda Al-Quran. Jadi orang akan semangat balik sebab ada nama dia orang kat situ, depan Jawi, belakang Rumi. Dan benda tu dia orang akan ingat nanti, oh nanti dapat penanda Al-Quran ni daripada Chinese Roy Coffee. Setiap kali buka Al-Quran dia orang akan ingat challenge. Dan setiap itulah semangat dia orang boleh hafal Al-Quran sebenarnya. Bukan untuk masyarakat, untuk saya sendiri juga sebenarnya. Sebab kita nak buka Al-Quran ni senang sebenarnya, dalam handphone pun dah ada dah kan. Cuma kita nak memupuk kembali Al-Quran ni sebagai pembimbing hidup kita, bukan kepada media sosial. Sebab sekarang ni ramai orang dah hidup dengan media sosial, bukan dengan Al-Quran. Orang dah lupa dengan Al-Quran sebenarnya. Hidup dengan Al-Quran ialah sebenarnya yang lebih bagus, dan itulah pendirian hidup kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam. Dan Al-Quran ni juga sebenarnya banyak ajar saya tentang kesabaran kan, dalam struggle hidup kan. Hidup kita ni bukan semata-mata mencari rezeki, hidup kita semata-mata bukan semata-mata mencari duit sebenarnya. Hidup kita sebenarnya apa yang kita boleh bagi kepada diri kita sendiri, kepada agama kita. Dan saya bukan orang yang baik, tapi insyaAllah saya cuba beri yang terbaik, saya bagi yang terbaik untuk agama saya sendiri. Itu yang saya boleh perjuangkan.
7: InsyaAllah. Menarik dengar anak muda dia berfikiran jauh, dan ia bukan hanya untuk diri dia tetapi untuk agama dan juga bangsa kita. Dan Iqbal, kita berada di penghujung untuk rancangan Al-Qisah. Mungkin ada kata-kata nasihat ataupun kata-kata semangat buat mereka yang cuba mendekatkan diri dengan penulisan Jawi, dan masa sama juga menyukai dan mencintai tulisan Jawi ini sendiri. Mungkin kata-kata semangat ataupun kata-kata terakhir untuk mereka.
6: Okey, kata-kata saya ini dah lama dah saya simpan.
7: Nak dengar juga tu.
6: Okay. Sebab kata-kata ni, sebab kepada high umur saya, golongan umur saya sekarang ni kan, yang generasi sekarang ni, untuk penulisan Jawi, kepada generasi sekarang ataupun generasi yang terdahulu, sebenarnya penulisan Jawi ni dah sangat-sangat tenat. Sebab apa? Sebab kalau kita bagi ambil contoh yang paling dekat, pergilah tengok dekat simbol papan tanda jalan ke, papan tanda dekat lebuh raya ke mana, ada lagi tak penulisan Jawi? Dah tak ada dah. Right? Kalau saya tak mulakan penulisan Jawi dan kalian juga tak mulakan penulisan Jawi, akan sampai satu masa nanti penulisan Jawi ni akan pupus. Begitu sahaja. Dan kalau siapa, tak ada siapa yang nak perkasakan penulisan Jawi, maruahnya akan tak terbela lah. Dan kepada semua yang baru nak mula buat apa-apa saja dalam hidup, alright, salah satu berkat ibu ayah. Alright, doa ibu ayah, itu yang paling penting lah. Doa ibu ayah jugalah yang saya sampai ke tahap ni. Okay, dan juga doa sebagai doa daripada isteri. Okay, perjuangan saya ni, kalau siapa-siapa yang nak berjuang, siapa-siapa yang ada perli ke, anyone yang memula daripada bawah, macam mana saya memula daripada jalanan, baik, manusia akan sentiasa bercakap lah. Masyarakat sendiri bercakap, tapi jangan risau. Apa yang kita buat, teruskan niat kita, dan insyaAllah semua sekali apa yang kita buat, Tuhan nampak. Tuhan ada. Alright, cumanya kita nak tahu proses tu, Sampai tahap yang kita nak, kita tak tahu bila. Alright, dan yakinlah Tuhan tu ada. Kan, sebagai seteruk mana pun kita sebagai manusia, sejahat mana pun sebagai manusia, insyaAllah Tuhan sentiasa nak kita ke jalan yang lurus lah. Okay, jadi apa-apa pun nak buat, babitkan ibu ayah, babitkan Tuhan, insyaAllah kita punya hidup akan sentiasa tenang. Okay, jangan kejar dunia sangat, sebab dunia ni sementara je. Alright, kejarlah selepas dunia. Sebab kalau kejar dunia, memang takkan habis. Okay, kalau kita kejar safta daripada dunia, insyaAllah kita akan kekal selama-lamanya lah. Alright, dan juga jangan risau. Okay, kita semua manusia, kita bukan Tuhan. Jadi kita semua manusia, kita anggap saja kita semuanya berperjuangkan hidup masing-masing, perjuangkan rezeki masing-masing, perjuangkan family masing-masing, dan satu sebab yang kita perjuangkan, sebab Tuhan itu saja, yang kita manusia itu saja.
7: Okey, Iqbal, yang terakhir, bagaimana orang mungkin pada ketika ini nak berjumpa dengan Iqbal apabila ketika ini mendengar rancangan ini sendiri, lepas ni mungkin dah berminat nak dekat dengan penulisan Jawi dan nak jumpa Iqbal sendiri dengan nama penanya, nukilan tulisan ni di Teluk Intan, macam mana?
6: Okey, siapa-siapa yang nak bertemu saya secara live. And kadang-kadang ramai orang tak percaya saya, sebab bila tengok daripada paras rupa saya, betul ke penulis Jawi ni kan? Macam bukan penulis Jawi je. Okay, kepada semua koma-koma yang mana nak tengok secara live saya menulis Jawi, boleh datang ke Dataran Menara Conoto Intan. Okay, saya akan ada dekat Dataran Menara Conoto Intan setiap hari Sabtu, sekiranya bukan cuti persekolahan ataupun cuti perayaan. Kalau cuti persekolahan atau cuti perayaan, saya akan ada setiap hari. Dan bergantung kepada keadaan cuaca jugalah, sebab saya berniaga dekat situ, memang tiada kemah, jadi outdoor. Kalau kamu datang tanya ribut ke, tai ribut tropika, taufan ke, janganlah datang. Terbang dia barang-barang semuanya. Okey, jadi boleh datang setiap hari Sabtu di Tataran Menara Condong Teluk Intan, insyaAllah. Dan siapa-siapa yang nak menjemput untuk saya menulis jawi, untuk wedding ke, untuk event ke, dan saya target sekarang ni, insyaAllah, doa-doakan saya boleh setai pesta buku atas bahasa Kuala Lumpur, PBAKL. Itu antara salah satu cita-cita saya lah. Sebab dekat situ semua power-power. Saya cuma nak masuk sebagai seorang penulis jalanan je. Jadi saya insyaAllah doakan, mana tahu rezeki saya tahun depan boleh join PBKL. Dan komo jangan lupa, sebenarnya penulis jawi ramai. Alright, terlalu ramai, tolonglah ambil tahu siapa penulis jawi di Malaysia, penulis khot yang profesional di Malaysia. Alright, jadi jangan babitkan nama nukilan tulisan untuk tulisan khot, sebab saya bukan profesional untuk tulisan khot. Saya cuma, matlamat saya hanyalah perkasakan tulisan jawi dan memutabatkan kembali maruah tulisan jawi. Itu sahaja,
7: insyaAllah. Kita doakan yang terbaik untuk Iqbal, dan selamat pengantin baru juga, walaupun dah setahun sebenarnya.
6: Terima kasih.
7: Tapi nampak kemesraan tu sangat-sangat orang kata sangat menarik lah untuk kita saksikan. Iqbal, kita berada di penghujung rancangan untuk Al-Kisah. Terima kasih atas kesudahan bersama kami di Salam FM. Dan diharapkan apa yang Iqbal sampaikan di sini dapat menjadi pedoman untuk semua pendengar Salam FM, dan dalam masa sama juga mula mencintai penulisan jawi. Baik saudara, sehingga kita berjumpa lagi untuk setiap minggu dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Itu dia tadi, sebuah kisah daripada figura yang hebat dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Semoga rancangan ini dapat mendidik jiwa kita agar dapat memperbaiki diri dan membantu untuk pembangunan ummah di Malaysia. Al-Kisah, setiap figura mempunyai kisah.

0: kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
1: Salam FM, #penyiaran Syakim.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Assalamualaikum Ustaz Zikri.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya ni biasa saya jumpa dengan Ustaz Akil kalau ada masalah. Tapi saya nak ganggu Ustaz sikit lah. Saya tahu Ustaz baru habis kuliah tadi. Boleh ke Ustaz?
2: Boleh Encik Burhan. Apa yang saya boleh bantu?
1: Beginilah, ayah saya baru saja meninggal dunia minggu lepas. Jadi saya nak kena uruskanlah hal berkaitan faraid, peninggalan arwah ayah saya tu. Tapi saya ni tak cukup faham pasal hukum hakam faraid ni Ustaz.
2: Oh baik, hukum faraid ni macam biasa, peraturan dalam hukum syarak yang mengaturkan pembahagian harta pusaka selepas kematian seseorang. Macam Encik Burhan, kematian arwah ayah Encik Burhan.
1: Ya, betul tu Ustaz.
2: Tapi kita kena ingat Encik Burhan, hukum faraid adalah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam dan dia satu perkara yang datang langsung sebagai perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dipatuhi oleh semua umat Islam. Macam kita lihat dalam surah An-Nisa daripada ayat 11 hingga 12. Panjang ayat tu, tapi nanti Encik Burhan cubalah rujuk-rujuk ya.
1: Baiklah Ustaz. Dalam hukum syarak, siapa ahli waris yang ada hak faraid pusaka arwah ayah saya tu?
2: Ha, Encik Burhan, dia ada formulir dia sebenarnya. Mudah aja. Yang mana ada pertalian darah dan dia seorang Muslim dan mempunyai pertalian perkahwinan, itu kita boleh kategorikan sebagai ahli waris yang ada hak faraid.
1: Oh, jadi pembahagian harta pusaka ni penting sebab nak susun harta tu ya?
2: Penting sangat-sangat sebab tahu tak apa masalah dia? Kadang-kadang, bila ada yang meninggal, kita mesti gaduh bila pembahagian harta. Jadi untuk elak pergaduhan tu, kita ikut apa yang telah digarispandukan oleh Al-Quran dan Sunnah.
1: Faham Ustaz? Apa pula maksud Ashabul Furud Ustaz?
2: Oh, Ashabul Furud. Encik Burhan, kalau boleh tanya soalan Ashabul Furud, maksudnya Encik Burhan pun ada ilmu ni. Tapi tak apa, kita sama-samalah belajar kan. Ashabul Furud ni adalah golongan yang ambil harta pusaka dengan bahagian yang dah ditetapkan oleh syarak.
1: Macam mana pula tu Ustaz?
2: Pecahan dia yang mudah lah. Pecahan yang mudah dia adalah sama ada 1/2 iaitu setengah. Kemudian yang kedua adalah 1/3. Kemudian 1/4. Kemudian 2/3. Kemudian ada lagi ni, 1/16 atau 1/18.
1: Wih, banyaknya Ustaz pecahan dia tu.
2: Saya pun nak pening dah ni.
1: Tak apa, tak apa, pandai sangat ni matematik saya ni.
2: Tak apa, sebab itulah saya ada di sini. Saya akan tolong Encik Burhan. Tapi macam Ashabul Furud ni, yang paling utama kita tahulah kan, adalah suami, isteri, bapa, ibu, datuk dan nenek. Kemudian ada lagi lah macam anak perempuan, cucu perempuan daripada anak laki, saudara perempuan kandung yang seibu sebapa. Mana panjang. Yang penting saya suka Encik Burhan tanya kepada orang yang ada ilmu dan maklumat tersebut.
1: Tapi perangan yang lebih terperinci, saya boleh dapatkan masa nak buat faraid tu nanti kan?
2: Betul, betul.
1: Okey Ustaz, ada lagi satu Ustaz. Bagaimana pula harta yang boleh difaraidkan?
2: Harta yang boleh difaraidkan ni biasanya adalah harta yang dimiliki oleh si mati pada waktu kematian. Contohnya arwah ayah tadi kan. Apa harta yang dimiliki masa kematian, itulah harta yang boleh difaraidkan. Dan harta tersebut mestilah datang dari sumber yang halal. Kalau sumber yang haram, tak naklah kita ambil kan. Jadi antaranya harta-harta tidak alih macam tanah, bangunan dan harta yang susah nak dicairkan. Harta alih macam barang kemas, wang simpanan, saham dan kereta, ini pun harta-harta yang kita boleh faraidkan.
1: Alhamdulillah, banyak ilmu yang saya dapat hari ini. Jelas penerangan Ustaz. Terima kasihlah Ustaz.
2: Sama-sama.

0: keluarga Ustaz Aqil.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
2: 1.22 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi di sini, Maria, untuk temani anda dari pukul 12 tengah malam sehinggalah ke pukul 4 pagi nanti, insyaAllah, menerusi segmen Salam Santai. Baru sahaja berlalu, kita dengarkan tadi sebuah rancangan Al-Kisah pada malam ini, Nadi Jawi Teluk Intan, dan seterusnya diikuti pula dengan sebuah rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Aqil yang diberikan oleh Yuni Yunus. Malam ini kita dengarkan berkenaan dengan Faraid, insyaAllah, pada pukul 1.30 minit pagi nanti pula. Sama-sama kita nak dengarkan rancangan Tamadun Islam berkenaan dengan Uthman bin Maz'un. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu Ikhwan Fatana dengan Bismillah. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: Terus dengarkan Salam FM.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradhi pada hari ini dalam segmen Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkata

0: Moga cebisan sejarah ini membakar semangat kita untuk terus istiqamah dalam mencari keretaannya, sebagaimana teguhnya Uthman bin Maz'un sehingga ke nafas yang terakhir. Sehingga berjumpa lagi dalam segmen akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

lah sini dengan bebelan Kak Beda. Hari ini Kak Beda nak sentuh sikit pasal akademik anak. Gitu. Bukan apalah Kak Beda tengok kan zaman sekarang ibu ayah sibuk nak suruh anaknya dapat 10A, 12A, 15A yang mana wajib mendapat A dalam pelajaran mereka. Bila anak tu tak mampu dapat A, ditekan-tekannya budak tu. Ish. Sampai apa? Sampai anak jadi depresi, sanggup bunuh diri. Astaghfirullahalazim. Kak Beda tak naklah jadi macam tu lagi kan. Hari ni Kak Beda nak tanya sikit lah kan. Kenapa ramai mak ayah sekarang lebih gembira tengok huruf A atas kertas daripada melihat senyuman anak tu sendiri ya? Sebab bila musim keputusan peperiksaan, ada anak yang berjalan ke sekolah dengan perasaan takut. Takut bukan sebab keputusan tak baik, takut nak berdepan dengan mak ayah. Sebab mak ayah dia dah letakkan sasaran kena dapat 8A, 9A, 10A. Bila nak dapat 6A, soalan pertama dia keluar, kenapa subjek ni tak dapat A? Ya Allah, pening Kak Beda kalau fikirkan kan. Dapat 6A tu dah kira hebat. Anak menjadi kecewa. Sedangkan kita kena tahu ya, setiap anak sebenarnya ada kemampuan yang berbeza. Itu untunglah kalau yang ada 6A. Kalau ada anak yang 6C, lagi pening kan? Sebab apa? Sebab anak tu tak sehebat anak orang lain. Kita ni kadang-kadang masalah suka membandingkan anak kita dengan orang lain. Kenapa awak tak dapat A macam anak jiran kita? Anak jiran kita tu hebat-hebat. Awak dia dapat B, dapat C, dapat D. Macam tu. Wahai mak ayah yang disayangi, awak kena ingat ya, setiap anak dilahirkan berbeza kemampuannya. Ada anak yang telah dianugerahkan Tuhan kecerdikan, kepandaian yang tak diusahakan sangat, tapi dah memang dilahirkan pintar. Ada juga anak yang dah usaha macam-macam, tapi macam tu juga pencapaian dia kan. Jadi janganlah kita menekan-nekan anak kita. Kita kena tahu setiap anak dilahirkan sifat yang berbeza. Walaupun dia kurang dari segi akademik, mungkin dia ada kelebihan yang lain. Mungkin dia ada kelebihan dari segi kemahiran, ataupun mungkin dia ada kelebihan dari segi bakat, dari segi seninya. Kita tak tahu. Ingat ya, markah itu tidak menjamin masa depan yang cerah juga. Tapi Kak Beda tak adalah kata orang yang dapat A itu tak bagus. Of course lah bagus. Cumanya kita jangan menilai anak kita dengan anak orang ya. Kita kena tahu anak kita kelebihan dia kat mana, kekurangan dia di mana. Yang penting kita kena didik anak kita supaya berakhlak mulia, menjadi orang yang ada keyakinan dalam diri dia untuk berjaya. Kita bimbing dia. Kalau anak itu kurang berjaya, kita bimbing dia, bagi dia semangat supaya dia berusaha lebih keras lagi. Betul tak? Bukan kita herdik dia, kita malukan dia depan orang, kutuk-kutuk dia sampai apa? Sampai dia bunuh diri. Ish. Minta dijauhkan lah ya. Itu dia pakar motivasi Kak Beda turun bawal hari ini. Baiklah Kak Beda rasa sampai di dululah. Kak Beda nak membebel. Esok kita jumpa lagi. Seperti biasalah Kak Beda nak cakap, Kak Beda ni bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur murah rezeki. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Terima kasih kepada Cameron Highland yang terus dengarkan kami menerusi frekuensi 105.1 ketika ini. Alhamdulillah saudara. Saya Maria masih lagi di sini untuk temani anda sehinggalah ke pukul 4 pagi nanti menerusi segmen Salam Santai. Baru sahaja berlalu, kita dengarkan rancangan Kak Beda Tudung Bawal hari ini berkenaan dengan Akademi Anak. Betul lah tu, anak-anak ni kita kena tekankan juga pencapaian akademiknya. Tetapi jangan dilupa juga pencapaian ilmu agamanya, akidahnya bagaimana, solatnya bagaimana, bacaan Al-Qurannya bagaimana. Itulah bekalan yang anak kita akan bawa apabila kita telah meninggal dunia esok. Maka anak-anaklah yang akan mendoakan kita, insyaAllah. Baik, seterusnya saudara, pada pukul 2 pagi nanti insyaAllah sama-sama kita nak dengarkan tadarus Al-Quran selama 1 jam. Kita nak dengarkan daripada juzuk yang ke-30 pada awal pagi ini. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu nyanyian daripada Rafidah Ibrahim dengan Anumerta Ya Rasulullah. Perkataan Anumerta Ya Rasulullah ini membawa maksud, walaupun Nabi Muhammad SAW telah pun tiada, telah pun wafat, tetapi kecintaan, penghormatan dan juga selawat kepada baginda terus hidup dan juga disampaikan oleh umat Islam, oleh kita ini, walaupun selepas kewafatan baginda. Itulah istimewanya kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda dengarkan Anumerta Ya Rasulullah di Salam FM. Salam untuk semua.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 30.

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Nidaul Islam.
4: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
5: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perasan tak? Ustaz sejak daripada episod pertama tak pernah tinggal untuk mulakan dengan selawat. Kenapa? Ini tajuk kita. Ujian dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat tak tahu dengan nama Nabi. Kalau belum selawat, tolong selawat. Kenapa? Sebab satu hari Nabi naik mimbar, Nabi sebut amin, Nabi sebut amin, Nabi sebut amin. 3 kali Nabi sebut amin. Maka para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tadi engkau naik mimbar, mimbar tau kan, tempat nak baca khutbah tu, kenapa engkau sebut amin 3 kali Salah satunya Nabi kata apa? Malaikat berdoa dan aku mengaminkan. Ada 3 orang yang malaikat doakan dan aku aminkan. Apa 3 orang tu? Antaranya adalah mereka yang hari ini apabila mendengar namamu wahai Muhammad, mereka tak berselawat. Aku yakni Jibril mendoakan mereka ni celaka." Jadi orang-orang yang tidak berselawat ke atas Nabi, bila nama Nabi disebutkan, mereka ni celaka. Tahu tak celaka ni apa? Allah hinalah kita. Maka sebab itulah tajuk kita hari ini, ujian dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah banyaknya mengingat Nabi, banyaknya berselawat pada Nabi. Sebab apa? Bila kita mencintai seseorang, kita akan kerap kali mengulang-ulang nama dia. Maka saya harapkan kita banyak mengulang nama Nabi. Sebab itulah tanda kita hari ini mencintai Nabi. Dan itulah ujian. Ujiannya apa? Tas. Apa tu tas? Inilah tanda bukti bahawa kita ini mencintai Nabi SAW. Banyakkan zikir, banyakkan selawat atas nama Nabi SAW. Baik, malas selawat, malas selawat. Kalau malas selawat, minta maaf, anda tergolong pada orang celaka. Terasa? Kalau terasa masih lagi ada iman, moga-moga dapat berubah dan dapat menjadi lebih baik. Wallahualam.
3: Nidaul Islam.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.

Kembali lagi mendengarkan Salam FM. Salam untuk semua, bertemankan saya Maria dari pukul 12.30 malam sehinggalah ke pukul 4 pagi untuk hari ini, hari Selasa 14 Muharram 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 30 Jun 2026. Baik saudara, baru sahaja berlalu kita dengarkan sebuah rancangan yang diterbitkan oleh Suhaila Aris, Nidaul Islam. Hari ini kita dengarkan berkenaan dengan ujian dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara, kadang-kadang kan sebenarnya apabila kita mendengar nasihat agama itu memang kita rasa mudah untuk mendengar, tapi untuk menerimanya dengan hati yang terbuka, dengan hati yang ikhlas, itu adalah merupakan satu ujian, ujian yang sebenar-benarnya ujian. Jangan hanya menjadi pendengar yang kagum, tetapi cubalah sama-sama kita berusaha untuk mengamalkan apa yang kita dengar walaupun sedikit, insya-Allah. Baik saudara, selepas ini kita nak teruskan hiburan kita dengan kumpulan UNIC dengan selawat terapi jiwa. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum semua. Masih bersama dengan Mariam dalam Lughatus Salam. Hari ini kita nak belajar ayat dalam Bahasa Korea apa? Jom ikut Mariam. Hari ini Mariam akan ajar 같이 있어줄게요. 같이 있어줄게요. Maksudnya, saya akan temani awak. Saya akan temani awak. Ini kita guna bila orang yang macam siapa-siapa yang meninggal atau siapa-siapa yang macam rasa sayang hari ini, rasanya saya seorang je lah, macam lonely, siapa yang tinggal diorang, kita still bersama dengan diorang kan, as a friend, as a family, as a orang yang sayang. So bila diorang sedih, kita boleh cakap 같이 있어줄게요. 같이 있어줄게요. 같이 tu maksudnya bersama, dengan, macam tu lah. So hari ini pun korang siapa-siapa yang rasa sedih, cakap je 같이 있어줄게요, saya di sini. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim.

3.21 minit pagi ketika ini. Saya Maria masih lagi di sini untuk temani anda sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Menerusi segmen Salam Santai 12.30 malam hingga ke pukul 4 pagi. Terima kasih nak ucapkan kepada orang Melaka yang terus dengarkan kami menerusi frekuensi 102.5 ketika ini. Baik saudara, tak lama saja lagi insyaAllah kita nak dengarkan pelbagai lagi rancangan ataupun program yang menjana minda mendidik jiwa kita pada pukul 3.25 minit pagi nanti. InsyaAllah sama-sama kita nak dengarkan rancangan Glosari Islam. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan dahulu daripada Ustaz Nabil Ahmad dengan Radhi Tu Billahi Rahbah. Ini ungkapan yang bermaksud aku redha Allah sebagai Tuhanku. Ini bukan sekadar lafaz di bibir kita, tetapi satu pengakuan bahawa kita sememangnya menerima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya Tuhan yang wujud yang disembah, yakin dengan segala ketentuannya dan juga redha terhadap hukum serta takdirnya. Jadi apabila hati kita ni betul-betul menghayati maksud lafaz ini, insyaAllah kita akan jadi lebih tenang dalam menghadapi ujian yang mendatang, kerana kita percaya setiap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi hikmah. Jadi sama-sama kita hayati Raditu Billahi Rahbah. Anda dengarkan Ustaz Nabil Ahmad menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: Islam.
1: Ilmu birra'i. Ilmu birra'i bermaksud ilmu yang didapati dari melihat dan perhati, seperti melihat kejadian ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: #penyiaranjakim.
3: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #penyiaranjakim.

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Baru sahaja berlalu sebentar tadi kita dengarkan Madinah dengan Salam Madinah. Ya Allah, rindunya kita nak bertamu lagi, menjadi tetamu di bumi Madinah. InsyaAllah, moga-moga kita diangkat menjadi tetamu sekali lagi, InsyaAllah. Baik saudara, selepas ini pada pukul 3:30 minit pagi, sama-sama kita nak dengarkan sebuah rancangan yang menjana minda, mendidik jiwa kita, iaitu Halaqah Hadith yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur. Kita nak dengarkan berkenaan dengan kehebatan orang alim. Salah satu nikmat terbesar dalam kehidupan kita ini ialah kita berkawan dengan orang yang berilmu dan juga orang yang soleh, kerana kehadiran mereka itu sendiri mengingatkan kita kepada Allah SWT. Dapatlah kita menambah ilmu sedikit sebanyak, memperbetulkan kesilapan dan juga mendorong kita melakukan kebaikan. Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengibaratkan teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Walaupun kita tidak membeli, tetapi dari jauh kita dapat juga mendapat harumannya. Jadi pilihlah sahabat yang membawa kita semakin dekat kepada Allah SWT. Jadi mari sama-sama kita dengarkan Halaqah Hadith, kehebatan orang alim. Anda dengarkan di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Halaqah Hadith, jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kedua di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah tajuk kehebatan orang yang alim. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun ashaddu 'ala asy-syaitani min alfi abid. Rawahu Ibn Majah. Daripada Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang alim lebih kuat hebatan orang yang alim. An Ibn Abbas

0: Ahlul Ibadah. Pengajaran hadis yang dapat kita ambil, Imam Mubarak Furi, dia menjelaskan mengapa seorang yang alim lebih ditakuti oleh syaitan. Yang pertama, kerana orang yang alim itu dia dapat membongkar tipu daya syaitan. Ahli ibadah mungkin tertipu dengan bisikan syaitan yang menyamar untuk memberikan ilham. Tetapi ahli ilmu dapat mengenal pasti tipu daya tersebut melalui neraca syariat. Yang kedua, menjaga ummah. Ahli ibadah dia hanya menyelamatkan dirinya sahaja dengan ibadah yang ada pada dirinya. Manakala ahli ilmu menyelamatkan orang lain daripada kesesatan yang dibawa oleh syaitan. Yang ketiga, kualiti ibadah. Syaitan lebih mudah merosakkan salat ataupun niat ahli ibadah yang jahil, yang tidak alim, berbanding dengan ahli ilmu yang mengetahui ibadah itu daripada segi rukunnya, syaratnya serta pembatal kepada amalan ibadah itu. Semoga Allah Ta'ala lembutkan hati kita untuk berubah dan kuatkan langkah kita untuk istiqamah. Moga setiap ilmu yang didengar pada hari ini menjadi saksi kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala A'lam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi.

dan berdoalah dengan berkata, "Wahai Tuhanku, turunkanlah daku di tempat turun yang berkat, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat." In

Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda yang mendatangkan iktibar, dan sesungguhnya, kami tetap menguji hamba-hamba kami.

0: Lalu kami mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka dengan berfirman melalui rasul itu, "Sembahlah kamu akan Allah, yakni sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya?"
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM seiring menjana minda.
3: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga." Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak 1 kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat 2 kirat. Dan 1 kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
2: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #PenyiaranJAKIM.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Sama untuk semua.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Terima kasih di atas sokongan yang tidak berbelah bahagi anda kepada kami. 17 tahun Salam FM ke udara menemani anda menyiarkan pelbagai rancangan yang berkonsepkan ketuhanan dan juga kerohanian. Jadi saya harapkan program dan juga rancangan pada awal pagi ini yang disiarkan sepanjang segmen Salam Santai dari pukul 12:30 malam sehinggalah ke pukul 4 pagi memberikan manfaat sedikit sebanyak kepada kita, insyaAllah. Jadi saya mohon maaf anda ada kekurangan sepanjang 4 jam ke udara. Sebarang kekurangan dari saya dan segala kelebihan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah selepas ini rakan penyampai akan mengambil alih dalam segmen Pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Siapa lagi kalau bukan lelaki kawam Yusuf Amri Muhammad Yusof. InsyaAllah panjang umur murah rezeki pasti. Kita akan berjumpa lagi menerusi ruang udara yang sama. Salam FM, salam untuk semua. Saya tinggalkan anda dengan lagu Bintang Syurga, nyanyian daripada UNIC dan juga Rakib Majid. Jadi saya balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.

0: Bebaskan Palestin.
1: Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
0: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna. Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh.
1: Suara kita ialah suara mereka.
2: Salam FM Teguh bersama Palestin.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Terus dengarkan Salam FM.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
6: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam untuk semua.
2: Al-Kisah tampil minggu demi minggu dengan tajuk dan tetamu yang mempunyai pelbagai cerita suka dan duka. Kisah inspirasi bagi memberi pengajaran buat kita semua. Untuk itu, eksklusif minggu ini, kita tampilkan seorang figura yang memperjuangkan penulisan Jawi dengan menggunakan nama pena Nukilan Tulisan. Nama sebenar beliau ialah Iqbal Rizkan bin Ruslan, seorang anak muda yang tidak mengenal erti penat dan lelah mempromosikan tulisan Jawi melalui hasil seninya yang dipamerkan di depan Menara Teluk Intan, yang kini hasilnya telah mula dikenali ramai sehingga turut menerima tempahan daripada pelancong luar negara. Al-Kisah minggu ini menampilkan Nadi Jawi Teluk Intan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah, dan minggu ini kita tampilkan kelainan untuk tetamu yang kita bawa, lain daripada minggu-minggu yang kebiasaannya, seorang figura yang memperjuangkan tulisan Jawi di Malaysia. Yang menarik juga apabila beliau merupakan antara generasi muda yang sangat bersemangat untuk tampilkan penulisan Jawinya kepada masyarakat dan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya Jawi di Malaysia. Baik, tanpa melengahkan masa, kita perkenalkan di konti ketika ini kita bersama dengan Iqbal Rizkan bin Ruslan atau nama penanya Nukilan Tulisan. Assalamualaikum.
4: Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya lebih mesra panggil Iqbal.
4: Betul, boleh. Boleh, tuan, tak masalah.
3: Okey, Iqbal, apa khabar?
4: Alhamdulillah, baik, sihat. Baru 2 jam perjalanan, 2 jam setengah perjalanan daripada Teluk Intan Perak. Teman orang Perak, wakil Teluk Intan Perak, insyaAllah.
3: Bangga, ya, orang Perak. Okey, sebab itu, untuk minggu ini, tajuknya adalah Nadi Jawi Teluk Intan. Sebab sebelum ini, tajuk yang kita tampilkan adalah lebih kepada apa yang diusahakan, apa yang diperjuangkan. Dan kalau untuk Iqbal, seorang anak muda yang sangat aktif memperjuangkan penulisan Jawi kepada masyarakat, khususnya di depan Menara Condong Teluk Intan. Dan untuk minggu ini tajuknya tentang Nadi Jawi Teluk Intan. Mungkin ada yang dah kenal, ada yang tak kenal lagi tentang siapakah Iqbal, dan mungkin Iqbal boleh kongsikan latar belakang Iqbal sedikit.
4: Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat sekalian. Jangan lupa, dah start khoja dah. Sama lah awak tu kat sini tengah khoja. Okey, jadi permulaan saya, nama diberi Iqbal Rizkan bin Ruslan, tapi saya tukar nama kepada nama pena Nukilan Tulisan. Sebab apa saya tukar kepada nama Nukilan Tulisan ialah salah satu branding lah, di mana branding yang saya cipta sendiri atas nama saya sendiri. Dan kalau tuan-tuan puan tertanya-tanya dari mana datangnya nama Nukilan Tulisan ni, kan, sebenarnya nama Nukilan Tulisan ni daripada lagu Alhamdulillah by Too Fat. Dekat dalam tu dah tulis tu Nukilan Tulisan dan Bisikan Isi Hati. Jadi lagu Alhamdulillah tu sebenarnya serba sedikit dalam perjalanan saya memperjuangkan tulisan Jawi ni lah, di mana yang saya menulis Jawi di Menara Condong Teluk Intan sejak daripada sebelum PKP lagi. Saya dah start dah menulis Jawi kat situ. Alhamdulillah setakat ni saya dah dapat di bawah pelancongan Majlis Pembenaran Teluk Intan sebagai pelancongan di Teluk Intan lah. Jadi koma yang mana datang ke Teluk Intan, datang ke Menara Condong, bukan setakat tengok Menara Condong sahaja, tapi boleh buat souvenir dengan saya. Saya punya tapak betul-betul sebelah Menara Condong Teluk Intan. Jadi sebenarnya yang saya buat ni dia lain sikit. Sebab apa tau? Sebab boleh tulis Rumi dan juga boleh tulis Jawi. Yang mana saya fokuskan kepada tulisan Jawi lah. Sebab apa? Sebab generasi kini, yang mana kita panggil mostly kita panggil Gen Z lah, itu adalah saya punya tarikan utama, yang mana saya berpujang tulisan Jawi ni. Sebab apa? Saya banyak melihat generasi-generasi sekarang ni dia tak mementingkan tulisan Jawi sekarang ni. Malahan ada yang dah lupa langsung dah. Kalau alif bata tu insyaAllah lah boleh ingat lagi, kan. Tapi kalau nak sambungan-sambungan ejaan Jawi ni pun ramai yang dah lupa. And then ramai yang dah lama tak tengok nama sendiri dalam tulisan Jawi. Jadi itulah saya punya tujuan utama saya lah. Tujuan utama saya biar masyarakat ataupun penduduk Malaysia boleh menulis Jawi setiap hari. Maksudnya macam mana kita buat apa kata lepas ni kita buat, kita breakfast apa semua. Sebelum breakfast lah, sebelum kita pergi ke kerja, kita try tulis jawi. Tulis satu pun cukup lah.
3: Setiap hari tu penulisan jawi tu sentiasa kita lakukan.
4: Yes, betul. Sebab apa? Sebab kalau kita dah lama tak tulis jawi, kita akan lupa. Jadinya sebab itulah saya perjuangkan tulisan jawi. Dan sama mana koma yang dah pernah sampai ke Menara Condong tu in time, koma tahulah macam mana usaha saya. Sebab saya bermula daripada jalanan. Saya start daripada jalanan. Dan sebenarnya starting daripada jalanan ni lagi seronok. Sebab apa tau? Sebab orang yang tengok saya dekat Menara Condong Intan ni, dia ramai macam tertanya, apa adik ni buat kat Menara Condong ni kan? Sebab saya punya tapak tu saya tak tulis apa-apa pun.
3: Okey, kejap. Iqbal, sebelum Iqbal panjang
4: banyak saya
3: cerita. Satu soalan bukan ada imah. Tapi Iqbal dah pergi ke soalan yang ketiga, keempat, kelima. Iqbal, sebelum apa-apa, kita nak tanya kepada Iqbal. Itu pengenalan Iqbal. Dan bagaimana bermula dan tercetusnya idea nak mengangkat penulisan jawi ni dan menyampaikan penulisan jawi ni kepada masyarakat?
4: Okey, kalau untuk penulisan jawi, memang idea, starting idea tu daripada seorang warga negara Arab, tak silap saya lah, masa PKP. And then saya nampak warga Arab tu, dia menulis jawi dekat salah satu kertas dekat situ. Dan saya macam terfikir, cakap dah lama juga saya tak tulis jawi kan. Jadi sambil-sambil menunggu order tu, saya try lah balik tulis jawi. Saya try balik tulis jawi, macam best juga tulis jawi, dah lama tak tulis jawi. And then sampai lupa nama sendiri dalam tulis jawi macam mana time tu. Jadi macam kenapa sampai dah lupa tak tulis jawi, sampai lama sendiri pun dah lupa kan. Lepas tu macam PKP tu, why not saya start balik buat tulisan jawi ni. And then bila saya terfikir balik, macam betul lah, tak ada siapa lah yang tulis jawi. Ada kan, tapi cuma orang tak kenal. Orang tak kenal siapa pun penulis jawi, ramai yang profesional kan. Jadi saya macam, why not saya yang muda ni kan, kita buat balik fokus tulisan jawi kepada generasi saya yang bawah-bawah saya ni. Sebab kalau saya tak buat, siapa lagi nak buat? Betul. And then saya macam, kalau saya teruskan, mungkin akan jadi salah satu sebab lah kan, orang akan berminat balik dengan tulisan jawi. Sebab mana saya sendiri pun dulu minat, tapi dah hilang minat tu. Bila saya tak starting balik, kalau tidak saya pun dah hilang minat dah tulisan jawi tu. Jadinya macam, oh, okay, kita start balik tulisan jawi. Macam tu.
3: Okay, sambutan penduduk di Teluk Intan macam mana dengan apabila Iqbal berjumpa dengan mereka? Dalam masa yang sama juga, Iqbal memperjuangkan tulisan jawi ni, dan penerimaan pada masyarakat Teluk Intan tu bagaimana?
4: Okay, untuk penerimaan Teluk Intan, macam tuan tahu Teluk Intan ni tak besar mana pun, kecil je kan, nama pun teluk kan. Jadinya tempat kampung saya, masa mula-mula saya buat, saya masa tahun 2019 ataupun 2020 macam tu lah, saya bermula dengan satu meja saja tuan. Saya mula satu meja dan juga ada satu marker pen, satu beg marker pen, yang mana beg marker pen tu disedekahkan oleh Abang Pak An. Abang Pak An dia dia juga sama membuat seni juga, tapi dia menulis-nulis juga. Jadi dia dah berhenti menulis, and then ada satu beg marker pen tu, dia kata, dia nampak saya lepak kat kedai dia kan. Saya tulis jawi time tu, dia kata macam, "Bal, ambil lah marker pen ni, abang sedekah. Teruskan tulisan jawi." Time tu lagi membuat-buat saya punya semangat tau. Sebab marker pen yang dia sedekah kat saya tu, harga dia lebih kurang dalam 700-800 juga tu. Satu set full marker pen. Jadi macam, masya Allah cakap kan, kita ni baru nak start kan, kemudian ada orang sedekahkan lagi. Dia macam, kalau betul Tuhan tunjuk rezeki saya dekat sini, saya teruskan. Jadinya saya starting daripada satu beg marker pen dalam 80 batang. And then satu meja kecil saja. Time tu saya bawa motor lagi. Saya memang ke hulu ke hilir bawa motor dengan meja dengan marker pen untuk tulisan jawi. Jadinya saya terus ke Menara Condong. Masa mula-mula saya buka tu, dia macam orang tak tahu sangat. Sebab orang tak tahu, sebab saya duduk betul-betul atas Menara Condong tu kan, kini atas lantai je lah. Atas lantai dengan meja dengan marker pen. Jadinya kalau macam tuan datang, so apa budak ni buat kan. Jadi saya macam, macam mana saya nak bagi orang tahu kan, macam tu. Lepas tu saya buka kotak. Masa mula saya start buat tu, saya memang tak ada letak harga langsung. Memang semuanya seikhlas hati saja. Sebab saya tu, saya tahu yang tulisan saya ni macam tak terlalu cantik lagi.
3: Yelah, baru-baru lagi kan,
4: baru-baru lagi jina, baru nak starting daripada alif sampai ya kan. Jadinya macam, tak apalah, saya buat segala hati je kan. Itu pun masa masa nak try tu, macam kiranya baru nak mula-mula kan. Kiranya buat hobi saja kan. Lepas tu alhamdulillah, mana kalau tuan ingat lah, kalau tuan ingat masa banjir besar di Terengganu, tak salah saya, Terengganu ke Kelantan time tu, lepas tu saya ada buat dekat situ, dekat Menara Condong, saya buat sedekah seikhlas hati. Dan sedekah tu saya terus sumbangkan kepada penduduk Terengganu yang Kelantan yang terkesan dengan banjir. Dan alhamdulillah lah, time tu masa saya tulis kat tabung tu, memang orang kata ramai sangat lah. Terlalu ramai. Saya macam, bila saya buat sedekah untuk masa terkesan banjir, saya rasa macam Tuhan dah bagi bakat dekat saya kan. Jadinya saya nak tolong orang, saya tak boleh tau. Sebab saya pun sendiri tak boleh tolong diri sendiri kan. Jadi bila saya tengok ramai, bila saya, apa yang saya usahakan tulisan jawi ni, bila orang ramai sedekah kan, bila orang ramai minat balik tulisan jawi, saya macam, ya Allah, betul ke jalan yang saya pilih ni? Saya masa tu saya masih fikir lagi, betul ke jalan saya fikir ni, saya pilih ni kan. And then kutipan hari tu mencecah 1,000 lebih tak silap saya. Dan saya dah serahkan kepada NGO lah. Masa serahkan NGO tu hanya Tuhan je lah yang tahu macam mana perasaan ni kan. Sebab kita memang simpanan pun tak ada, tapi kita boleh sedekah ke orang atas bakat yang kita ada. Jadi time tu saya terus macam, dia bukan macam bernazar, dia macam macam beritahu kat diri sendiri kan, kalau nak tolong orang kena teruskan buat Tuan Jawi ni. So alhamdulillah sampai sekarang dah 4 tahun dah Tuan.
3: Alhamdulillah.
4: Jadi ini sumbangan-sumbangan yang saya serahkan tu, saya minta halal kepada semua yang sedekah kan. Sebab time tu saya buat betul-betul kertas dengan lapik kertas saja. Kiranya orang datang dekat saya, tulis nama atas kertas, saya tulis pakai marker pen yang disedekahkan tu, and then saya selitkan dalam macam file lah. Jadinya memang tak ada frame, tak ada canvas buat untuk untuk yang sekarang ni lah. Jadi betul-betul hanya semata-mata kertas dan juga marker pen saja. Orang dah boleh support saya sampai tahap macam tu lah. Jadinya macam Masya Allah, cakap macam tak terhingga lah dia punya rasa tu kan. Kita tak expect pun benda ni boleh jadi sampai tahap macam ni kan. So bila saya dengar balik apa kata-kata yang orang sedekah kat saya kan, adik teruskan perjuangan ni, teruskan.
3: Oh, orang yang datang tu
4: ya,
3: juga
4: ya betul. Kiranya semua yang menulis dengan saya tu semua macam, dia macam satu benda yang orang tak pernah tengok. Orang tak pernah tengok. And then betul ke adik ni buat untuk sedekah kan. Sebab yes, kita know kan, orang buat sedekah ni tak tahu sampai ke mana kan. Lepas tu saya cakap dengan dia, memang saya buat sedekah ni, memang saya akan bagi kat Injo sekian-sekian, dan saya akan takat gambar sekian-sekian. Jadi saya dah post dekat medsos saya, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat medsos saya. Jadi kat situ macam orang macam alhamdulillah adik ada buat perjuangan Tuan Jawi ni kan. And then macam abang dah lama, bila saya dengar satu customer dengar, abang dah lama tak tengok orang Tuan Jawi. Lagi-lagi orang muda macam saya, masa tu saya umur baru 21 saya, 21-22. Betul-betul muda sangat.
3: Muda sangat lah.
4: Muda sangat time tu. Lepas tu orang macam bagus lah adik, just teruskan. Jadi bila dapat benda tu macam something yang kata, kalau benda ni boleh membanggakan diri sendiri and and my my dad and ibu juga boleh bangga dengan apa yang saya buat ni, saya kena teruskan juga. At least ada satu benda yang saya boleh buat benda yang baik dalam hidup saya lah. And kita semua benda nak kena ada buat hidup benda baik dalam hidup kan. Jadi bila saya buat benda ni macam benda ni baik untuk hidup saya, dan benda ni baik untuk masyarakat sekeliling, saya teruskan juga.
3: Alhamdulillah. Kita tak sangka dengan usia Iqbal baru 30,
4: sekarang tahun ni 30,
3: dan boleh berfikir yang macam jauh daripada orang yang kebiasaan yang pada umur sedemikian. Betul. Satu keistimewaan yang ada pada diri Iqbal. Betul. Dan memilih Jawi, mengangkat tulisan Jawi ni, tak semua orang boleh buat, dan tak semua orang mampu buat. Dan memilih Teluk Intan pula, sebab kalau Iqbal bermula di Lembah Kelang ataupun di Kuala Lumpur, khususnya ramai yang kedatang dekat Iqbal. Tapi bila berada di Teluk Intan, agak cabaran, sebab Teluk Intan mungkin ada yang tahu tentang tulisan Jawi ataupun sebaliknya. Tapi Iqbal berjaya memecah persepsi masyarakat tentang penulisan Jawi dan lebih dekat dengan generasi muda.
4: Betul.
3: Satu kejayaan bagi saya untuk anak muda seperti Iqbal. Iqbal, banyak lagi kita nak cerita dan banyak lagi nak tanya kepada Iqbal tentang penulisan Jawi, nama pena nukilan tulisan, dan bagaimana nadi Jawi Teluk Intan ni memberikan impak kepada penduduk di Teluk Intan Perak. Tapi kejap lagi, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Salam FM, Salam Untuk Semua.

0: merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai selamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ini alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
3: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata.
5: Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
3: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
5: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
6: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
3: seperti biasa saya Yuni Yunus
6: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
3: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
6: saya Arif Razi akan temani anda.
3: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
0: Salam FM.
3: Salam untuk semua.

0: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap insan, setiap figura mempunyai kisah. Dan kisah minggu ini, seorang anak muda yang berasal dari Teluk Intan Perak yang berjaya membuat dan juga berjaya mengubah persepsi masyarakat tentang penulisan Jawi. Masih di Konti ketika ini, kita bersama dengan Iqbal Rizkan bin Ruslan ataupun nama penanya Nukilan Tulisan. Iqbal.
1: Ya, saya.
0: Cerita tentang penulisan Jawi ini, pastinya ramai dalam kalangan kita hari ini, khususnya generasi yang terdahulu memang agak terkenal dengan tulisan Jawi. Tapi sebut pasal tulisan Jawi ni, generasi muda tidak begitu minat, tidak begitu terdedah dengan penulisan Jawi. Macam Iqbal sendiri, bila turun ke lapangan bersama dengan masyarakat, generasi yang paling banyak Iqbal santuni, muda ataupun generasi yang agak berumur?
1: Okay, so bila saya starting buat tulisan Jawi ni, sebenarnya memang ramai tak tahu. Salah satu sebabnya, sebab saya memang tak tulis apa-apalah dekat depan tu untuk tulisan Jawi apa semua kan. So yang membuatkan orang datang dekat saya sampai beratur lah sampai sekarang, alhamdulillah, bila saya buat satu challenge yang saya, mana saya fikir sendiri saya nak kena buat something new and something yang orang kata orang boleh melekat dekat fikiran dia orang. Macam mana nak orang datang dekat saya? Sebab orang ramai nak datang dekat saya tapi dia malu, takut. Dia malu nak, apa abang ni buat kan? Tengok ada meja, ada kitchen, apa semua kan. So jadi macam mana saya nak buat something yang orang boleh terus dekat datang dekat saya. Jadi saya buat satu challenge, iaitu saya buat challenge sesiapa sahaja yang menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 awal ataupun ayat 1 hingga 10 akhir. Saya ambil dua, sama ada ayat awal boleh, ayat akhir pun boleh. Saya bagi percuma penanda Al-Quran. Dan penanda Al-Quran tu saya siap tulis sekali nama siapa yang datang.

0: dalam tulisan Jawi, dan belakangnya saya tulis dalam tulisan Rumi. Dan sejak daripada itu, alhamdulillah memang sambutan dia sangat-sangat menggalakkan. Dan sampai saya sendirilah sampai boleh kremlah jari orang beratur tu. Jadi untuk golongan yang datang dekat saya, memang orang kata semua pihak umur lah. Ada yang apa, yang golongan warga emas pun ada, yang berusia pun ada, yang muda, tapi mostly yang ramai yang datang kat saya yang muda-muda lah. Dan alhamdulillah itulah target saya sebenarnya.
1: Ada tak yang dah datang, lepas tu dia datang lagi?
0: Banyak. Terlalu ramai.
1: Dan sampai dah kenal?
0: Yes, sampai dah kenal.
1: Kenapa? Okey, boleh mungkin Iqbal boleh ceritakan. Kenapa mereka datang balik?
0: Sebenarnya bila diorang datang balik tu kan, sebenarnya saya tak ada nak rasa apa-apa pun. Tapi bila orang datang balik, maksudnya saya punya servis lah. Saya punya servis dan juga diorang suka sebenarnya. Sebab diorang suka tengok tulisan saya. Jadinya kalau tuan tengok tulisan saya, sebenarnya saya tak sama macam orang lain tau. Sebab apa? Sebab bila saya buat tulisan Jawi ni, satu benda saya fikir, macam mana orang nak kenal siapa penulisnya. Jadi saya fokus on siapa penulisnya sebenarnya kan. Jadi sebab ramai dah saya tengok, ramai kat Malaysia ni yang semua yang professional kan, yang tulisan Jawi, tulisan hot, ramai yang professional, tapi orang tak tahu siapa penulisnya. Bila saya study balik kan, ramai yang tulisan cantik-cantik kan, tapi saya tak kenal siapa penulis ni, siapa penulis ni, sebab tulisan lebih kurang sama je kan. So dekat situ saya macam, why not saya perjuangkan balik tulisan Jawi ni, tapi saya buat saya punya design and orang boleh tahu siapa penulisnya. And bila orang tengok dengan tulisan saya, dia orang akan tahu, oh tulisan adik ni lain lah. Kan tulisan ni adik ni lain lah, lain daripada yang lain lah. So dekat situ saya macam target saya macam, orang dapat tengok tulisan saya, orang tahu siapa penulisnya. And then daripada siapa penulisnya, apa penulis ni buat untuk tulisan Jawi. Jadi itulah yang saya buat. Saya buat challenge surah kafir tu, yang paling orang kata dalam hidup 30 tahun saya lah, 30 tahun saya ni, yang paling sangat-sangat saya sebab saya sedih bila saya buat challenge surah kafir lah. Sebab ramai sangat banyak kenangan dengan hidup saya kan, dengan hidup saya, dengan sebab yang saksi saya untuk perjalanan saya ni betul-betul saya sendiri, family dan juga my wife lah, antara salah satu tunjang utama lah kan. Kalau tidak memang nak diikutkan dah lama give up dah sebenarnya kan. Tapi bila fikir nak give up, time tu lah Tuhan tolong saya. Setiap kali saya nak give up, setiap kali memang cakap dengan wife pun memang setiap kali, bila setiap kali saya nak give up, ada je Tuhan bagi rezeki. Saya nak give up je Tuhan bagi rezeki. Dia macam salah satu benda yang Tuhan nak bantu benda yang baik, tapi kita tak tahu sampai mana kita boleh pergi. Tapi bila saya fikir balik, sebenarnya rezeki tu Tuhan yang beri kan. Kita tak payah takut apa-apa pun. Kerja semua ada kerja, tapi rezeki Tuhan dah tentukan. Jadinya bila saya buat challenge surah kafir ni, salah satunya saya seronok bila tengok orang ramai datang kat saya. And then bila orang macam appreciate apa yang saya buat. Sebab selama 4 tahun ni tak ada siapa pun appreciate saya. Sebelum saya kenal lah masing-masing kan, memang nak diikutkan ramai yang membeli kan, ramai yang macam buat tulisan Jawi ni ada masa depan ke kan. Buat macam tulisan Jawi ni, bila orang tanya dekat my father kan, ayah saya, anak sekarang kerja apa, biasa kan, anak sekarang kerja apa, career apa sekarang kan. Kalau tuan sebagai ayah, tuan ada nak sebut tak, oh, anak saya pun sejawi, ada rasa proud dekat situ. So saya macam, betul ke saya nak buat sejawi sebagai career kan? Kan, macam ayah akan bangga ke bila jadi sejawi, nak cakap dengan orang kampung kan, bangga ke sebagai sejawi ni kan? Jadi saya macam tak apalah, yang tu biar saya sendiri yang usaha, dan apa yang saya buat untuk masyarakat dan masyarakat suka dengan apa yang saya bawa, itu pun alhamdulillah lah. Maksudnya nanti bila mana orang nampak saya, oh abang ni lah yang buat tulisan Jawi, dan bagi orang percuma penanda Quran, yang mana challenge surah kafir. Dan maybe someday nanti orang akan nampak ayah saya, oh orang akan cakap kat ayah saya, oh tengok anak Mika lah yang buat tulisan Jawi tu je. Dia jadi macam tu. Aku cakap anak Mika buat tulisan Jawi tu bagus, sebab ramai lah alhamdulillah setakat ni kawan-kawan ayah apa semua kan, akhirnya ramai yang dah tahu saya buat kat situ. And then ramai yang anak-anak diorang datang sendiri dekat saya dan buat challenge surah tu. Sebenarnya saya kalau nak ikutkan, dia punya fokus fokusnya untuk orang datang je tau sebenarnya. Biar orang datang dekat saya boleh baca surah kafir and orang tahu saya buat tulisan Jawi. Tapi bila niat saya dah jadi macam tu, jadi lain pula. Dia jadi lain bila dah ramai sangat buat tulisan Jawi, buat challenge surah kafir, dia jadi lain. Dia jadi macam seronok. Jadi sampai satu tahap mana anak-anak kecil macam umur dalam 5-6 tahun kan, datang kat saya macam, bang, saya nak percuma penanda Quran tu sebab abang tulisan cantik, tapi saya tak hafal surah kafir. Jadi dekat sisi macam, ya Allah, sampai orang orang nak saya punya tulisan sampai tahap macam tu. Saya macam, masya Allah, biar betul ni kan. Jadi bila mana yang budak-budak kecil datang kat saya, tak biar risau. Saya cakap kan, jangan risau, surah apa yang hafal, ataupun surah favorite adik apa, just baca je kan. Sebab kita sama-sama nak pahala. Sebab mana bila dia baca dan saya pun dengar, sama-sama macam dapat pahala. Dan bila saya tulis pun, saya dapat pahala, dapat pahala. So kita win win situation.
1: Okay, yes. Iqbal, kejap, saya nak potong, nak mencelah kejap.
0: Boleh.
1: Iqbal, macam mana boleh terfikir memilih surah Al-Kahfi tu? Kalau nak dapat baca surah Al-Kahfi tu, macam mana tercetusnya idea?
0: Ikutkan idea tu datang daripada, kalau tuan mesti pernah dengar Kowi Yaro, betul kan? Yes, Kowi tu dia memang influencer. Betul-betul influencer dan betul memang tahfiz. Tapi bila saya tengok Kowi buat, saya nak buat. Mm-hmm. Saya nak buat, tapi saya bukan tahfiz, saya bukan pengamal surah. Macam mana saya nak buat, kan? Jadi saya fikir macam, sebenarnya surah kafir pun saya sendiri pun tak hafal. Tapi saya hafal daripada mana orang datang, selalu datang, saya dengar. Dan saya dengar-dengar sampai saya hafal sendiri dah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, daripada challenge saya buat, saya sendiri dah hafal surah kafir dah sekarang. Jadi bila mana challenge surah kafir tu, saya dapat daripada lagu juga sebenarnya. Tapi lagu tu daripada satu seorang rapper lah, nama dia Ical Mosh. Dan dia buat satu lagu nama tu Fitnah. Yang mana Fitnah Dajjal. Jadi macam bila saya fikir balik, sekarang ni dah, kita dah masuk fasa akhir zaman. Jadi fasa akhir zaman ni macam mana kita nak survive, kan? Nanti kan, sebab nanti fasa akhir zaman kita dah tak pakai apa-apa, just amal kita je, kan? So macam mana kita nak survive pada akhir zaman? Dan saya dapat apa ilmu kat situ, yang mana kita perlu hafal surah kafir untuk mengelakkan daripada fitnah dajjal. Starting lepas tu saya nak pilih surah kafir.
1: Surah kafir.
0: Yeah, sebab saya tahu bila mana orang ramai dah hafal surah kafir, bila dah satu fasa nanti orang dah takkan takut dah. Sebab mana? Sebab amalan kita dah ada dan kita dah siap amal dah. Jadi starting lepas tu saya start, memang saya nak ambil surah kafir sahaja. Ayat, sebab surah kafir tu panjang. 110 ayat. Jadi saya macam, kalau saya buat surah kafir sampai habis, kan, seorang saja dah dekat berapa jam dah kat situ, kan. Jadi saya tak dapat nak pergi peluang kat orang lain lah. Kat situ saya ambil satu surah kafir tu, saya ambil 10 ayat awal dan 10 ayat akhir sahaja. So boleh pilih sama ada ayat awal boleh, ayat akhir pun boleh, terpulang. Dan kalau ada yang datang hafal dua-dua sekali, ayat awal dan akhir, boleh juga, tak masalah, boleh claim dua. Jadinya sebenarnya buat benda tu, satunya sebab nak orang tahu saya tulisan jawi kat situ. So saya menjaga tulisan jawi sebagai gift, kan, untuk hadiah anniversary, hadiah birthday, hadiah wedding, kan, kat situ. Jadi bila saya dah buat challenge tu, ada dua saya dapat. Orang tahu sanjawi, saya buat sanjawi kat situ, dan orang boleh buat challenge dekat situ. So bila orang buat kat situ, dekat situ nama saya terus naik kat situ. Dan saya naik pun dekat platform trade.
1: Itu dia. Bila sebut pasal trade ni, saya jumpa dan saya terpesona melihat apa yang diangkat oleh Iqbal. Dan bila tengok dekat social media tu sendiri, kita tengok Iqbal seorang anak muda yang tampil dengan kelainan. Siapa yang datang dekat Iqbal baca surah Al-Kahfi dan sebagainya, dapat apa mercedah atau dapat souvenir daripada Iqbal sendiri. Cuma Iqbal, bila dah terkenal dekat social media ni, bagaimana cabaran terbesar yang dihadapi oleh Iqbal? Dan mungkin Iqbal uruskan sendiri ataupun isteri juga membantu, macam mana?
0: So dalam social media ni, saya dah download dalam lebih kurang 2 bulan tapi tak pernah pakai pun. Jadi bila first time saya try dalam media sosial ni, and saya post tentang challenge surah kafir ni, dan alhamdulillah masa tu dapat 10,000 lebih kot view, lebih kurang macam tu. Saya macam terkejut lah, kan. Ramainya, rupanya ramai yang minat lagi, kan. Tapi orang tak tahu kalau baca surah kafir ni, buat challenge ni, apa yang dapat sebenarnya, kan. Kat situ saya selitkan sendiri saya punya tulisan jawi, macam mana saya perjuangkan tulisan jawi dekat situ. Jadi alhamdulillah dekat situ dapat menarik minat ramai golongan. Bukan setakat Gen Z sahaja, tapi golongan milenial pun ada. Ramailah kiranya, semua golongan memang berminat dengan apa yang saya buat. Jadi challenge tu saya macam, saya nak buat sampailah, insyaAllah, sampai akhir nafas, insyaAllah, kan, untuk challenge tu, kan. Jadi bila dah dapat satu kat social media tu, ikutkan cabaran tu, sebenarnya social media ada sangat pun. Dia cabaran, dia lebih kepada saya punya sendirilah. Challenge tu datang kepada diri sendiri. Kalau untuk social media, tak ada cabaran. Sebab social media ni, ikutkan, memang saya terkejut. Sebab dia punya sambutan terlalu tinggi. Sebab saya dah buat ni 4 tahun, kan. Jadi dah 4 tahun tu memang saya tak ada target apa-apa pun. And then bila dah sampai satu masa tu dia dah viral, saya macam, betul ke saya viral ni, kan. Saya tak percaya sebenarnya mula-mula viral. Lepas tu saya tanya Wash, betul lah, dah viral lah, kata, kan. Berarti alhamdulillah dah viral, kan, sebab kita dah usaha sampai 4 tahun, orang tak kenal dan orang dah kenal sekarang. Dan bila orang dah kenal tu, saya bukan nak orang kenal saya, tau. Saya nak orang kenal siapa yang perjuangkan tulisan jawi, dan siapa itu nukilan tulisan. So memang saya banyak orang kata, kalau saya ikutkan fokus saya ataupun target saya, kan, bila orang dengar nukilan tulisan, orang tahu yang ni budak orang tu intai ni yang buat tulisan jawi tu. Dia macam tu. So salah satu branding juga untuk saya, kan. Jadi bila dah dapat social media, dah sampai tahap macam tu, saya macam terkejut. Lepas, sebab rezekinya datang bertubi-tubi. Lepas satu akhbar ada masuk, siaran televisyen pun saya ada masuk. Jadi rezeki tu datang after saya dah kahwin lah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi orang kata rezeki kahwin, kan. Saya pun macam tak percaya, kan, betul ke rezeki kahwin, kan. Tapi lepas kahwin tu alhamdulillah akhbar panggil, televisyen pun panggil, dan sampailah sekarang ni saya ada di radio Salam FM. Yes, terima kasih juga kepada Salam FM sebab jemput saya dan dapat kenal saya daripada media sosial juga, kan. Jadi alhamdulillah, dan apa yang saya tak impikan pun selama ni tercapai. Ni yang dikatakan selalu sebab ayah banyak kali pesan lah. Sebab ayah banyak kali pesan, rezeki tu kita tak tahu pun sebenarnya. And perjuangan je. Sebab memang saya cakap dengan ayah, sebab saya dah perjuangkan 4 tahun ni, tak boleh sebenarnya. Memang tak boleh. Itulah cabaran dia. Cabaran Sanjawi ni tak boleh survive sebenarnya. So kalau siapa-siapa yang nak perjuang ke Sanjawi, tolong ada minat and then terniatkan benda tu sebenarnya. Kita nak buat pahala and then kita nak, apa yang niat kita mula-mula, itulah yang kita fokus sampai akhir.
1: Okay, Iqbal, sedikit sebelum kita berehat, selepas Iqbal dah mempromosikan di media sosial dan sebagainya untuk penulisan Jawi ni, ada tak orang luar dari Teluk Intan yang datang? Dan kalau sebut pasal orang luar ni, antara yang menemui Iqbal, antaranya orang dari mana?
0: Okay, sejujurnya lah, tuan kan, sejujurnya yang ramai yang datang dekat saya semua orang luar.
1: Oh, iya ke?
0: Ya, betul. Sebab apa tahu? Sebab Teluk Intan ni dia salah satu tempat pelancongan yang mana Menara Condong. Dan Menara Condong ni dia bukan biasa-biasa tau sebenarnya. Kalau orang dengar Menara Condong, oh kat Teluk Intan biasa-biasa je kan Menara Condong. Sebenarnya Menara Condong ni dia one of the bangunan yang terpelik di dunia, worldwide. Yang mana bangunan yang condong di dunia. Number one is Pisa dekat Itali, and number two is Menara Condong lah, Leaning Tower. So dan Leaning Tower ni, Menara Condong ni di bawah UNESCO. UNESCO ni sangat besar tau tuan. Dia bukan kecil-kecil tau. Dan kalau di bawah UNESCO tu maksudnya apa tau? Maksudnya orang, bukan setakat orang luar daripada Malaysia, orang luar maksudnya turis memang akan datang ke Menara Condong Teluk Intan untuk tengok. Kalau tak sampai Itali, memang mereka akan sampai ke Teluk Intan. Jadinya ramai orang luar yang datang dekat saya, ramai orang luar yang support saya. Jadi yang buatkan ramai orang luar yang datang dekat saya sebab apa? Sebab antaranya cuti sekolah lah. Cuti sekolah, tak pun cuti perayaan. Kalau cuti Aidilfitri lagi ramai. Sebab apa? Sebab orang kampung semua balik. Sebab sekarang orang Teluk Intan boleh kira dah ramai yang dah berhijrah ke bandar. Jadinya bila waktu musim raya, memang orang Teluk Intan semua balik. Time tu lah yang ramai. Bila nak dikatakan orang Teluk Intan yang paling ramai tu bila time raya. Selebihnya semuanya orang luar. Dan orang luar tu nak dikirakan semualah. Saya dah saya dah jumpa dan saya dah, yang dapat tulisan saya dah ramai. Kiranya Sabah Sarawak pun dah dapat juga. Sabah Sarawak. Dan kalau nak ikutkan turis pun, turis Korea pun dah pernah dapat. Turis Russian pun dah pernah dapat. So tulisan saya bukan setakat dalam Teluk Intan saja, tapi alhamdulillah setakat ni satu Malaysia dah sampai. Dan saya punya, saya pun dah pernah post dah Sabah Sarawak dah banyak kali dah. And then insyaAllah saya tengah target sekarang ni untuk dapat market ke luar negara. Itulah target saya insyaAllah.
1: Sebenarnya Iqbal tak perlu pun datang ke Lembah Kelang ataupun di Kuala Lumpur kan, sebab Iqbal berada di tempat yang tepat, di Menara Condong tu sendiri. Menara tu sendiri pun satu lokasi yang sangat strategik dan agak pelik.
0: Betul.
1: Dan ia dilawati oleh ramai orang pelancong luar negara.
0: Betul.
1: Tahniah diucapkan untuk Iqbal. Iqbal, panjang lagi nak tanya, kejap saja lagi kita akan kembali semula. Teruskan bersama kami dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM, salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam untuk semua.

0: Ini alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyaranjakim.
2: Sayyidul Istighfar. Allah.

0: أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
2: Hari ini budaya hedonisme sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini, kita belajar dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
5: Hiburan berterusan Salam FM.
6: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Kisah minggu ini satu kisah yang sangat menarik, khusus buat generasi muda, mendekatkan diri tentang penulisan jawi. Dan dalam masa yang sama juga, bagaimana penulisan jawi ini boleh mengubah daripada satu karier menjadi seorang duta yang mempromosikan Menara Condong Teluk Intan. Bersama dengan kami ketika ini, nukilan tulisan atau nama sebenarnya Iqbal Rizkan bin Ruslan. Iqbal,
7: ya, ya saya.
6: Kita dah cerita panjang tentang bagaimana Iqbal bermula, penerimaan masyarakat, sambutan masyarakat dan bagaimana ia memberikan impak kepada penduduk di Teluk Intan. Dalam masa sama juga, saya difahamkan Iqbal ada mengusahakan perniagaan lain.
7: Betul.
6: Selain daripada penulisan jawi. Mungkin Iqbal boleh kongsikan bagaimana Iqbal mengurus masa dan membahagikan masa antara kedua-dua perniagaan ini sendiri.
7: Okey Tuan, jadi macam mana saya menguruskan masa? Sebenarnya saya minat dalam bidang berniaga. Sebab ayah saya, dia berniaga di Pasar Karat di Teluk Intan.
6: Oh, okey.
7: Yeah. So ayah saya ni dia more to antique. Dia minat barang-barang antik. Jadi bila ayah berniaga tu, saya dah start follow ayah berniaga daripada saya kecil lagi. Daripada saya kecil tadi, saya belajar ilmu-ilmu perniagaan semua daripada lapangan kat tempat ayah saya berniaga lah. Jadi saya jumpa customer, saya jumpa ramai orang. Jadi macam mana nak communication dengan customer semua kan. Jadinya untuk masa ni sebenarnya free time. Untuk yang dalam perniagaan ni memang free time. Kita uruskan masa kita sendiri. Dan macam mana kita nak bahagikan masa kita dalam perniagaan, dalam kita punya pengurusan dalam keluarga dan dalam apa yang kita kita punya planning future, for the future lah, untuk masa depan. Jadi untuk pengurusan masa ni, saya banyak menulis jawi, mostly ni dalam waktu-waktu tahajud, dalam pukul 3 hingga sampai subuh lah. Sebab waktu-waktu tu dia macam saya seorang-seorang. Okay, sebab saya seronok, saya suka menulis jawi dan juga saya suka banyak buat order-order yang saya dapat daripada customer. Alright, saya banyak buat dalam umur pukul 3 hingga ke subuh. Sebab time tu saya rasa macam saya ada diri saya sendiri dan juga saya dengan Tuhan. Tuhan. Dua tu je. Saya rasa macam memang satunya idea lah. Sebab kalau orang tanya saya macam mana nak buat order ni, boleh siap berapa hari kan apa semua kan. Kalau untuk Sanjawi, insyaAllah saya boleh siapkan secepat yang mungkin. Tapi untuk kalau ada lukisan, ada lukis-lukis bunga-bunga ke bambu-bambu ke, dia akan take time sikit. Sebab yang tu kena pakai idea. Jadi tulisan Jawi ni sebenarnya saya banyak pakai idea. Jadi bila yang mana bila orang tanya saya tulisan ni, tulisan khot jenis apa kan, so saya tak boleh jawab sebenarnya. Sebab khot ni dia ada macam-macam jenis. And then saya buat tulisan Jawi ni memang ikut kepada saya punya design sendiri. Dan itulah masa yang saya habiskan dalam masa 4 tahun ni. Jadinya masa saya habiskan, 1 bulan saya belajar abjad, alif sampai ya. 1 bulan saya belajar macam mana nak sambungan. 1 bulan lagi saya belajar macam mana design dia. So ada 3 bulan saya belajar. Jadi alhamdulillah setakat dah 3 bulan saya belajar ni, dan pengurusan masa sekarang ni, waktu tahajud tu saya menulis Jawi. Dan bila waktu siang, start daripada subuh sampai ke petang, dalam around lepas asar macam tu, saya dengan perniagaan saya lah. Jadinya orang kata kalau bidang niaga ni seronok lah kan. Ada apa masa free time sebenarnya. Tidak. Bila dah dalam bidang perniagaan ni, tak pun buat tulisan Jawi ataupun kita buat antara seni lah kan, dia sebenarnya 24/7. Jadi tak ada tidur, tak ada rehat. Tapi kalau kita nak rehat pun, adalah rehat sekejap-sekejap kan. Jadinya rehat tu memang untuk masa saya dengan family, masa saya untuk berehat itu sahaja. Yang lain-lain tu memang saya sebenarnya, saya tak tidur diam. Sebab kalau saya duduk diam nanti saya jadi macam saya tak tahu nak buat apa. Sebab saya more kepada minat saya. Jadi minat saya sekarang ni ada 3. Saya minat dalam bidang perniagaan, saya minat dalam bidang seni tulisan Jawi, dan juga saya minat dalam bidang pelancongan. Jadi 3-3 tu lah ada antara karier saya sekarang ni lah. Jadi kalau orang tanya saya karier sekarang ni sebagai apa, sebenarnya banyak. Bila dalam karier ni, saya banyak saya punya karier. Tapi asalkan rezeki tu berbalik kepada family, dan asalkan rezeki tu halalan toyiban, saya buat je mana-mana. Itulah pun semasa saya.
6: Percaya rezeki Allah tu di mana-mana. Betul. Dan dalam masa sama juga, kita jangan lupa kepada pencipta kita, dari segi amal ibadah kita, solat kita dan sebagainya. Baik Iqbal, yang menarik kita nak tahu juga tentang Iqbal, mungkin ada perancangan masa akan datang, perancangan panjang Iqbal selepas bersama dengan masyarakat penduduk di Teluk Intan. Perniagaan ini juga apa yang diusahakan ini juga sekarang ni lah pun merata. Betul. Dikenali di seluruh Malaysia khususnya. Betul. Dan juga pelancong luar negara juga mengenali. Mungkin ada perancangan yang Iqbal fikirkan untuk akan datang?
7: Apa sayangan untuk yang masa hadapan, banyak sebenarnya tuan. Salah satu yang saya merancang sekarang ni, saya nak cukupkan 10,000 orang dapat saya punya tulisan pendakwaan. So maksudnya challenge tu 10,000 orang. Setakat ni dalam 4 tahun ni, alhamdulillah dah lebih kurang dalam 5,000 orang lebih lah dari datang saya selama 4 tahun ni. Jadi saya punya perancangan masa depan tu, challenge untuk Suara Kafi, saya nak dapat, saya nak bagi percuma saja pendakwaan sesiapa yang mahu Suara Kafi, 10,000 orang. And then saya kalau boleh, saya nak dapatkan jemputan. Sebab yang ini adalah salah satu impian jugalah. Maksudnya apa tahu, jemputan daripada mana? Daripada akhbar, siaran televisyen tu, bukan daripada saya punya perancangan. Ini semua perancangan Tuhan. Tapi perancangan saya sendiri, saya kalau boleh, kalau dapat, ada rezeki lah. Ada rezeki yang mana dengar radio Salam FM, yang mana tengok saya punya media sosial. Saya punya impian, saya nak orang jemput ke wedding untuk saya bagi penanda Quran untuk tetamu-tetamu yang datang. Yes, macam mana orang jemput viola, violin, orang jemput penyanyi kan. Tapi saya tak pernah tengok lagi dalam Malaysia ni, ataupun kat seluruh lah kat dunia ni, yang berjemput penulis Jawi untuk menulis nama tetamu yang hadir. Itu adalah salah satu impian saya lah. Dan saya pun banyak banyak jugalah saya fokuskan dalam saya punya media sosial kan. Dalam itu saya banyak kali post, saya akan tanyalah, tak ada siapa-siapa ke yang berminat untuk menjemput penulis Jawi kan, untuk bagi souvenir kat tetamu. Sebab orang tak buat, orang tak pernah buat. Salah satunya sebab apa saya nak orang jemput dekat wedding yang diorang buat, sebab dekat situ dah cover ramai. Kalau jemputan dalam 3,000 orang, dah cover 3,000 orang akan dapat. Jadinya saya punya penulisan tu akan lagi ramai orang tahu. Dan alhamdulillah penulisan Jawi tu akan tersebar secara sendiri. Bila orang dapat penanda Quran waktu kat tulisan Jawi, orang akan teringat balik, ish, dah lama lah tak tulis Jawi kan. And then bukan setakat orang tengok tulisan Jawi saja, orang akan dapat penanda Quran tu, dah boleh dapat boleh gantikan penanda Quran yang baru. Kan? Sebab kalau dapat penanda Quran ni, salah satu sebab saya buat penanda Quran, saya bagi percuma sebab apa tau, sebab ramai yang dah lama tak buka Quran. So bila dapat penanda Quran baru ni, dia ada salah satu sebab orang nak buka Quran balik.
6: Semangat.
7: Betul. Bila sebab Quran, dia bila orang nak buka Quran, dia tak ada something yang orang akan datang nak tengok Quran selain daripada hidayah lah. Bila saya fikir balik, kenapa saya nak, macam mana saya nak orang balik kepada Quran, saya bagi percuma penanda Quran. Jadi orang akan semangat balik sebab ada nama dia orang kat situ. depan Jawi, belakang Rumi. Dan benda tu dia orang akan ingat nanti. Oh, nanti dapat penanda Quran ni daripada Chinese Surah Kahfi. Setiap kali buka Quran, dia orang akan ingat challenge. Dan setiap itulah semangat dia orang boleh hafal Quran sebenarnya. Bukan untuk masyarakat, untuk saya sendiri juga sebenarnya. Sebab kita nak buka Quran ni senang sebenarnya, dalam handphone pun dah ada dah kan. Cuma kita nak memupuk kembali Quran ni sebagai pembimbing hidup kita, bukan kepada media sosial. Sebab sekarang ni ramai orang dah hidup dengan media sosial, bukan dengan Quran. Orang dah lupa dengan Quran. Sebenarnya hidup dengan Quran ni lah sebenarnya yang lebih bagus, dan itulah pendirian hidup kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam. Dan Quran ni juga sebenarnya banyak ajar saya tentang kesabaran kan, dalam struggle hidup kan. Hidup kita ni bukan semata-mata mencari rezeki, hidup kita semata-mata bukan semata-mata mencari duit sebenarnya. Hidup kita sebenarnya apa yang kita boleh bagi kepada diri kita sendiri, kepada agama kita. Dan saya bukan orang yang baik, tapi insyaAllah saya cuba beri yang terbaik, saya bagi yang terbaik untuk agama saya sendiri. Itu yang saya boleh perjuangkan.
6: InsyaAllah. Menarik dengar anak muda dia berfikiran jauh, dan ia bukan hanya untuk diri dia tetapi untuk agama dan juga bangsa kita. Dan Iqbal, kita berada di penghujung untuk rancangan Al-Kisah. Mungkin ada kata-kata nasihat ataupun kata-kata semangat buat mereka yang cuba mendekatkan diri dengan penulisan Jawi, dan masa sama juga menyukai dan mencintai tulisan Jawi ini sendiri. Mungkin kata-kata semangat ataupun kata-kata terakhir untuk mereka.
7: Okey, kata-kata saya ini dah lama dah saya simpan.
6: Nak dengar juga tu.
7: Okay. Sebab kata-kata ni, sebab kepada haid umur saya, golongan umur saya sekarang ni kan, yang generasi sekarang ni, untuk penulisan Jawi, kepada generasi sekarang ataupun generasi yang terdahulu, sebenarnya penulisan Jawi ni dah sangat-sangat tenat. Sebab apa? Sebab kalau kita bagi ambil contoh yang paling dekat, pergilah tengok dekat simbol papan tanda jalan ke, papan tanda dekat lebuh raya ke mana, ada lagi tak penulisan Jawi? Dah tak ada dah. Right? Kalau saya tak mulakan Sunan Jawi dan kalian juga tak mulakan Sunan Jawi, akan sampai satu masa nanti Sunan Jawi ni akan pupus. Begitu sahaja. Dan kalau siapa, tak ada siapa yang nak perkasakan Sunan Jawi, maruahnya akan tak terbela lah. Dan kepada semua yang mana baru nak mula buat apa-apa saja dalam hidup, alright, salah satu berkat ibu ayah. Alright, doa ibu ayah, itu yang paling penting lah. Doa ibu ayah jugalah yang saya sampai ke tahap ni. Okay, dan juga doa sebagai doa daripada isteri. Okay, perjuangan saya ni, kalau siapa-siapa yang nak berjuang, siapa-siapa yang ada perli ke, anyone yang memula daripada bawah, macam mana saya memula daripada jalanan, right, manusia akan sentiasa bercakap lah. Masyarakat saya bercakap, tapi jangan risau, apa yang kita buat, teruskan niat kita, dan insyaAllah semua sekali apa yang kita buat, Tuhan nampak. Tuhan ada. Alright, cumanya kita nak tahu proses tu sampai tahu tahap yang kita nak, kita tak tahu bila. Alright, dan yakinlah Tuhan tu ada. Dan sebagai seteruk mana pun kita sebagai manusia, sejahat mana pun sebagai manusia, insyaAllah Tuhan sentiasa nak kita ke jalan yang lurus lah. Okay? Jadi apa-apa pun nak buat, babitkan ibu ayah, babitkan Tuhan, insyaAllah kita punya hidup akan sentiasa tenang. Okay? Jangan kejar dunia sangat, sebab dunia ni sementara je. Right? Kejarlah selepas dunia. Sebab kalau kejar dunia, memang takkan habis. Okay? Kalau kita kejar safta daripada dunia, insyaAllah kita akan kekal selama-lamanya lah. Right? Dan juga jangan risau, okay? Kita semua manusia. Kita bukan Tuhan. Jadi kita semua manusia, kita anggap saja kita semua ni berperjuangkan hidup masing-masing, perjuangkan rezeki masing-masing, perjuangkan family masing-masing, dan satu sebab yang kita perjuangkan, sebab Tuhan itu saja. Yang kita manusia, itu saja.
6: Okey, Iqbal, yang terakhir, bagaimana orang mungkin pada ketika ini nak berjumpa dengan Iqbal apabila ketika ini mendengar rancangan ini sendiri, lepas ni mungkin dah berminat nak dekat dengan penulisan Jawi dan nak jumpa Iqbal sendiri dengan nama penanya nukilan tulisan ni di Teluk Intan. Macam mana?
7: Okey, siapa-siapa yang nak bertemu saya secara live. And kadang-kadang ramai orang tak percaya saya, sebab bila tengok daripada paras rupa saya, betul ke penulis Jawi ni kan? Macam bukan penulis Jawi je. Okey, kepada semua koma-koma yang mana nak tengok secara live saya menulis Jawi, boleh datang ke Dataran Menara Chuan Datuk Intan. Okey, saya akan ada dekat Dataran Menara Chuan Datuk Intan setiap hari Sabtu, sekiranya bukan cuti persekolahan ataupun cuti perayaan. Kalau cuti persekolahan atau cuti perayaan, saya akan ada setiap hari. Dan bergantung kepada keadaan cuaca jugalah, sebab saya berniaga dekat situ, memang tiada kemah. Jadi outdoor. Kalau kamu datang tanya ribut ke taribut tropika taufan ke, janganlah datang, terbang le barang-barang semuanya. Okey, jadi boleh datang setiap hari Sabtu di Tataran Menara Condong Teluk Intan, insyaAllah. Dan siapa-siapa yang nak menjemput untuk saya menulis Jawi, untuk wedding ke, untuk event ke, dan saya target sekarang ni, insyaAllah doakan saya boleh sertai pesta buku atas sebesar Kuala Lumpur, PBAKL. Itu antara salah satu cita-cita saya lah. Sebab dekat situ semua power-power. Kan? Saya cuma nak masuk sebagai seorang penulis jalan perjalanan je. Mm-hmm. Jadi saya insyaAllah doakan, mana tahu rezeki saya tahun depan boleh join PBKL. Dan komo jangan lupa, sebenarnya penulis jawi ramai. Mm-hmm. Right, terlalu ramai, tolonglah ambil tahu siapa penulis jawi di Malaysia, penulis khat yang profesional di Malaysia. Right, jadi jangan babitkan nama nukilan tulisan untuk tulisan khat, sebab saya bukan profesional untuk tulisan khat. Saya cuma, matlamat saya hanyalah perkasakan tulisan jawi dan memutabatkan kembali maruah tulisan jawi. Itu sahaja.
6: InsyaAllah. Kita doakan yang terbaik untuk Iqbal. Dan selamat pengantin baru juga, walaupun dah setahun sebenarnya.
7: Terima kasih.
6: Tapi nampak kemesraan tu sangat-sangat orang kata sangat menarik lah untuk kita saksikan. Iqbal, kita berada di penghujung rancangan untuk Al-Kisah. Terima kasih atas kesediaan bersama kami di Salam FM. Dan diharapkan apa yang Iqbal sampaikan di sini dapat menjadi pedoman untuk semua pendengar Salam FM. Dan dalam masa sama juga, mula mencintai penulisan jawi. Baik saudara, sehingga kita berjumpa lagi untuk setiap minggu dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua. Ma'assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itu dia tadi, sebuah kisah daripada figura yang hebat dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Semoga rancangan ini dapat mendidik jiwa kita agar dapat memperbaiki diri dan membantu untuk pembangunan ummah di Malaysia. Al-Kisah, setiap figura mempunyai kisah.

0: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Tu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
1: Salam FM, hashtag Penyiaran Cakim.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
2: Johor 95.6.
3: 102.5 di Melaka.
4: Five.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kita bertemu di tanggal 14 Muharram 1448 Hijri, 30 Jun 2026 Masihi. Semoga hari ini hari yang baik-baik saja untuk kita semua. Teruslah untuk kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala hari ini diberi nikmat untuk kita bangun di pagi Selasa. Alhamdulillah ya. Dan mungkin ada yang belum lagi, belum tidur ke, dah bangun awal ke. Mungkin ada yang menonton perlawanan Piala Dunia antara Jerman dan juga Paraguay sekarang ini. Keputusannya sebelum separuh masa pertama, belum lagi masuk separuh masa pertama, 0-1, 0 Jerman, 1 Paraguay. Saya dah menjadi pengulas pusukan bola. Bukan, sebab depan saya adalah kaca TV di saluran OK. Boleh tonton keseluruhan perlawanan Piala Dunia di saluran RTM, insyaAllah. Kita promote jugalah, alhamdulillah, sebab kita bersama dengan keluarga RTM. Dan pada pagi ini kita nak akan bawakan kepada saudara untuk sama-sama dengarkan Tamadun Islam. Dan 5.30 minit pagi, Kalamullah akan bersama kita. Salam FM, salam untuk semua.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradhi pada hari ini dalam segmen Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh yang istimewa. Beliau ialah Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, seorang bangsawan Quraisy yang menukar kemewahan dunia dengan kezuhudan yang tiada tara. Nama penuh beliau ialah Uthman bin Maz'un bin Habib bin Wahab bin Huzafah bin Jumah Al-Qurashi Al-Jumahi. Beliau berasal daripada Bani Jumah, salah satu kabilah Quraisy yang berpengaruh dan dihormati di Mekah. Beliau lebih dikenali dengan gelaran Abu Sa'ib, bersempena dengan nama anak sulungnya, Sa'ib bin Uthman, yang juga seorang pejuang Badar. Keluarga Uthman bukanlah keluarga biasa. Beliau merupakan saudara ipar kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, di mana kakaknya Zainab binti Mad'un merupakan isteri kepada Sayyidina Umar. Malah anak-anak saudaranya termasuklah tokoh besar seperti Abdullah bin Umar dan Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Sejak zaman jahiliah lagi, Uthman bin Mad'un dikenali sebagai insan yang memiliki jiwa yang bersih. Beliau merupakan antara individu yang mengharamkan arak ke atas dirinya sendiri sebelum Islam yang mewajibkannya, kerana beliau melihat arak hanya merosakkan akal dan maruah manusia. Apabila dakwah Islam muncul, beliau merupakan orang yang ke-14 memeluk Islam, menjadikannya antara kelompok As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau memimpin gelombang pertama hijrah ke Habsyah demi menyelamatkan akidah. Beliau merasai kepahitan hidup sebagai pelarian, namun hatinya sentiasa terpaut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah yang menyentuh hati adalah apabila beliau kembali ke Mekah dan berada di bawah perlindungan Al-Walid bin Al-Mughirah, melihat sahabat-sahabatnya yang lain diseksa manakala beliau hidup selesa dalam perlindungan. Uthman merasa malu. Beliau berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku berada di bawah perlindungan seorang musyrik, sedangkan saudara-saudaraku diseksa adalah satu kekurangan yang besar bagi diriku." Beliau dengan berani melepaskan perlindungan tersebut. Lalu matanya ditumbuk oleh kaum musyrikin sehingga lebam. Apabila ditanya adakah beliau menyesal, beliau menjawab dengan penuh izzah, "Mata yang sihat ini sebenarnya cemburu dengan mata yang sakit ini kerana berkorban di jalan Allah." Sumbangan terbesar Uthman bin Mad'un bukanlah dalam bentuk harta, tetapi dalam bentuk disiplin kerohanian. Beliau adalah simbol kesederhanaan dalam Islam. Isterinya Khawlah binti Hakim pernah mengadu kepada Sayyidatina Aisyah tentang suaminya yang terlalu asyik beribadah sehingga mengabaikan keperluan diri. Kisah ini dirakam dalam Musnad Imam Ahmad bahawa Khawlah binti Hakim, isteri Uthman bin Mad'un, masuk menemui isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan penampilannya yang tidak terurus. Maka mereka bertanya kepadanya, "Mengapa keadaanmu begini?" Khawlah menjawab, "Suamiku berpuasa pada siang hari dan bersolat pada malam hari sehingga tidak mempedulikan aku." Perkara ini sampai kepada pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menemui Uthman bin Mad'un dan berkata, "Wahai Uthman, adakah engkau benci kepada sunnahku?" Uthman menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, bahkan sunnahmu lah yang aku cari." Baginda bersabda, "Sesungguhnya aku tidur dan aku bersolat, aku berpuasa dan aku berbuka, aku mengahwini wanita." Maka bertakwalah kepada Allah, wahai Uthman. Sesungguhnya bagi keluargamu ada hak ke atasmu, bagi tetamumu ada hak ke atasmu, dan bagi dirimu ada hak ke atasmu. Uthman bin Mad'un juga merupakan sahabat muhajirin pertama yang wafat di Madinah selepas Perang Badar. Beliau juga merupakan individu pertama yang disemadikan di perkuburan Baqi'. Saat beliau menghembuskan nafas terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghampiri, membongkok dan mencium dahi Uthman bin Mad'un sambil menangis. Para sahabat melihat air mata baginda jatuh ke pipi Uthman. Baginda bersabda, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Sa'id," yakni Uthman, "engkau telah pergi meninggalkan dunia ini dalam keadaan dunia tidak sedikit pun dapat menggodamu." Bahkan apabila putera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ibrahim, yang wafat, baginda bersabda, "Pergilah kamu, Ibrahim, menyusuli pendahulu kita yang soleh, Uthman bin Mad'un." Ini adalah satu pengiktirafan yang tertinggi bagi seorang hamba. Semoga cebisan sejarah ini membakar semangat kita untuk terus istiqamah dalam mencari keretaannya, sebagaimana teguhnya Uthman bin Mad'un sehingga ke nafas yang terakhir. Sehingga berjumpa lagi dalam segmen akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 28 hingga 32.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

dan berdoalah dengan berkata, "Wahai Tuhanku, turunkanlah daku di tempat turun yang berkat, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat."

Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda yang mendatangkan iktibar, dan sesungguhnya kami tetap menguji hamba-hamba kami.

0: tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
3: Alhamdulillah kembali bersama Anais Mi Amri. Dan kita nak kongsikan kepada saudara juga ilmu yang tepat. Ialah benteng terbaik daripada kekeliruan. Kita nak ajak saudara-saudari sekalian pendengar-pendengar Salam FM untuk sertai Jakim 360. Soal apa sahaja dan ketahui cara mengenali ciri-ciri ajaran sesat secara santai, terbuka dan juga berfakta bersama panel jemputan yang dibawakan, iaitu Profesor Madya Dr. Azmil bin Zainal Abidin, yang merupakan Profesor Madya Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, dan panel pakar akidah PPA Jakim, bersama dalam Jakim 360 soal apa sahaja. Topiknya jangan sampai terjerat, kenali ciri ajaran sesat seperti yang saya kongsikan bersama dengan moderator. Ni sahabat saya yang terbaik, insyaAllah, alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz Hamdan bin Muhammad dari UKK ataupun Unit Komunikasi Korporat Jakim. Bila? Ia akan berlangsung esok pada 1 Julai 2026 hari Rabu, 10 pagi hingga 11 pagi di platform My Jakim. Boleh stream My Jakim insyaAllah. Di sana akan diadakan live ataupun secara langsung tersebut, dan boleh kita ajukan persoalan semasa secara langsung tersebut insyaAllah. Boleh komen saja, mungkin ada persoalan yang ingin kita sampaikan kepada panel kita, insyaAllah pakar kita untuk sama-sama menjawab persoalan kita lah, dan persoalan-persoalan yang dibawakan oleh moderator pada esok hari, insyaAllah. 10 hingga 11 pagi, Jakim 360 soal apa sahaja. Bawa topik yang memberi kongsikan, jangan sampai terjerat, kenali ciri ajaran sesat. Kita dengarkan Ustaz Zul, Barakah Al-Quran. 5.40 minit pagi, kita dengarkan halaqah hadis kehebatan orang alim. Salam FM, salam untuk semua.

0: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kedua di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah tajuk kehebatan orang yang alim. Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun asyaddu 'ala asyaitani min alfi 'abid. Rawahu Ibnu Majah. Daripada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang alim lebih kuat pengaruhnya atau lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 'abid, yakni orang yang tidak alim dan juga merupakan ahlul ibadah. Pengajaran hadis yang dapat kita ambil, Imam Mubarak Furi, dia menjelaskan mengapa seorang yang alim lebih ditakuti oleh syaitan. Yang pertama, kerana orang yang alim itu dia dapat membongkar tipu daya syaitan. Ahli ibadah mungkin tertipu dengan bisikan syaitan yang menyamar untuk memberikan ilham, tetapi ahli ilmu dapat mengenal pasti tipu daya tersebut melalui neraca syariat. Yang kedua, menjaga ummah. Ahli ibadah, dia hanya menyelamatkan dirinya sahaja dengan ibadah yang ada pada dirinya. Manakala ahli ilmu menyelamatkan orang lain daripada kesesatan yang dibawa oleh syaitan. Yang ketiga, kualiti ibadah. Syaitan lebih mudah merosakkan salat ataupun niat ahli ibadah yang jahil, yang tidak alim, berbanding dengan ahli ilmu yang mengetahui ibadah itu daripada segi rukunnya, syaratnya serta pembatal kepada amalan ibadah itu. Semoga Allah Ta'ala lembutkan hati kita untuk berubah dan kuatkan langkah kita untuk istiqamah. Moga setiap ilmu yang didengar pada hari ini menjadi saksi kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala A'lam.
1: #penyiaranjakim.
3: Untuk malam ini juga panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.54 pagi. Untuk saudara nak dapatkan waktu solat yang sahih lagi tepat, boleh layari esolat.gov.my.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Tapak Masjid Al-Buhari di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur ini didirikan atas tanah wakaf almarhum Sultan Abdul Samad. Kemudiannya diamanahkan kepada Said Lail Shah Buhari untuk membina sebuah surau yang diberi nama Babul Jannah. Pun begitu, perjalanan masa dan keperluan karya setempat, surau berusia lebih 147 tahun terpaksa dirobohkan bagi memberi laluan kepada pembinaan Masjid Al-Buhari pada tahun 2014. Selang 2 tahun selepas itu, Masjid Al-Buhari Kuala Lumpur siap sepenuhnya dengan beridentitikan 2 menara yang diadaptasi daripada Masjid Nabawi serta kubah utama yang diimport khas dari Itali. Terdapat 2 dewan solat yang boleh menampung sehingga 1,600 jemaah dalam satu masa. Jumlah ini biasanya akan bertambah sekali ganda apabila tiba solat Jumaat. Ini kerana lokasi yang strategik berhampiran dengan premis pejabat, pusat komersial serta kompleks membeli belah menjadikan Masjid Al-Buhari Kuala Lumpur titik tumpuan untuk persinggahan beribadat bagi umat Islam dari seluruh pelosok negara mahupun pelancong luar. Selain daripada mudah diakses oleh pengangkutan awam, masjid yang siap pada tahun 2016 ini sentiasa dipelihara kemuliaannya dengan program-program mengimarahkan masjid dengan harapan agar Masjid Al-Buhari kekal menjadi titik tumpuan ramai seperti mana yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Masjid-masjid yang paling disukai Allah, ahlinya orang yang pertama masuk menjadi orang yang terakhir keluar meninggal

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Setiap orang Islam wajib menunaikan solat lima waktu. Perkara pertama yang akan dihisap di akhirat kelak ialah solat kita. Nabi Muhammad SAW membandingkan orang yang solat lima waktu seperti mana orang yang mandi lima kali sehari. Dirinya menjadi bersih dan suci. Selain itu, solat juga dapat mencegah kita dari melakukan kemungkaran. Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat lima waktu akan mendapat pelbagai ganjaran yang berlipat kali ganda. Namun, apakah cara dan tips untuk menjaga solat lima waktu? Pertama, kita perlulah berdoa kepada Allah agar dikurniakan hidayah dan kerajinan untuk solat. Kedua, pada peringkat awal, kita perlulah mendidik diri kita untuk solat lima waktu walaupun dengan paksaan. Lama-kelamaan, kita akan terbiasa dan mudah untuk mengerjakan solat. Ketiga, kita haruslah berusaha untuk memahami dan menghayati bacaan di dalam solat supaya solat menjadi lebih khusyuk dan juga dapat merasai kenikmatan solat. Seterusnya, Kita juga digalakkan untuk solat di masjid kerana ia dapat mengatasi sifat malas ketika solat secara bersendirian dan mendapat 27 kali ganda ganjaran pahala. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan mendidik anak-anak untuk sama-sama solat berjemaah sejak dari kecil lagi. Kesimpulannya, marilah kita berusaha untuk menunaikan solat lima waktu dan mengajak rakan-rakan kita yang lain agar bersama-sama menjadi hamba Allah yang soleh dan beriman. Selamat beramal.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua.

0: Ala Kulli Hal kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Assalamualaikum dan kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Hari ini hari Selasa 14 Muharram 1448 Hijri, 30 Jun 2026 Masihi. Boleh dengarkan kami di Baklang frekuensinya 91.1 dan juga di Johor dan Negeri 95.6. Ana Ismi Amri kembali di pagi salam 4 hingga 8 pagi. Semoga insya-Allah pagi ini menjadi penguat semangat untuk kita lakukan rutin harian kita lah. Ada yang bekerja, ada yang belajar, ada yang mungkin hari ini bersukan mungkin, ada sukan sekolah ke, ada yang mungkin di peringkat college, universiti dan juga sebagainya, ada yang mewakili negeri, negara ke. Sekarang ni negara kita tengok Piala Dunia yang sedang berlangsung sekarang ni, belum selesai lagi antara Jerman dan juga Paraguay. Ada yang menonton saluran OK, saluran RTM, alhamdulillah boleh dapatkan dan juga boleh tonton keseluruhan perlawanan Piala Dunia dengan percuma, insyaAllah. Dan kita doakan semoga Allah bukakan pintu-pintu rezeki buat kita semua pada pagi ini, insyaAllah. Permudahkan segala urusan, setiap detik, setiap perkara yang kita lakukan, insyaAllah. Dan yang paling penting, sentiasa kita ikhlaskan diri kita dalam melakukan segala apa jua lah, mungkin hari yang bekerja dan apa jua yang kita lakukan, kita kena letakkan perasaan ataupun hati yang ikhlas dan juga kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala-galanya. Jangan lupa, ada yang nak mulakan start enjin kereta tu, baca doa sebelum kita menaiki kenderaan dan semoga Allah mudahkan perjalanan kita sampai ke destinasi. Jom dengarkan daripada Iwan, pengasih Salam FM. Salam untuk semua.

0: Cari ilmu ni tak kira umur tau. Belajar daripada dalam buayan sampailah ke liang lahat. Ini adalah tuntutan dalam Islam. Allah sayang orang yang cari ilmu. Tapi biar berguru dengan cara yang betul dan biar beramal dengan ilmu yang kita ada. Mudah-mudahan itulah yang kita harapkan. Ya, tambahlah ilmu. Kalau Allah nak bagi kita baik, Dia bagi petunjuk dalam hati kita, dan antara pintu petunjuk itu adalah ilmu. Dan satu daripada pintu untuk kita dapat hidayah dalam kehidupan kita ini ialah dengan ilmu yang kita pelajari.
1: Salam FM.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah, bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah.
3: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
4: Itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha.
5: Menghalang suaminya nak berpoligami.
4: Tak biasa untuk membantahnya.
6: Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni. Hati-hati, Ustaz.
7: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya, 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perasan tak? Ustaz sejak daripada episod pertama tak pernah tinggal untuk mulakan dengan selawat. Kenapa? Ini tajuk kita. Ujian dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat tak tahu dengan nama Nabi. Kalau belum selawat, tolong selawat. Kenapa? Sebab satu hari Nabi naik mimbar, Nabi sebut amin, Nabi sebut amin, Nabi sebut amin. 3 kali Nabi sebut amin. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi engkau naik mimbar, mimbar tau kan tempat nak baca khutbah tu, kenapa engkau sebut amin 3 kali? Salah satunya Nabi kata apa? Malaikat berdoa dan aku mengaminkan. Ada 3 orang yang malaikat doakan dan aku aminkan. Apa 3 orang tu? Antaranya adalah mereka yang hari ini apabila mendengar namamu wahai Muhammad, mereka tak berselawat. Aku, yakni Jibril, mendoakan mereka ni celaka. Jadi orang-orang yang tidak berselawat ke atas Nabi, bila nama Nabi disebutkan, mereka ni celaka. Tahu tak celaka ni apa? Allah, hinalah kita. Maka sebab itulah tajuk kita hari ini, ujian dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah banyaknya mengingat Nabi, banyaknya berselawat pada Nabi. Sebab apa? Bila kita mencintai seseorang, kita akan kerap kali mengulang-ulang nama dia. Maka saya harapkan kita banyak mengulang nama Nabi. Sebab itulah tanda kita hari ini mencintai Nabi. Dan itulah ujian. Ujian ni apa? Tas. Apa tu tas? Inilah tanda bukti bahawa kita ini mencintai Nabi SAW. Banyakkan zikir, banyakkan selawat atas nama Nabi SAW. Baik, malas selawat, malas selawat. Kalau malas selawat, minta maaf, anda tergulung pada orang celaka. Terasa? Kalau terasa masih lagi ada iman, moga-moga dapat berubah dan dapat menjadi lebih baik. Wallahualam.
0: Nidaul Islam # Penyiaran Jakim.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Pagi bersama Ana Ismi Amri, Latazan daripada Heliza Helmi. Kita dengarkan pagi ini di pagi Selasa, pagi yang indah. Alhamdulillah. Jadi di pagi salam kita nak kongsi kepada saudara. Gelak ketawa memang menceriakan suasana. Tak siapa yang tak suka. Kalau sedih pun dapat gelak, gembira. Rasa macam terubat sikit lah kesedihan kita tu kan. Jadi bergurau ni kan, boleh mengeratkan silaturahim dan menggembirakan hati. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bergurau. Namun setiap gurauan baginda sentiasa benar dan yang paling penting sentiasa beradab dan tidak pernah menyakiti perasaan orang lain maupun para sahabat, isteri-isterinya dan juga sebagainya. Hari ini sebenarnya kita sering mendengar ungkapan alah bergurau je kan. Tapi atas nama gurauan tu ada yang ejek pada serupa, ada yang mungkin menghina kekurangan orang lain. Dalam masa sama kadang-kadang kita tak perasan kita buka aib kan. Malah ada juga yang sanggup berbohong semata-mata untuk membuat orang ketawa, ataupun kadang-kadang buat konten kan. Tapi cerita tak benar. Persoalannya, adakah semua gurauan itu dibenarkan? Tapi di manakah batas bergurau yang diajar oleh Islam? Mungkin ada yang nak kongsi kepada kita. Itulah yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Bergurau ada hadnya. Pada pandangan sahabat pendengar kita lah, apakah batas yang perlu kita jaga agar gurauan menjadi penghibur, bukan mengguris hati atau membawa kepada dosa?

03-2288-7111 ataupun WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Sebelum kita nak bawakan Glossary Islam, kita dengarkan Husaini Mahmur, Ritma Perjuangan. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Mafhumnya, gambaran kehidupan orang yang beriman daripada segi kasih sayang, saling bersimpati dan saling mencintai, samalah seperti anggota tubuh yang jika salah satu daripadanya mengadu kesakitan, ia melibatkan seluruh anggota lain yang tidak tidur malam dan akan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
3: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
4: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
2: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Islam.
1: Ilmu birra'i. Ilmu birra'i bermaksud ilmu yang didapati dari melihat dan perhati, seperti melihat kejadian ciptaan Allah SWT.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, alhamdulillah, 6.45 minit pagi di waktu yang ketiga tugasan Nabi edisi hari ini. Kita nak kongsi-kongsi juga tentang penerbit perlu lebih cermat terbit buku agama libat teks Al-Quran. Jadi Jakim menggesa Majlis Buku Kebangsaan Malaysia agar sentiasa mengingatkan semua penerbit supaya cermat dan berhati-hati apabila menerbitkan buku yang mengandungi teks Al-Quran dan hadis. Ini kongsi daripada Ketua Pengarah Jakim, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, yang mana perkara tersebut susulan kontroversi kesilapan ayat suci Al-Quran dalam sebuah buku agama yang ditulis oleh seorang pempengaruh baru-baru ini. Jadi beliau berkata setiap penulis perlu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungan buku yang dihasilkan. Selain daripada itu, semua penerbit buku berunsurkan agama perlu melantik pasukan pakar serta kaki tangan berkelulusan pengajian Islam untuk menyemak kandungan agama sebelum diterbitkan. Ini perkongsian daripada Ketua Pengarah Jakim sendiri. Ini satu mekanisme yang terbaik jugalah untuk dilakukan. Langkah ini penting bagi memastikan ketetapan fakta serta memelihara kesucian ayat Al-Quran dan hadis tersebut, insyaAllah. Jadi kita sama-sama untuk, yalah, kalau kita bukan berada dalam bidangnya, dan dalam masa sama jika kita menulis tentang buku agama yang mempunyai hadis Al-Quran dan juga sebagainya, saya rasa saranan daripada Ketua Pengarah Jakim ni amat terbaiklah, ya, untuk kita lakukan dan laksanakan. Kita di Salam FM ni pun, radio yang beroperasi ni pun mempunyai seorang yang menjaga kandungan kami sebenarnya, iaitu Ustaz Rahimi Piramdi. Beliau lah yang menjaga kandungan-kandungan kami, menyimak setiap soalan, setiap apa jua yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit sebelum dibawakan ke siaran, sama ada secara langsung mahupun secara rakaman. Jadi begitu jugalah apabila dilihat dalam konteks buku ini. InsyaAllah, moga yang terbaik kita doakan. Dan ini juga ada satu peringatan jugalah untuk kita semua. Kita dengarkan Afad and Friends, Rindu Bilal, Salam FM, salam untuk semua.

0: Besar untuk semua.
1: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Baik, di penghujung waktu yang ketiga. Dan selepas ini kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan utama 7 pagi. Bagi kita dengarkan berita dari dalam dan juga luar negara. Serta berita sukan. Bergurau ada hadnya. Bagi ataupun setiap orang ni memang suka bergurau lah. Kita bergurau dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan rakan-rakan. Kita banyak masa dengan rakan-rakan di tempat kerja kan, pejabat dan juga sebagainya kan. 5 hari bersama, Isnin hingga Jumaat. Ada yang bekerja Ahad hingga Khamis. Jadi suasana tu bila bergurau ni dia lebih ceria lah. Hubungan menjadi lebih rapat dan hati, yelah, mesti akan rasa tenang sebab kita bergurau tu. Namun tak semua gurauan tu membawa kegembiraan. Ada gurauan yang kadang-kadang buatkan orang ketawa, memanglah kan. Ada yang masa sama mengguris hati, menjatuhkan maruah, ataupun kadang-kadang menyebabkan permusuhan, gaduh pula kan. Gurau-gurau gaduh, itulah, jangan gurau lebih-lebih. Dalam Islam ni bergurau tu dibenarkan, tapi mestilah disertai dengan adab dan batas yang telah ditetapkan. Persoalannya sejauh mana kita nak jaga batas tersebut ni. Jadi untuk perkongsian pagi ni kita nak bawakan topik bergurau ada hadnya. Pada pandangan pendengar kita lah, apa batas yang perlu kita jaga supaya gurauan ni kekal menghiburkan, boleh eratkan silaturahim, tak jadi punca untuk menyakiti hati orang lain. 03-2288-7111 ataupun WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Kita dengarkan daripada Khalifah satu kalimah. Salam FM, salam untuk semua.

0: sebenarnya rezeki ni sangat luas. Rezeki ni ada rezeki yang boleh dilihat dengan mata kepala dan ataupun rezeki yang boleh dirasa. Tapi ada satu lagi rezeki yang dia tak boleh disentuh dengan tangan, tak boleh dilihat dengan mata kepala, tapi dia boleh dirasa dengan hati. Itulah namanya rezeki yang tak nampak, tuan-tuan, yang kan maknawi, iman yang Allah berikan kepada kita. Ini penting, sebab kalau kita ni tidak beriman pada Allah Subhanahu Wataala, tengok apa jadi hidup kita. Rezeki itu bukan rezeki yang sekadar kita boleh pegang dengan tangan dan mata saja dan boleh nampak, tapi sebenarnya ada rezeki yang sangat mendalam, itulah iman yang Allah berikan kepada kita.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
3: This is Azam Al-Kankar.
4: Hai Ustaz Taha,
5: dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
4: Keep listening to Salam FM.
3: Salam FM setiap hari
4: 91.1
3: hingga 8 pagi.

0: 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Assalamualaikum madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua edisi 14 Muharram 1448 Hijri, hari Selasa 30 Jun 2026 Masihi. Hari terakhir kita berada dalam bulan Jun 2026. Setengah tahun dah kita berada di tahun 2026 ni. Mungkin ada hajat-hajat yang dah tercapai. Dah selesai semuanya. Ada pun mungkin dalam perancangan kita, usaha yang dijalankan, selebihnya kita redha, tawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga yang baik itu, jika hajat yang baik itu, semoga yang baik juga Allah berikan kepada kita, insyaAllah. Dan mungkin kalau tak ada rezeki, mungkin ada sebabnya Allah tangguhkan sementara. Jadi kita kena bersangka baik dan kita kena percaya perancangan kita ada dan perancangan Allah itu tetap ada. Maha hebat juga untuk kita semua, insyaAllah ya. Dan kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan sketsa keluarga usaha Akil. Dan selepas ini Amri akan kongsikan daripada pendengar-pendengar kita tentang topik pagi yang kita bawakan, bergurau ada hadnya. Jom sama-sama kita bawakan kepada saudara.
0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
3: Assalamualaikum Ustaz Zikri.
4: Waalaikumsalam.
3: Saya ni biasa saya jumpa dengan Ustaz Akil kalau ada masalah. Tapi saya nak ganggu Ustaz sikit lah. Saya tahu Ustaz baru habis kuliah tadi. Boleh ke Ustaz?
4: Boleh Encik Burhan. Apa yang saya boleh bantu?
3: Beginilah, ayah saya baru saja meninggal dunia minggu lepas. Jadi saya nak kena uruskan lah hal berkaitan faraid, peninggalan arwah ayah saya tu. Tapi saya ni tak cukup faham pasal hukum hakam faraid ni Ustaz.
4: Oh baik, hukum faraid ni macam biasa, peraturan dalam hukum syarak yang mengaturkan pembahagian harta pusaka selepas kematian seseorang. Macam Encik Burhan, kematian arwah ayah Encik Burhan.
3: Ya, betul tu Ustaz.
4: Tapi kita kena ingat Encik Burhan, hukum faraid adalah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam dan dia satu perkara yang datang langsung sebagai perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dipatuhi oleh semua umat Islam. Macam kita lihat dalam surah An-Nisa daripada ayat 11 hingga 12. Panjang ayat tu, tapi nanti Encik Burhan cubalah rujuk-rujuk ya.
3: Baiklah Ustaz. Dalam hukum syarak, siapa ahli waris yang ada hak faraid pusaka arwah ayah saya tu?
4: Encik Burhan, dia ada formula dia sebenarnya. Mudah aja. Yang mana ada pertalian darah dan dia seorang Muslim dan mempunyai pertalian perkahwinan, itu kita boleh kategorikan sebagai ahli waris yang ada hak faraid.
3: Jadi pembahagian harta pusaka ni penting sebab nak susun harta tu ya?
4: Penting sangat-sangat sebab tahu tak apa masalahan dia? Kadang-kadang bila ada yang meninggal, kita mesti gaduh bila pembahagian harta. Jadi untuk elak pergaduhan tu, kita ikut apa yang telah digaris pandukan oleh Al-Quran dan Sunnah.
3: Faham Ustaz? Apa pula maksud Ashabul Furud Ustaz?
4: Ashabul Furud. Encik Burhan kalau boleh tanya soalan Ashabul Furud, maksudnya Encik Burhan pun ada ilmu ni. Tapi tak apa, kita sama-samalah belajar kan. Ashabul Furud ni adalah golongan yang ambil harta pusaka dengan bahagian yang dah ditetapkan oleh syarak.
3: Macam mana pula tu Ustaz?
4: Pecahan dia yang mudah lah. Pecahan yang mudah dia adalah sama ada 1/2, iaitu setengah. Kemudian yang kedua adalah 1/3, kemudian 1/4, kemudian 2/3, kemudian ada lagi ni 1/16 atau 1/18.
3: Banyaknya Ustaz pecahan dia tu.
4: Saya pun nak pening dah ni.
3: Tak apa, pandai sangat ni matematik saya ni.
4: Tak apa, sebab itulah saya ada di sini. Saya akan tolong Encik Burhan. Tapi macam Ashabul Furud ni, yang paling utama kita tahulah kan, adalah suami, isteri, bapa, ibu, datuk dan nenek. Kemudian ada lagi lah macam anak perempuan, cucu perempuan daripada anak laki, saudara perempuan kandung yang seibu sebapa. Mana panjang. Yang penting saya suka Encik Borhan tanya kepada orang yang ada ilmu dan maklumat tersebut.
3: Tapi perangan yang lebih terperinci, saya boleh dapatkan masa nak buat faraid tu nanti kan?
4: Betul, betul.
3: Okey Ustaz, ada lagi satu Ustaz. Bagaimana pula harta yang boleh difaraidkan?
4: Harta yang boleh difaraidkan ni biasanya adalah harta yang dimiliki oleh si mati pada waktu kematian. Contohnya arwah ayah tadi kan. Apa harta yang dimiliki masa kematian, itulah harta yang boleh difaraidkan. Dan harta tersebut mestilah datang dari sumber yang halal. Kalau sumber yang haram, tak naklah kita ambil kan. Jadi antaranya harta-harta tidak alih macam tanah, bangunan dan harta yang susah nak dicairkan. Harta alih macam barang kemas, wang simpanan, saham dan kereta, ini pun harta-harta yang kita boleh faraidkan.
3: Alhamdulillah, banyak ilmu yang saya dapat hari ini. Jelas benar kan Ustaz? Terima kasihlah Ustaz.
4: Sama-sama.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Bergurau ada hadnya. Kita bawakan di Pagi at Salam 4 hingga 8 pagi untuk kita kongsi-kongsikan kepada pendengar kita. Ada yang share kepada kami, Mak Ngah Enggun. Kata ni salam DJ Ambi. Saya ada komen di Facebook juga. Tapi kat sini saya nak komen pada saya. Bergurau memang boleh. Tapi jangan jadikan kekurangan orang lain tu sebagai bahan lawak. Ingat ya. Ingat ya, saya ada pesanan tu. Kita mungkin ketawa sekejap lah. Tapi sebenarnya orang yang menjadi mangsa gurauan tu mungkin terluka untuk tempoh yang lama. Ya, betul juga kan. Tu kita kena hati-hatilah. Okey, ada peringat kita juga yang share ni. Kadang-kadang kita dengar orang cakap, alah, gurau je, gurau je tu, relax. Hakikatnya, kalau orang yang kita bergurau tu tak ketawa ataupun berasa malu, mungkin gurauan itu sudah melampaui batas. Itu kena ingat. Ini pesanan yang baik daripada pendengar kita. Lain kali letak nama. Ini pesanan yang baik, pesanan yang sangat-sangat bagus untuk sama-sama kita ambil cakna. Kalau dah muka tu dah lain macam, kena cepat minta maaf. Takut nanti Allahuakbar jadi lain pula kan. Jadi insyaAllah kita doakan yang baik-baik. Kepada yang suka bergurau tu, bergurau lah dengan elok-elok. Jagalah ya, adab-adab yang paling penting dalam gurauan tersebut, insyaAllah. Kita dengarkan daripada Muaz Sejahtera di perjalanan. Selepas ini Lurah Tersalam akan bersama kita. Bahasa apa yang kita nak belajar pada pagi ini? Bahasa Korea dengarnya. Okey, kita dengarkan sebentar lagi. Salam FM, salam untuk semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wah, best kereta baru ni.
4: Okey, masuk eh, duduk elok-elok. Eh, Mama, barang-barang untuk nenek semua dah bawa ke?
5: Semua dah ada kat belakang tu. Jomlah kita cepat, tak sabar nak naik kereta baru.
4: Okey, mari.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum semua. Masih bersama dengan Mariam dalam Lughatus Salam. Hari ini kita nak belajar ayat dalam Bahasa Korea apa? Jom ikut Mariam. Hari ini Mariam akan ajar 같이 있어줄게요. 같이 있어줄게요. Maksudnya, saya akan temani awak. Saya akan temani awak. Ini kita guna bila orang yang macam siapa-siapa yang meninggal atau siapa-siapa yang macam rasa sayang hari ini, rasanya saya seorang je lah, macam lonely, siapa yang tinggal diorang, kita still bersama dengan diorang kan, as a friend, as a family, as a orang yang sayang. So bila diorang sedih, kita boleh cakap 같이 있어줄게요. 같이 있어줄게요. 같이 tu maksudnya bersama, dengan, macam tu lah. So hari ini pun korang siapa-siapa yang rasa sedih, cakap je 같이 있어줄게요, saya di sini. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Okay, baik, alhamdulillah kita bersama lagi di bagian salam 4 hingga 8 pagi. Saya baru tak ada dalam menjerit tengok satu Piala Dunia yang sedang berlangsung juga di kaca TV di dalam konti ni. Mungkin ada yang belum lagi pergi kerja ni sebab demam Piala Dunia ni memang sengit. Saya pula dah jadi macam pengulas sukan bagi ni antara Jerman dan juga Paraguay di penentuan penalti sekarang ini. Mungkin insyaAllah boleh dapatkan dan juga tonton keseluruhan saluran RTM di RTM Klik juga untuk kita tonton Piala Dunia. Semua perlawanan insyaAllah. Bergurau ada hadnya. Safwan ada kongsi juga di media sosial kami, katanya Maxo hari ini DJ sebenarnya banyak mempengaruhi cara kita bergurau lah, untuk mendapatkan tontonan dan juga likes. Ada yang sebenarnya sanggup memalukan orang lain sebagai orang Islam, biarlah hiburan tu tidak mengorbankan sesiapa. Okey. Ada yang share juga ini, kata sebelum gurau ni cuba letakkan diri kita di tempat orang lain. Kalau kita sendiri tak suka diperlakukan begitu, jangan lakukan kepada orang lain. Tak baik. Ya, betul. Jadi kita akan sambung lagi perkongsian kita selepas ini. Jom dengarkan daripada Simfoni Anak Muslim. Salam FM, salam untuk semua.

0: lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: orang nak rindu.
1: Baik, balik bersama anda Ismail Amri. Alhamdulillah. So ada kongsi tentang bergurau ada hadnya. Ha, dia kata saya ada seorang kawan kat ofis hari-hari kalau boleh. Asyik bergurau je kerjanya. Ha, mula-mula masa saya dah 2 tahun dekat company tu. Mula saya masuk kerja tu rasa macam ketawa lah. Tapi kalau dah hari-hari dan kemudian asyik peli-peli, kadang-kadang baju orang lah, badan orang boleh jadi gurauannya. Terus kadang-kadang kita rasa macam nak jauhkan diri. Dan saya rasa macam nak diam je. Kalau dia bergurau macam no respond at all. Wah, sampai macam tu sekali. Tapi kita doakan yang baik-baik. Tapi mungkin kena ada satu teguran lah. Tak payahlah kasar. Mungkin lembut-lembut juga yang boleh kita sampaikan kepada orang yang mungkin rapat dengan dia. Supaya tidak bergurau lagi tentang perkara-perkara tersebut. Ha, kan? Jadi ada pendengar kita juga kata kadang-kadang orang ketawa ni sebab segan, bukan sebab benar-benar terhibur pun bagi saya lah. Sebab tu kita perlu lebih peka dengan perasaan orang di sekeliling. Ya, macam Uti Nurul kata ni lah kan. Sebab kita ketawa sebab sian lah dah bagi lawak kan, takkan nak bagi duit nak kena bayar pula kan. Apa peringgit nak bayar sebab gurauan awak ni yang saya bayar. Tapi saya tak nak ketawa, boleh? Tapi terpaksalah ketawa kan, walaupun rasanya macam tak terhibur sikit pun. Sampai macam tu kan. Terasa macam tak ikhlas lah buat gurauan macam ni. Kena gurau ikhlas sikit supaya orang ketawa . Jadi begitulah pandangan yang dibawa oleh pendengar-pendengar kita, insyaAllah. Kita nak dengarkan daripada Farah Ashikin hanya untukmu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Ya, terus mulakan hari dengan Salam FM. Dengarkan kami di Jerantut Pahang 89.3. Okey, kita kongsi lagi tentang bergurau ada hadnya. Ini orang kampung kita ni ada kongsi kat Norazila ni. Dia kata saya pernah jadi mangsa gurauan kat tempat kerja dulu. Dululah punya cerita. Okey, kawan-kawan anggap benda tu macam biasa je, tapi sebenarnya saya simpan nama tu, rasa hati, sebab diorang ni usik tentang jelah, kadang-kadang benda yang personal. Di situ kadang-kadang kita belajar semua yang kita tak rasa kelakar. Kadang-kadang buat orang lain ketawa. Tapi saya boleh cerita satu lah. Kadang-kadang benda personal yang dirasa kelakar tu sebab kadang-kadang nama, ada nama keluarga, salah seorang keluarga saya tu memang agak pelik sikit. Jadi kat situ pun kadang-kadang boleh jadi satu gurauan bagi mereka. Kebetulan lah ada seorang tu memang rakan sekolah saya, memang tahulah kan. Jadi adalah lagi perkara-perkara lain yang kadang-kadang touch personal. Dan bukan saya je, kadang-kadang ada orang lain pun begitu. Itu kita tak nak tu. Sebenarnya bila touch personal ni, dia rasa macam alah, banyak benda lain lagi yang boleh menghiburkan kita semua kan. Kalau rasa nak melawak depan-depan kita je, tak apa. Ni dengan orang lain dan juga sebagainya yang tak tahu, jadi tahu benda yang kadang-kadang tak sepatutnya kita sampaikan. Tu yang kadang-kadang boleh menjemput dosa. Allahuakbar ya. Tak mintalah kita jauhkan. Okey. Ada Aulia kata, dulu saya jenis suka gurau juga tanpa fikir perasaan orang. Sampai satu hari saya kena tegur lah secara baik dengan office mate saya. Sejak tu saya lebih kadang-kadang yalah, memilih kata-kata nak sampaikan. Kita ni orang yang happy go lucky, dia rasa macam tak bergurau tu rasa macam tak ceria pula hari kita. Tapi tak apa, saya perbaiki apa yang telah ditegur, telah disampaikan kepada saya. Yalah, kita fikir kita tak tahu apa yang mungkin orang lain sedang lalui. Kita pula main bergurau tak apa-apa. Jadi sekarang ni kalau nak bergurau pun kena pada tempatnya, insyaAllah barulah boleh bergurau. Okey, baik. Terima kasih di atas kiriman-kiriman WhatsApp rakan-rakan pendengar kita. Kita nak dengarkan Kak Bedah Tudung Bawal pagi ni apa yang nak dicelotehkannya. Sama-sama kita dengarkan.

lah sini dengan bebelan Kak Beda. Hari ini Kak Beda nak sentuh sikit pasal akademik anak. Gitu. Bukan apalah Kak Beda tengok kan zaman sekarang ibu ayah sibuk nak suruh anaknya dapat 10A, 12A, 15A yang mana wajib mendapat A dalam pelajaran mereka. Bila anak tu tak mampu dapat A, ditekan-tekannya budak tu. Ish. Sampai apa? Sampai anak jadi depresi, sanggup bunuh diri. Astaghfirullahalazim. Kak Beda tak naklah jadi macam tu lagi kan. Hari ni Kak Beda nak tanya sikit lah kan. Kenapa ramai mak ayah sekarang lebih gembira tengok huruf A atas kertas daripada melihat senyuman anak tu sendiri ya? Sebab bila musim keputusan peperiksaan, ada anak yang berjalan ke sekolah dengan perasaan takut. Takut bukan sebab keputusan tak baik, takut nak berdepan dengan mak ayah. Sebab mak ayah dia dah letakkan sasaran kena dapat 8A, 9A, 10A. Bila nak dapat 6A, soalan pertama dia keluar, kenapa subjek ni tak dapat A? Ya Allah, pening Kak Beda kalau fikirkan kan. Dapat 6A tu dah kira hebat. Anak menjadi kecewa. Sedangkan kita kena tahu ya, setiap anak sebenarnya ada kemampuan yang berbeza. Itu untunglah kalau yang ada 6A. Kalau ada anak yang 6C, lagi pening kan. Sebab apa? Sebab anak tu tak sehebat anak orang lain. Kita ni kadang-kadang masalah suka membandingkan anak kita dengan orang lain. Kenapa awak tak dapat A macam anak jiran kita? Anak jiran kita tu hebat-hebat. Awak dia dapat B, dapat C, dapat D. Macam tu. Wahai mak ayah yang disayangi, awak kena ingat ya, setiap anak dilahirkan berbeza kemampuannya. Ada anak yang telah dianugerahkan Tuhan kecerdikan, kepandaian yang tak diusahakan sangat, tapi dah memang dilahirkan pintar. Ada juga anak yang dah usaha macam-macam, tapi macam tu juga pencapaian dia kan. Jadi janganlah kita menekan-nekan anak kita. Kita kena tahu setiap anak dilahirkan sifat yang berbeza. Walaupun dia kurang dari segi akademik, mungkin dia ada kelebihan yang lain. Mungkin dia ada kelebihan dari segi kemahiran, ataupun mungkin dia ada kelebihan dari segi bakat, dari segi seninya. Kita tak tahu. Ingat ya, markah itu tidak menjamin masa depan yang cerah juga. Tapi Kak Beda tak adalah kata orang yang dapat A itu tak bagus. Of course lah bagus. Cumanya kita jangan menilai anak kita dengan anak orang ya. Kita kena tahu anak kita kelebihan dia kat mana, kekurangan dia di mana. Yang penting kita kena didik anak kita supaya berakhlak mulia, menjadi orang yang ada keyakinan dalam diri dia untuk berjaya. Kita bimbing dia. Kalau anak itu kurang berjaya, kita bimbing dia, bagi dia semangat supaya dia berusaha lebih keras lagi. Betul tak? Bukan kita herdik dia, kita malukan dia depan orang, kutuk-kutuk dia sampai apa? Sampai dia bunuh diri. Ish. Minta dijauhkan lah ya. Itu dia pakar motivasi Kak Beda turun bawal hari ini. Baiklah Kak Beda rasa sampai di dululah. Kak Beda nak membebel. Esok kita jumpa lagi. Seperti biasalah Kak Beda nak cakap, Kak Beda ni bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Baik, terima kasih kerana Kak Bidah kerana bersama kita pada pagi ini, insyaAllah. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus bersama kami. Dengarkan Salam FM, salam untuk semua. Dan syukur jugalah kita dapat bersama-sama pada pagi ini dengarkan yang terbaik, insyaAllah, menerusi lagu-lagu dan juga rancangan yang baik. InsyaAllah, kalau datang daripada Amri yang buruk, mungkin itu semua daripada Amri, dan yang baik itu mungkin daripada Allah SWT yang disampaikan menerusi Amri. Alhamdulillah. Jadi sahabat pendengar, sebenarnya bergurau itu adalah sebahagian daripada kehidupan yang boleh menceriakan suasana. Yelah, siapa tak suka orang bergurau ni? Ada orang yang suka bergembira, suka ketawa, kan? Jadi bila kita ada orang yang di sekeliling suka bergurau tu, rasa macam seronok lah, kan? Mestilah seronok, kan? Hari ni rasa-rasa macam, contohlah ada dekat office kita ke kat tempat kerja kita, ada orang yang mungkin suka bergurau, kita rasa macam, oh, apa hari ni yang nak kita dengar daripada kan, orang tersebut ataupun rakan kita tersebut, kan? Jadi begitulah, ya. Jadi kita kongsikan juga di mana dalam kehidupan ni lah kita nak eratkan hubungan, dan kadang-kadang sebenarnya ia satu gurauan yang mengukuhkan silaturahim kita sebenarnya. Jadi begitulah yang dikongsikan, kerana gurauan itu membawa kepada, kita tak naklah membawa kepada penghinaan, dan kita tak mahu membuka aib atau menyakiti hati orang lain. Maka ia bukan sekadar lagi hiburan, tetapi boleh menjadi sesuatu yang berdosa kerana merosakkan hubungan sesama manusia. Jadi itu yang kita perlu lalui, di mana apa yang contoh terbaik yang boleh kita bawakan kepada pendengar-pendengar kita adalah Nabi SAW. Baginda adalah contoh yang terbaik, bukan sahaja daripada pelbagai aspek, semua yang terbaik, termasuk bergurau ni pun adalah satu perkara yang diberikan perhatian oleh baginda. Tapi baginda bergurau ni semuanya tentang kebaikan dan tidak pernah meruntuhkan, menyakiti dan juga sebagainya. Itu yang kita perlu ambil lah. Jadi ada satu kisah ataupun sebuah yang dikongsikan, yang saya kongsikan daripada koleksi artikel Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ini pun ramai yang dah tahu ceritanya mungkin, kan, tentang seorang wanita tua, di mana ia berdasarkan kisah sebuah hadis, di mana seorang wanita tua yang bertemu dengan Nabi SAW. Ini daripada aspek bergurau yang kita ambil sebenarnya, ya. Jadi apa yang maksudnya hadis ini, seorang wanita tua datang bertemu Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar memasukkan aku ke dalam syurga. Maka baginda menjawab, wahai Ummu Fulan, sesungguhnya syurga itu tidak dimasuki oleh orang tua. Beliau berkata, wanita itu lantas berpaling dan juga menangis. Lalu baginda SAW berkata, kamu sampaikanlah kepada wanita itu bahawa dia tidak akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan dia tua, kerana sesungguhnya Allah SWT berfirman yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa, serta kami jadikan mereka sentiasa dara yang tidak pernah disentuh, yang tetap mencintai jodohnya serta sebaya umurnya. Ini dalam surah Al-Waqi'ah ayat 35 hingga 37. Jadi inilah dalam riwayat ini menyebut berdasarkan nas di atas, Nabi SAW bergurau ketika mana orang-orang tua yang biasanya diabaikan dan tidak diberi perhatian oleh masyarakat, ya. Sampai begitu sekalilah, tidak dinafikan dengan cara bergurau tersebut memberi peringatan dan juga perhatian kepada orang-orang di sekeliling. Perempuan yang terdapat dalam hadis itu menyatakan ibu saudara baginda sendiri ialah Sofiah binti Abdul Al-Muttalib. Jadi itulah yang kita bawakan pada pagi ini kepada saudara. InsyaAllah, moga ia dapat satu kebaikan kepada kita semua, dan kita sampaikan yang baik-baik untuk semua, insyaAllah. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Dan selepas ini, Ambi akan serahkan tugasan konti ini bersama rakan-rakan setugas dari stesen HFM, insyaAllah. Seperti biasa yang akan mengambil tugas bermula pukul 8 pagi. Dan terus dengarkan Pagi at Salam 4 hingga 8 pagi. Dan kita akan ada perubahan sikit lah. Esok kita akan masuk ke dalam bulan Julai 2026. Ada perubahan sedikit untuk
tugasan konti di pagi Salam dan juga di Salam Santai yang ada sedikit perubahan lah yang akan kita sama-sama dengarkan. InsyaAllah kali ini akan menampilkan 3 orang penyampai di pagi Salam setiap minggu, maknanya seorang untuk satu hari lah kan. Jadi Ahnaf kita akan bawakan, akan bersama kita insyaAllah di pagi Salam pada hari Khamis ini, dan berikutnya lah akan dengarkan beliau setiap hari Rabu dan juga Khamis insyaAllah. Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.